0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara ini. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang mendisiplin, bukan menghancurkan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Ada orang tua yang beranggapan bahwa kasih itu tuh harus selalu bersifat lembut ya. Jadi mereka ini tidak percaya bahwa mereka harus mendisiplin anak. Mereka beranggapan tugas mereka sebagai orang tua adalah melimpahkan anak-anak dengan kasih. Nah, sudah tentu saya setuju dengan pendapat bahwa kita harus melimpahkan anak dengan kasih. Tapi kasih tidak hanya berbentuk kelembutan. Kasih juga kadangkala berbentuk ketegasan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ini saya ambil dari Amsal 13 ayat 24. Jadi dengan kata lain, dari ayat ini bisa kita simpulkan satu prinsip umum, yaitu mendisiplin anak merupakan kewajiban. Mendisiplin anak bukanlah sekadar pilihan kesukaan orang tua. Kapan-kapan lagi mau, oh enggak. Mendisiplin adalah kewajiban orang tua. Nah, inilah yang akan kita angkat dan bahas pada kesempatan ini, Pak Gunawan.
0: Ya, di sini perintah Tuhan ini ditujukan pada ibu atau ayah, Pak?
1: Sudah tentu sebetulnya ya, kepada kedua orang tua. Tapi di Alkitab yang menarik adalah kalau kita baca di Perjanjian Baru seperti di Kolose atau di Efesus dan juga di Perjanjian Lama seperti di kitab Amsal ini, hampir dapat dipastikan setiap kali ada instruksi mendisiplin anak, yang diberikan tugas adalah orang tua yang berjenis kelamin pria, yaitu ayah.
0: Jadi tanggung jawabnya ayah gitu, Pak Boleh?
1: Sesungguhnya iya. Memang,
0: atau karena ayah sebagai kepala keluarga itu?
1: Iya, dan juga saya kira karena ayah adalah figur otoritas di rumah. Ya, yang merawat, membesarkan, anak adalah ibu. Tapi tugas mendisiplin lebih sering diembankan kepada figur ayah.
0: Tapi sekarang itu justru yang seringkali disalahkan ayah itu ibunya kalau anaknya tidak karu-karuan itu.
2: Anakmu.
1: Betul, itu yang sering kali terjadi. Seolah-olah semua tugas domestik, tugas dalam rumah tangga adalah tugas ibu. Ayah sama sekali tidak mau tahu, dan dia hanya mau tahu jadi, yaitu anak-anaknya bertumbuh besar menjadi anak-anak yang sempurna.
2: Papa, tapi banyak orang tua yang memukul anak begitu ya, menggunakan ini istilah atas nama disiplin begitu, tetapi sebenarnya nggak pada tempatnya gitu. Saya pernah pelayanan ke remaja, anak SMP, beberapa cerita ke saya untuk hal-hal yang tidak salah pun dia bisa ini, kadang-kadang dijambak gitu, dipukul segala macam begitu. Itu waduh, mengerikan sekali gitu, Bapak.
1: Dan dampaknya adalah jauh lebih personal dari yang dibayangkan, iya. Yaitu menghancurkan anak. Maka itulah yang kita akan coba bahas, yaitu mendisiplin anak, bukan menghancurkan anak. Ada kalanya orang tua kebablasan malah menghancurkan anak itu.
0: Iya, tetapi sebenarnya mengapa anak itu membutuhkan disiplin itu, Pak?
1: Ada beberapa alasannya, Pak Gunawan. Yang pertama adalah disiplin menolong anak berkata tidak kepada diri sendiri. Maksud saya begini, Pak Gunawan. Kita ini tidak selalu mempunyai hasrat yang baik. Ada kalanya hasrat kita hasrat yang kurang baik. Misalnya, malas belajar, maunya tidur aja, atau main aja, nanti lama-lama bertambah buruk lagi, gak belajar kemarin, ada kesempatan nyontek, nyontek. Nah, hasrat kita ini gak selalu hasrat yang positif, yang baik. Karena kalau kita berhasrat yang buruk ya. Nah, anak-anak perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk berkata tidak kepada hasratnya, kepada keinginannya itu tuh. Nah, kalau dari kecil tidak ada disiplin, anak-anak gak belajar menolak keinginannya sendiri. Nah, dia perlu mempunyai kemampuan menolak keinginannya. Sebab ada kalanya keinginannya itu tidak baik.
3: Ya, tapi disiplin itu kan diberikan setelah anak itu melakukan kesalahan itu, bukan sebelumnya.
1: Nah, meskipun kesalahan sudah dilakukan dan disiplin baru diberikan, namun disiplin itu sendiri akan meninggalkan kerangka dalam pikiran si anak. Lain kali kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan hukuman ini nih. Nah, jadi walaupun hukuman belum diberikan pada kesempatan yang lain, si anak sudah membayangkan hukuman itu. Dan bayangan akan hukuman itulah yang menghentikan dia untuk berkata tidak kepada keinginannya yang kurang baik. Tapi bahkan keinginan anak yang baik sekalipun ya, nggak selalu kan bisa dilakukan atau direalisasikan seketika. Misalnya, dia ingin sekali, misalnya ya, mempunyai sepeda. Itu kan bukan hal yang buruk. Tapi kan tidak selalu keinginan itu bisa dipenuhi dengan seketika. Nah, anak juga perlu ya memiliki rem untuk bisa berkata kepada dirinya, saya tunda dulu keinginan ini nih. Nah, sekali lagi itu hanya bisa muncul dalam konteks disiplin. Tidak ada disiplin, tidak ada rem sama sekali.
3: Tetapi keinginan itu tetap harus dipelihara itu, Pak.
1: Keinginan yang positifnya, ya gak apa-apa dipelihara. Kalau keinginan atau hasrat yang buruknya, karena dia berhasil berkata tidak, lama-lama keinginan yang buruk itu tuh bisa dia kuasai.
2: Pak Paul, tadi kalau gak salah saya menangkap, Pak Paul jelaskan tujuan dari menghukum atau mendisiplin kan supaya anak itu tidak mengulangi kesalahan begitu. Tapi dalam beberapa kali pelayanan kok saya menemukan ada ya anak-anak yang sepertinya nggak berdampak apa-apa gitu loh. Kalau dia punya hukuman di sekolah begitu, seperti tanda kutip malah menikmati gitu. Misalnya terlambat kan ada sanksinya, nanti dia harus gini. Atau dia gak bikin PR, ada sanksinya gini. Tapi ya berulang-ulang gitu. Jadi di sekolah tuh pasti guru-guru udah tahu yang selalu melanggar pasti orang-orang itu aja gitu. Kenapa ya Pak Paul?
1: Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah memang hukuman itu tuh gak bersifat hukuman buat dia. Sebab hukuman seyogianya lah bersifat menghukum, menyakitkan, tidak enak. Kalau bersifat tidak menyakitkan, ya dia tidak akan mendapatkan efeknya. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, memang dia tetap melakukan itu sebab itulah yang dia cari. Ya, dia mencari perhatian dari orang-orang lain dan itulah yang membuat dia eksis sebagai seorang manusia. Jadi dia akan tetap lakukan meskipun dia harus bayar harga agak mahal, agak sakit. Atau yang misalnya kemungkinan yang ketiga adalah memang dia hanya mendapatkan disiplin itu di gereja. Di rumah sama sekali gak ada. Jadi ya dari gereja ya dapatkannya kan seminggu sekali, satu jam. Gak begitu meninggalkan dampak. Yang meninggalkan dampak seharusnya adalah di rumah. Yang dia terima di rumah itu.
3: Apakah ada fungsi lain dari disiplin itu?
1: Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan, disiplin menolong anak mencapai sasaran atau keinginannya. Dengan kata lain gini, disiplin membantu anak berkonsentrasi dan fokus pada target. Anak yang tidak mengenal disiplin sama sekali tidak akan bisa memfokuskan matanya pada target, apalagi mencapainya. Nah, disiplin itu tuh karena adanya unsur mengekang, itu menolong anak akhirnya untuk dengan sendirinya ya bisa memfokuskan matanya pada satu target dan berusaha mencapainya. Nah, makanya penting sekali disiplin itu juga diberikan di rumah.
2: Bisa tolong berikan contoh nggak, Pak Paul, maksudnya kaitan dengan target itu?
1: Misalnya kan gini ya, waktu saya kecil ya, saya ini memang diwajibkan oleh orang tua untuk main piano. Semuanya harus main piano, karena mama saya main piano. Nah, waduh, saya masih ingat sekali, hampir setiap kali main piano itu harus dipukul baru main piano. Karena gak mau main piano, males semuanya main. Nah, tapi apakah ada gunanya? Bukan saja sekarang saya ngerti musik, saya bisa baca note dan sebagainya. Tapi saya kira disiplin itu sendiri menolong saya pada akhirnya untuk fokus. Karena waktu saya dipukul, saya harus main piano, duduk. Akhirnya saya membawa kebiasaan ini kepada hal-hal yang lainnya. Waktu saya belajar, akhirnya saya lebih bisa duduk dan fokus. Waktu saya tahu besok saya ada ulangan, saya bisa duduk dan belajar. Karena besok saya mau bisa untuk ulangan itu. Jadi akhirnya memang disiplin menolong kita memasuki aspek-aspek lain dalam kehidupan kita dan memfokuskan diri supaya bisa mencapai target kita itu.
2: Jadi manfaatnya banyak ya Pak Paul ya?
1: Betul, bayangkan rumah tangga yang gak ada disiplin sama sekali. Mau belajar kapan, gak belajar gak diapa-apain. Anak-anak ini akhirnya gak punya sasaran, dan kalaupun punya sasaran, gak punya tenaga untuk mencapainya karena gak bisa memfokuskan diri itu.
3: Ada anak itu yang di dalam suatu rumah itu yang terhadap orang yang lebih tua dari dia itu kurang menaruh rasa hormat, itu apakah karena dampak disiplin ini atau gimana Pak?
1: Saya kira ada kaitannya Pak Gunawan. Jadi saya kira ya, disiplin itu tuh mendorong anak untuk menghormati orang lain. Tanpa disiplin, anak tidak mudah menghormati siapapun. Artinya gini, ia hanya akan menghormati orang yang menuruti kehendaknya belaka. Kalau orang ini memberikan yang dia minta, melakukan yang dia suruh, oh dia senang. Dia akan hormati atau dia akan baik-baik dengan orang itu. Tapi waktu orang itu tidak melakukan yang dia inginkan, wah dia tinggalkan. Nah disiplin menolong anak untuk tetap tunduk melakukan hal yang dia tidak suka. Artinya orang tua kan maunya anak ya gak usah marahi anak waktu anak gak belajar, waktu anak gak belajar. Tapi waktu orang tua memarahi anak karena dia gak belajar, kan orang tua melakukan

0: waktu orang tua meminta ini atau itu atau menyuruh mereka, mereka enggak melakukannya dan mereka enggak takut sama sekali dengan orang tuanya.
1: Ini benar sekali Pak Paul. Jadi saya punya teman waktu kuliah begitu ya. Kalau kuliah, zaman kuliah sama SMP, SMA, SD kan beda sekali. Selalu dikontrol orang tua ataupun guru. Kalau kuliah kan kita harus bertanggung jawab pada jadwal kita sendiri. Yang penting semua beres gitu. Nah, teman saya ini sama sekali gak bisa mengatur jadwalnya. Pengennya main dan sebagainya. Nah, tapi satu kali yang mengherankan, satu kali saya kebetulan pimpin acara, jadi bikin permainan. Terus saya kasih pertanyaan gini, apa yang kamu inginkan bisa dirubah pada orang tuamu? Satu aja. Jadi dari semua pilihan, pilih satu yang paling ini. Mencengangkan sekali ketika dia mengatakan, saya kepengen sekali orang tua saya dulu mendisiplin saya, begitu. Jadi saya dan teman-teman, terutama saya ya, saya kaget sekali gitu. Selama ini saya sebel sekali begitu, karena ini anak, aduh, gak pernah belajar, gak bikin tugas, maunya main aja. Tapi pas dia ngomong gitu, baru saya mengenal dia lebih baik. Ternyata, iya ya, walaupun mungkin waktu masa kecil dia menikmati itu, tapi sebenarnya setelah dia dewasa, dia menderita sekali begitu. Walaupun depan orang, orang lihat dia, oh dia tukang main aja. Padahal dia sebenarnya menderita, dia kepengen belajar, tapi dia gak mampu mendisiplin diri dia sendiri. Gak pernah terlatih untuk itu gitu.
0: Betul.
1: Dia menyesali sekali gitu.
0: Betul. Ini adalah hukum alam, Bu Ulan. Bukankah kita ini nih menghormati guru yang berdisiplin diri, yang berani mendisiplin kita, tapi juga memang mengasihi kita ya, itu bantalnya selalu. Dan kita memang senang punya guru yang luar biasa baiknya, tapi gak pernah bisa mendisiplin kita. Namun kita gak terlalu menghormati dia.
1: Betul.
0: Jadi anak-anak juga sama. Kalau orang tua ingin mendapatkan hormat dari anak, dia mesti mendisiplin anak-anak.
2: Ya, khawatirnya memang terjebak pada aspek anak bukan menghormati, tapi takut kepada orang tuanya, Bapak. Karena disiplin yang mungkin salah diterapkan atau bagaimana.
0: Betul, ini yang terjadi kalau orang tua memang salah menerapkan disiplin. Akhirnya anak-anak ketakutan kepada anak, kepada orang tua. Nah, bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah anak-anak hormat kepada orang tuanya. Nah, melanjutkan dari bahan ini, Pak Gunawan, artinya gini nih, yang terlebih penting, disiplin membantu anak hormat kepada orang dengan alasan yang benar. Yaitu apa alasan yang benar? Yaitu dia hormat kepada orang yang berhasil karena kerja keras. Gitu. Dengan kata lain, disiplin membentuk karakter anak. Ya, membentuk karakter anak. Karena apa? Disiplin mengajarnya, misalnya menggunakan waktu dengan lebih baik, mengembangkan etika hidup yang lebih sehat, yakni apa? Melalui bekerja keraslah orang mendapatkan yang ia dambakan. Ya, karena orang tuanya misalkan memarahi dia waktu dia malas-malasan gak belajar. Nah, dengan cara itu si anak akhirnya mengembangkan nilai hidup yang sehat, yaitu orang yang kerja. Orang yang bekerja keras dan mendapatkan hasilnya adalah orang yang dia akan hormati. Tapi misalkan kebalikannya, orang tuanya gak pernah nyuruh apa-apa, gak pernah ada disiplin di rumah, dia pun gak punya konsep bahwa yang baik adalah orang yang bekerja keras. Tidak ada konsep itu dalam diri dia.
2: Ya, jadi sebenarnya disiplin itu juga sangat bermanfaat bagi anak itu sendiri gitu, Bapak.
0: Tepat sekali Pak Gunawan, sebab pada akhirnya disiplin membuat anak dapat menghormati dirinya sendiri. Ia menyukai dirinya sebab ia melihat bahwa ia dapat menetapkan sasaran dan mencapainya. Ya, ia dapat mencatat keberhasilan dan ini akan membuahkan kebanggaan tersendiri. Kalau anak tidak punya sasaran atau punya sasaran gak bisa mencapainya, lama-lama dia pun tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyukai dirinya. Jadi anak yang bisa berdisiplin pada akhirnya akan memiliki penghargaan diri yang lebih positif.
2: Ya Pak Paul, kita sudah dengan jelas Pak Paul menjelaskan kepada kita makna atau perlunya disiplin itu baik bagi orang tua maupun anak. Tetapi masalah orang tua sekarang adalah bagaimana bisa mendisiplin anak itu secara efektif.
0: Oke, ada beberapa yang bisa saya bagikan ya. Yang pertama adalah ini. Disiplin yang efektif tidak selalu berbentuk pukulan.

0: Ini harus kita camkan baik-baik. Disiplin bisa berbentuk teguran atau pemberian sanksi ya. Jadi jangan langsung mengaitkan disiplin dengan memukul anak. Tidak harus begitu.
1: Nah ini menarik nih Pak Pol. Waktu Pak Pol ngomong gini, saya ingat tadi di permulaan kan Pak Pol bilang waktu saya kasih contoh tentang anak-anak yang berulang-ulang melakukan kesalahan, Pak Pol kasih respon bahwa, oh berarti hukumannya kurang menyakitkan. Nah kaitannya dengan prinsip yang ini gimana Pak Pol?
0: Oke, misalkan pada waktu anak-anak masih kecil sekali ya, misalnya dia nakal, kita beritahu jangan, tetap dia main juga, dia ambil juga barang. Nah kita bisa misalnya memukul tangannya. Nah untuk anak kecil yang masih berumur 3-4 tahun dipukul tangannya itu cukup menyakitkan. Atau kita pukul pantatnya ya dengan tangan kita. Nah itu pun cukup menyakitkan. Sehingga dia lama-kelamaan belajar takut kepada kita. Dan tanpa kita pukul pun lain kali, dengan suara kita saja yang tegas, dia sudah melakukannya. Nah itu aspek menyakitkan atau menakutkan buat anak. Atau yang lainnya, dia suka sekali misalnya main video games. Nah kita katakan kalau kamu gak belajar, satu hari besok kamu gak boleh main video games. Dan kita terapkan itu. Nah itu hal yang cukup menyakitkan buat dia. Jadi kita masih tahu hal apa yang dia gak suka. Nah itu yang akan menyakitkan kalau kita lakukan kepadanya.
1: Dan sesuai usianya juga ya Pak.
0: Dan harus sesuai dengan usianya, betul.
2: Ya, bahasa tubuh itu kadang-kadang digunakan orang tua juga untuk memberitahukan bahwa dia tidak senang dengan tindakan anaknya itu, Pak.
0: Betul, betul, bahasa tubuh bisa juga dan nada suara.
2: Nada suara. Ya,
0: maka nada suara waktu berbicara dengan anak, waktu mendisiplin perlu tegas. Tidak usah berteriak sebetulnya, tidak usah melengking. Tapi yang penting tegas gitu. Nah itu yang lebih menggetarkan hati anak.
2: Ya justru yang melengking itu kadang-kadang orang tua yang nggak bisa menggunakan disiplin dengan betul itu sebenarnya.
0: Betul. Dan anak-anak biasanya nggak terlalu takut juga.
2: Ya hanya suara geledek-geledek gitu, tapi anak tahu bahwa orang tuanya nggak mampu itu mendisiplin dia.
0: Betul.
2: Nah apakah ada kiat yang lain?
0: Disiplin yang efektif diberikan dengan segera ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kenapa? Sebab penundaan menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan yang tidak perlu, ya. Dan juga kesalahan itu tuh perlu dengan segera dikaitkan dengan hukumannya. Jangan kesalahan ini dibuat hari ini, baru 2 hari kemudian dihukum. Nah, 2 hari anak menanti-nanti dihukum, itu menambahkan kecemasannya. Dan tidak ada kepastian kapan dia akan dihukum. Jadi ini suatu sistem yang kurang baik. Semakin tepat, semakin cepat, semakin baik, ya. Jadi langsung terkait dengan kesalahannya.
1: Tapi Pak Pol, misalnya anak kita berbuat kesalahan atau melakukan hal-hal yang memalukan orang tua di depan orang-orang gitu. Nah, saya melihat banyak orang tua tuh menunda gitu, nggak marahin anak ini di depan orang lain. Ntar kamu di rumah ya. Nah, itu boleh nggak Pak Pol?
0: Ada kalanya orang tua memang berkata demikian dan nggak selalu salah ya, nggak selalu itu kurang tepat. Tapi begini, kalau kita sudah berikan peringatan, jangan. Dia tetap melakukannya di depan orang-orang. Nah, itu berarti apa? Si anak tahu orang tuanya nggak berani pukul dia. Karena ada orang lain. Ada banyak orang-orang, jadi malu. Anak-anak itu semakin-makinan. Nah, enggak. Kalau dalam kasus seperti itu, kita sudah berikan peringatan, dia tetap lakukan. Dan di depan orang-orang lah kita
1: harus
0: berikan
1: tegur,
0: hukuman.
1: Ya?
0: Langsung.
2: Itu enggak. Membuat anak itu jadi minder atau apa gitu Pak Pol, dihukum di depan orang banyak.
0: Karena itulah yang dia tantang. Dia menantang kita sebab dia tahu kita itu tuh gak berani hukum dia di depan orang-orang. Nah dia gunakan kesempatan itu. Nah justru kita harus katakan kepadanya, tidak, kami tidak takut malu menghukum kamu di depan orang-orang. Kami tidak takut malu kamu menangis menggerung-gerung di depan orang lain. Enggak, justru kamu yang akan malu karena kamu akan dilihat oleh orang-orang nangis menggerung-gerung. Nah, dengan cara inilah si anak lain kali belajar jangan melakukan di depan orang lain.
2: Iya. Nah, itu porsinya untuk mendisiplin itu seperti apa, Pak?
0: Begini, kita mendisiplin harus sesuai dengan kesalahannya dan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan artinya saya selalu mengikuti prinsipnya dari Dr. James Dobson, kalau pukul anak di pantat, ya, gunakan tangan. Atau kalau gunakan benda, jangan yang terlalu keras, sehingga jangan sampai kita nggak melukai anak. Jangan memukuli anak, ya di kepalanya, di badannya, jangan. ya, itu pantat cocok sekali. Atau kalau misalnya tangan, ya tangannya boleh kita pukul juga di telapak tangannya. Tapi jangan misalnya ada yang orang menggunakan cabe ke mulut di cabe, aduh, saya pikir itu keterlaluan. Atau jambak-jambak anak, jangan. Itu hanya akan menimbulkan kepahitan dalam diri si anak, menghancurkan jiwa si anak.
2: Ya, di dalam hal berkelanjutan itu kadang-kadang juga memarahi anak itu tidak ada habis-habisnya gitu Pak Pol. Bisa 1 jam, 2 jam, nanti sore masih diulang lagi gitu. Itu kan berlebihan Pak Pol.
0: Saya kira ya itu juga akhirnya tuh, waduh, anak-anak akhirnya pusing kalau terlalu panjang begitu. Makanya kalau anak-anak salah, ya untuk kesalahan itulah kita tegur. Setelah itu udah, jangan orang tua itu tuh seperti kebakaran hutan, menjalar kemana-mana.
1: Dan saya pikir perlu diberitahu kali ya Pak Pol untuk hal-hal ini yang kamu tidak boleh lakukan. Jadi anak mengerti gitu, jangan gak pernah diberitahu, toto dia dihukum gitu. Karena saya pernah mengalaminya sendiri begitu. Tiba-tiba saya disambelin. Tadi Papa bilang gak baik itu. Itu saya ingat sampai dewasa saya masih ingat. Disambelin bukan oleh orang tua saya ya, oleh salah satu saudara begitu. Untuk hal yang saya gak pernah tahu karena gak diberitahu. Jadi gak boleh mengucapkan kalimat apa gitu ya. Saya ngomong, jadi diantara oleh teman-teman saya ngomong, lalu begitu pulang langsung disambelin. Saya nangis gerung-gerung itu sampai besar pun itu menyakitkan sekali begitu. Karena saya merasa, loh saya gak tahu bahwa itu salah gitu. Untuk berikutnya memang saya gak pernah lagi gitu.
0: Betul sekali ya, jadi orang tua hanya boleh menghukum sebetulnya ya. Kalau sudah memberikan peringatan.
1: Iya.
0: Kalau belum, sebetulnya jangan. Ya, jadi selalu berikan peringatan. Dan yang tadi Ibu Wulan katakan, sesungguhnya yang terjadi adalah Ibu Wulan sakit hati karena merasa dipermalukan ya.
1: Bukan ibu saya.
0: Maksudnya Wulan sendiri ya.
1: Oh, iya.
0: Yaitu dipermalukan sekali. Jadi waktu kita menghukum anak, kita enggak menghina ya martabatnya. Kita harus tetap menghormati dirinya gitu. Ada orang tua yang misalkan sengaja gitu ya di depan anak-anaknya, apalagi usia remaja. Dia marah langsung, dia maki-maki si anak, atau dia gampar si anak di depan teman-temannya. Itu sangat mempermalukan.
1: Iya.
0: Ya, menjambak itu juga memang sangat mempermalukan atau menghina anak. Jadi, kalau kita mau mendisiplin dan tidak menghancurkannya, ya gunakanlah disiplin yang tidak menghina si anak.
2: Juga ini Pak Pol, menyebutkan cacat tubuh atau kelainan dari anak itu yang menjadi kekurangan anak itu dengan membandingkan.
0: Betul.
2: Itu akan sangat menyakitkan sekali.
0: Akan sangat menyakitkan. Apalagi hal itulah yang dia tahu merupakan kelemahannya dan dia malu dengan kelemahan itu. Dan justru itulah yang diserang oleh orang tuanya dan digunakan untuk memaki-makinya. Itu kasihan sekali.
2: Ya, maksudnya orang tua memang tadinya untuk mendorong atau memotivasi anak supaya dia bisa lebih pandai atau lebih rajin seperti saudaranya katakan itu, tapi kemampuannya beda memang.
0: Betul. Sebetulnya prinsip ini nih bisa kita reduksikan menjadi satu prinsip saja Pak Gunawan. Firman Tuhan kan berkata begini ya, berlakulah apa yang kita inginkan orang berlaku kepada kita, perbuat kepada kita, kita lakukan hal yang sama. Ya. Jadi kalau kita mau orang menghormati kita, ya tidak menghancurkan kita, lakukan hal yang sama. Misalkan tadi yang Pak Gunawan katakan, apakah kita bisa dibangunkan dengan cara dimaki-maki kelemahan kita? Tidak. Kita akan justru tambah jatuh, tambah gak semangat, tambah gak percaya diri. Jadi kita selalu juga akan berkata, saya mau orang mendorong, bukannya memaki-maki kelemahan saya. Nah, berbuatlah yang sama kepada anak-anak kita. Kalau dia memang gak bisa, jangan kita maki-maki dia tolol dan sebagainya. Ya makin-makinan gak bisa.
2: Apa seringkali kadang apa terjadi itu orang tua di dalam kemarahannya dalam rangka mendisiplin anak itu mengusir anaknya itu apa untuk meninggalkan rumah dan sebagainya itu bagaimana Bapak?
0: Itu salah satu hal yang menyakitkan anak Pak Gunawan. Saya sering mendengar ini dari anak-anak yang sudah besar sekarang ini ya. Mereka akhirnya ini sering saya dengar nih, hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka mulai detik itu berencana meninggalkan rumah, walaupun nggak melakukannya ya, ada yang melakukannya ada yang nggak, tapi intinya adalah pengusiran anak itu tuh membuat si anak menganggap bahwa orang tuanya memang tidak menginginkan dia di rumah ini. Dia adalah oknum yang lebih diharapkan keluar dari rumah ini. Dan ini merupakan penghinaan dan penantangan bagi si anak. Sehingga si anak akhirnya bertekad, saya akan keluar dari rumah ini. Dia tinggal tunggu waktu, dia akan angkat koper dan dia tinggalkan rumah ini. Nah, itu tindakan bagi saya yang sangat memutuskan hubungan antara orang tua dan anak. Jadi orang tua mesti menjaga ya, jangan sampai keluar ngomongan-ngomongan seperti itu.
2: Atau dengan dalih apa, disekolahkan di tempat anak-anak nakal atau apa gitu, Pak Pol. Walaupun ya, adanya kita yang dewasa tahu itu ancaman, tapi buat anak itu ditanggapi serius gitu, Pak Pol.
0: Seringkali demikian. Dan dia menganggap bahwa sekali lagi ya, dia itu adalah anak yang tidak diinginkan di sini. Maka orang tuanya begitu siapnya dan sedianya untuk mengirim dia ke tempat yang lain. Nah, itu sangat menyakitkan. Ya, ini sering kali muncul dikala anak-anak itu sudah menjadi besar ya. Dia menyimpan kepahitan-kepahitan seperti ini.
1: Kalau udah ngeluarin kalimat seperti itu, tapi terus besoknya orang tuanya misalnya meminta maaf, terus bahkan memeluk gitu ya. Terus nanti suatu hari lagi keluarin kalimat seperti itu lagi, Pak Pol. Terus memeluk lagi, minta maaf lagi. Itu bagaimana dampaknya, Pak Pol, kepada anak itu?
0: Memang akan ada anak yang bisa memaklumi ya, sebab kan ada tindakan mengasihi setelahnya ya. Jadi anak memaklumi bahwa yalah orang tua lagi emosi, makanya ya ngomong begitu, dia maafkan orang tuanya. Tapi buat anak-anak yang lain, tetap dia akan ingat itu sebagai tantangan, bahwa satu hari saya akan keluar dari rumah ini, dan saya gak perlu lagi untuk menerima bantuan atau dukungan dari orang tua saya.
2: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi orang tua yang mendengarkan acara ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mendisiplin bukan menghancurkan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya Anda semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang menjaga dan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, atau biasa kita kenal Grammy. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang menarik, yang berjudul Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Tema ini menarik sekali karena sangat dekat dengan bagaimana gaya hidup kita belakangan ini di zaman yang modern. Tentu Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai topik ini, bukan? Mari kita dengarkan bersama-sama program kali ini. Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Alkitab memberikan kesaksian bahwa semua pemberian Allah di dunia adalah baik. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17. Teknologi merupakan salah satu karunia yang indah dari Dia. Kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya melalui media sosial, merupakan bukti keunikan manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Sebagai gambar Allah, manusia diciptakan untuk mengurusi bumi sebagai wakil Allah di bumi ini. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia dibekali dengan kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. Bahkan setelah kejatuhan ke dalam dosa, kemampuan ini tidak musnah. Terdapat dalam Kejadian 4 ayat 20-21. Ketertarikan manusia pada media sosial juga berkaitan dengan penciptaan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Tidak baik manusia seorang diri saja, seperti yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18. Berdua lebih baik daripada seorang diri saja. Pengkhotbah 4 ayat 9. Bersosialisasi merupakan kebutuhan intrinsik dalam diri setiap manusia. Persoalannya, semua manusia sudah tercemar oleh dosa. Kita dengan mudah terjebak pada penyembahan berhala. Alih-alih mensyukuri teknologi komunikasi dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah, manusia justru menjadikan ciptaan sebagai pencipta. Terdapat dalam Roma 1 ayat 21-23. Tidak dapat dipungkiri lagi, bagi sebagian orang, media sosial telah menjadi berhala. Bagaimana tanda-tanda Anda sudah menjadikan media sosial sebagai berhala? Pertama, jika Anda memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan, sudah bukan rahasia lagi jika sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk menampilkan diri mereka yang berbeda daripada yang sebenarnya. Pencitraan bukan hal yang asing di media sosial. Selain pencitraan, sebagian orang juga menampilkan kesombongan melalui unggahan-unggahan tentang keberhasilan dan kekayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari banyak orang. Sebagai imago Dei, manusia memang berharga. Kesadaran tentang keberhargaan ini sebenarnya pada dirinya tidak salah. Namun, natur berdosa membuat kita mencoba mengisinya dengan sesuatu yang salah. Gambar Allah yang rusak oleh dosa seharusnya dipulihkan melalui karya penebusan Kristus, sang gambar Allah yang sempurna. Terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3. Kita semua diubahkan terus-menerus menjadi serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29, Kolose 3 ayat 10. Restorasi dan transformasi di dalam Kristus inilah yang seharusnya mengisi kebutuhan kita terhadap penerimaan dan pengakuan. Dalam kenyataannya, sebagian orang malah mencoba mengisinya dengan pencitraan di depan manusia. Media sosial dijadikan alat untuk memberi makan berhala, penerimaan, dan pengakuan. Kedua, jika Anda mudah terbawa perasaan pada saat berselancar di media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial berperan lebih sebagai media komunikasi daripada informasi.
Informasi apapun merupakan sebuah bentuk komunikasi yang memantik reaksi dan interaksi. Bagi sebagian orang, proses ini telah menjadi sangat menantang. Perasaan mereka mudah diombang-ambingkan oleh unggahan maupun tanggapan orang. Apakah kebahagiaan dipengaruhi oleh penambahan jumlah followers atau friends atau netizen? Apakah jumlah jempol atau hati, like, serta komentar positif atau komen menentukan suasana hati Anda? Apakah Anda seringkali kesal dengan unggahan orang dan ingin memberikan tanggapan yang kasar? Apakah Anda mudah terganggu dengan komentar orang? Jika apa yang ada di media sosial telah mempengaruhi, apalagi menentukan suasana hati Anda, mungkin ini saat yang tepat untuk berpuasa media sosial. Ketiga, jika Anda sudah terlalu banyak menggunakan waktu untuk media sosial, seberapa banyak layak disebut banyak? Menjawab pertanyaan ini jelas tidak mudah, tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jika pekerjaan atau pelayanan seseorang sangat berkaitan dengan sosial media, dia pasti akan menggunakan waktu lebih banyak untuk berada di sana. Media sosial menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan dari pelayanan atau pekerjaan. Kuncinya di sini adalah pembedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan, kebutuhan di sini juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan untuk bersosialisasi secara personal di kehidupan real. Jika Anda lebih asik dengan media sosial sampai mengabaikan sosialisasi dengan orang-orang di sekitar, Anda mungkin perlu memikirkan ulang. Jika Anda berselancar di media sosial sampai melalaikan peranan, tanggung jawab, dan pekerjaan, Anda juga perlu mengurangi waktu berada di dunia maya. Jika hal pertama yang Anda lakukan setiap hari adalah mengecek media sosial, Anda perlu belajar mendisiplinkan diri untuk melawan godaan tersebut. Sebagai penutup, inti dari semuanya ini adalah sikap hati berkaitan dengan apa yang terpenting dalam hidup ini. Jika Anda memahami dan mengakui keberhargaan Kristus dan kecukupannya dalam hidup kita, tidak ada sesuatu apapun yang akan mendefinisikan siapa kita atau menentukan suasana hati kita. Penghiburan kita satu-satunya adalah fakta bahwa Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Katekismus Heidelberg nomor 1. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 08223334955. Saya Omega Putranto undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema Ingatlah siapa Allahmu. Pendengar, manusia berada di tengah-tengah dunia yang mudah berubah. Semua kondisi baik yang kita alami tidak pernah permanen. Semuanya bisa segera berubah. Nah, perubahan ini tentu membuat sebagian orang tidak siap menghadapinya. Mereka tenggelam dalam perubahan dunia yang bisa menghancurkan manusia. Tidak sedikit saya menemukan orang yang dipenjarakan mengalami depresi dan tekanan. Mereka sangat menyesal, mereka bahkan putus asa, mereka mengalami depresi berat tatkala mereka ada di penjara. Namun hal ini sangat-sangat berbeda ketika kita melihat tulisan-tulisan Paulus. Paulus tidak terlihat sebagai seorang yang merana, seorang yang sedih tatkala dia di penjara. Pikiran Paulus seolah-olah dipenuhi oleh Kristus, sehingga ia menggunakan setiap kesempatan untuk membicarakan tentang Kristus dengan penuh hormat. Sebagai contoh di dalam teks ini, Paulus menggambarkan Kristus sebagai yang sulung, yang lebih utama. Ini merupakan cara Alkitab menggambarkan kekekalan kepada kita. Tuhan Yesus sejak awal sama sekali bukan ciptaan, melainkan justru Dialah Sang Pencipta. Karena di dalam Dialah tercatat telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum permulaan waktu. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya mereka bukan hanya bertahan hidup dalam keberadaan mereka, melainkan juga ada karena perintah atas mereka dan ketergantungan mereka di dalam Kristus. Kristus bukan hanya menciptakan segala sesuatu pada awalnya, melainkan juga oleh firman kekuasaannya, semua terus ditopangnya. Seluruh ciptaan disatukan oleh kekuasaan Anak Allah dan dibuat bergantung pada kerangkanya yang tepat. Mengingat siapa Allah yang kita sembah sangat menentukan kondisi kerohanian kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sedang mengalami perubahan-perubahan itu? Keadaan kesehatan berubah, perekonomian berubah secara drastis, keadaan keluarga mungkin juga bisa berubah, dan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi ini, kita perlu mengisi pikiran kita tentang siapa Allah kita. Memahami kemahakuasaan Allah kita akan memberikan kekuatan menghadapi perubahan apapun. Kiranya Tuhan memberkati.

Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin.
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar apa itu wahyu umum dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu umum. Kali ini kita akan belajar tentang wahyu khusus dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu khusus. Wahyu khusus berarti pernyataan diri Allah pada zaman tertentu untuk orang-orang tertentu dengan cara yang tertentu. Berarti ini berbeda dengan wahyu umum yang ditujukan kepada semua manusia di segala tempat dan segala abad. Nah, apa yang termasuk pada wahyu khusus? Wahyu khusus terdiri dari tiga. Yang pertama adalah berita para nabi dan para rasul. Berita para nabi dan berita para rasul. Para rabi sering mengatakan bahwa firman Tuhan datang kepadaku. Atau di dalam tulisan-tulisan para rabi, para nabi disebutkan bahwa Tuhan berfirman kepada mereka. Misalnya saudara bisa lihat di dalam Yeremia 1 ayat yang keempat dan seterusnya. Saudara akan berkali-kali menemukan firman Tuhan datang kepadaku atau firman Tuhan datang kepada nabi X atau nabi Y. Berarti apa yang disampaikan oleh nabi itu merupakan firman dari Allah. Allah menyatakan dirinya. Juga para rasul seringkali menyebut bahwa apa yang mereka sampaikan, yaitu Injil, merupakan firman kebenaran. Ketika mereka mengatakan itu, misalnya di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, para rasul dengan jelas menyebut berita Injil yang mereka beritakan adalah firman Kristus, firman kebenaran. Berarti apa yang diberitakan mereka secara lisan itu merupakan firman Tuhan, merupakan wahyu khusus dari Allah. Yang kedua, wahyu khusus merupakan wahyu yang diberikan secara khusus untuk orang tertentu di zaman tertentu, dan bentuknya yang kedua adalah melalui inkarnasi Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian seluruh hidup Yesus ketika dia berada di dalam dunia merupakan pernyataan diri Allah. Allah yang tidak terlihat, Allah yang bersifat roh, Allah yang tinggal di dalam kemuliaan yang tidak terhampiri oleh manusia, sekarang menyatakan diri melalui Yesus Kristus, menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa melihat sifat-sifat Allah, kita bisa melihat tindakan-tindakan Allah melalui inkarnasi Tuhan Yesus. Manusia Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati menyatakan dengan sempurna siapa Allah itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apapun yang kita bisa tangkap dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia, selama inkarnasinya dia menjadi manusia, maka itu adalah pernyataan Allah yang khusus bagi kita. Wahyu Allah yang khusus yang dinyatakan kepada orang-orang tertentu di zaman yang tertentu juga mengambil bentuk yang ketiga, yaitu melalui kitab suci. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, mengoreksi kesalahan, dan sebagainya. Terjemahan yang lebih tepat adalah segala tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat. Segala tulisan di sana merujuk kepada kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama itu merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, atau dalam bahasa Yunani-nya disebut dinafaskan oleh Allah. Berarti apa yang tertulis melalui pengilhaman Roh Kudus, Allah menafaskan itu di dalam tulisan kitab suci, sama berotoritasnya dengan firman Allah secara langsung di dalam sejarah. Segala tulisan, segala kitab-kitab Perjanjian Lama adalah firman Allah karena dinafaskan oleh Allah. Dan segala kitab Perjanjian Baru, terutama secara khusus disebutkan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-16, dia menyebut tentang tulisan-tulisan Paulus. Dia menyatakan menyetarakan tulisan-tulisan Paulus dengan
kitab suci yang lain. Ketika Petrus mengatakan banyak orang salah mengerti tulisan-tulisan Paulus dan menyalahgunakannya seperti yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab suci yang lain. Berarti tulisan-tulisan Paulus pun dianggap sebagai kitab suci, sebagai firman Allah. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita. Allah bukan hanya berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya menyatakan diri secara sempurna melalui inkarnasi anaknya Yesus Kristus. Tetapi juga Allah telah memberikan firman Allah kepada kita. Allah telah memberikan firman-Nya secara khusus di dalam hidup kita. Kita memiliki firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu merupakan cara Allah menyatakan diri-Nya. Karena itu saudara-saudara, kita perlu benar-benar mengerti tentang hal ini. Dan sekaligus kita perlu berhati-hati terhadap fenomena yang sekarang ini banyak beredar. Ada penglihatan, ada mimpi, ada nubuat, ada mendengar suara Tuhan yang khusus yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita menghargai apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita secara khusus, yaitu berita lisan yang disampaikan para nabi dan para rasul melalui inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia dan melalui kitab suci yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang seharusnya jadi respon kita adalah bersyukur dan membaca firman Tuhan dengan teliti. Tuhan memberkati kita.

setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

1-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

mengaku Dia dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara ini. Pada kesempatan ini kita akan mulai untuk mempelajari kitab Keluaran pasal per pasal. Namun saya sungguh anjurkan saudara-saudara untuk membaca kitab Keluaran ini secara keseluruhan terlebih dahulu seorang diri, lalu kemudian nanti dalam perjumpaan kita dari minggu ke minggu kita akan bersama-sama mempelajarinya. Oleh karena ada saat-saat tertentu di mana saya hanya akan mencuplik ayat-ayat tidak secara keseluruhan. Oleh karena itu saya sungguh anjurkan saudara membaca kitab Keluaran ini terlebih dahulu, sesuai dengan, kalau saudara masih ingat, firman Tuhan yang pertama kali saya sampaikan kepada saudara melalui radio ini adalah saudara jangan mempercayai manusia dalam arti otoritas atau ketidakbersalahannya, karena manusia, siapapun dia termasuk saya, bisa salah, tetapi Allah tidak bisa salah. Jadi saudara bisa mempercayai Allah secara mutlak, tetapi saudara tidak bisa mempercayai saya secara mutlak. Oleh karena itu pengajaran saya pun harus saudara terus uji sendiri dengan firman Tuhan sebagai standar kita. Oleh karena itu saya kembali mengajurkan saudara, jangan cepat percaya siapapun juga dia, tapi saudara coba belajar firman Tuhan ini baik-baik, saudara sendiri membacanya sendiri. Jangan mempercayakan orang lain untuk membacanya bagi saudara. Nah, saudara-saudara, kita sebelum bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, kita akan bersama-sama menaikkan doa terhadap Tuhan untuk kiranya Dia berkenan menolong, memimpin kita di dalam perenungan kita pada hari ini. Dan doa kita akan kita naikkan seiring dengan lagu yang kita akan dengarkan berikut ini. Mari kita dengarkan.

Saudara-saudara sekalian, di dalam Keluaran pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dijelaskan mengenai nama-nama daripada anak-anak Yakub yang turun ke Mesir, dan dikatakan bahwa pada waktu mereka turun, Yusuf telah ada di Mesir. Kita sudah mendengar atau kita sudah membaca mengenai peristiwa ini selama kita belajar di kitab Kejadian. Saudara, Yusuf, peranan Yusuf cukup penting bagi keberadaan bangsa Israel di Mesir, karena Yusuf sebagai penguasa yang membebaskan mereka juga dari kelaparan, bukan hanya orang Mesir tetapi orang Israel juga. Dan pada ayat yang ke-6 dikatakan, kemudian matilah Yusuf, bukan hanya Yusuf tetapi semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dia. Kalau kita coba mengingat mengenai sejarah dari kehidupan mereka di kitab Kejadian, dengan ulah mereka satu persatu, dengan status mereka masing-masing, ayat yang ke-6 menjelaskan, siapapun mereka, apapun kedudukan mereka, akhirnya mereka toh ada batasnya di dalam kematian. Tentu saja bukan berarti bahwa kehidupan mereka yang telah lalu kemudian berlalu demikian saja, tidak ada konsekuensi logis yang mengikutinya. Setelah kematian kita perlu ingat bahwa siapapun dia, bahwa kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kita sebagai manusia ingat akan hal ini, dan kita tidak asal hidup. Kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa siapapun saudara, kaya atau miskin, saudara terpelajar atau sederhana, kita semuanya harus mempertanggungjawabkan seluruh sejarah kehidupan kita di hadapan Hakim yang agung, yaitu Tuhan kita. Kita lihat bahwa Yusuf ini mati. Ini juga menjadikan satu pelajaran bagi bangsa Israel sebagai pembaca pertama, bahwa bukan manusia yang harus menjadi andalan kita. Bukankah sering kali kita berpikir bahwa ada orang-orang tertentu di dalam hidup kita yang menjadi tulang punggung, menjadi orang yang begitu penting sehingga kita bisa mengatakan tanpa orang ini yang menjadi tulang punggung dari keluarga kami, kalau orang ini meninggal, maka hancurlah keluarga kami. Atau di dalam pekerjaan kita, kita ada orang-orang tertentu yang kita menganggap sangat berperan di dalam meniti karir, dan kemudian kita akan mengatakan, tanpa orang ini, maka hancurlah karir saya. Atau tanpa orang ini, maka hancurlah usaha saya. Saudara-saudara, kita diingatkan melalui bagian firman Tuhan ini, bukan hanya bangsa Israel, mereka harus ingat, bukan tanpa Abraham, bukan tanpa Ishak, tanpa Yakub, tanpa Yusuf, bahkan tanpa Musa, maka mereka akan hancur. Tetapi tanpa Allah, mereka akan hancur. Allah lah yang harus menjadi tumpuan kita secara seutuhnya, bukan manusia. Karena kita harus menyadari, manusia siapapun dia, ada batasnya. Karena dia adalah manusia dengan segala keterbatasannya. Kalau kita mau mengandalkan, andalkanlah Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau kita sungguh mengerti dia dan kehendaknya, saudara dan saya seharusnya tidak akan pernah kecewa. Kemudian dikatakan, saudara-saudara, sesuai dengan ikatan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub, salah satu janjinya adalah mereka akan menjadi bangsa yang besar. Di ayat yang ke-7 dikatakan, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Bukankah itu perjanjian Allah kepada Abraham yang dikatakan supaya Abraham melihat bintang di langit dan bahwa keturunannya seperti bintang di langit yang tidak terhitung. Itu merupakan suatu gaya bahasa yang menunjukkan bahwa keturunannya akan menjadi sangat banyak, akan menjadi bangsa yang besar. Lalu dikatakan bahwa mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlimpah ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja ini tidak mau tahu mengenai Yusuf. Dialah seorang raja yang ingin supaya rakyatnya hanya mengenal dia, jasa dia, otoritas dia, dan kehebatan dia, bukan yang lain. Dan sebagai akibat logis daripada ini, dia tidak melihat peranan Yusuf sebagai sesuatu yang patut dihargai, sehingga akibatnya dia pun harus menghargai kehadiran orang-orang Israel di sana. Maka pada waktu raja ini melihat akan
jumlah daripada bangsa Israel yang sangat banyak itu. Maka di ayat yang ke-9, raja ini berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Saudara, kalimat ini dinyatakan oleh Raja Mesir dengan maksud supaya rakyatnya ini menyetujui kebijaksanaan politik yang akan dia lakukan berikutnya. Supaya dia mempunyai suatu alasan yang cukup untuk kemudian bisa diterima oleh rakyatnya. Mengapa dia memaparkan hal ini kepada bangsa Mesir? Oleh karena tanah Mesir 96% terdiri dari padang gurun. Jadi mereka hanya hidup dari 4% tanah yang bisa untuk menghasilkan, bisa dijadikan istilahnya tempat untuk mereka bercocok tanam dan menghasilkan hasil yang dapat mempercanjang atau menghidupi mereka. Maka kalau kemudian bangsa Mesir ini diperhadapkan pada suatu realita bahwa ada bangsa yang besarnya lebih banyak daripada mereka, maka tentu pemikiran mereka dari tanah yang sedikit ini sekarang mereka harus berebut mata pencaharian dengan orang-orang asing ini. Tentu ini merupakan suatu ancaman yang luar biasa bagi bangsa Mesir. Maka pada waktu rajanya ini mengatakan, kita harus bertindak, kita harus melakukan suatu kebijaksanaan politik, tentu ini akan diterima dengan baik oleh bangsa Mesir. Ketakutan lain yang dihadapi oleh raja adalah, dikatakan jika terjadi peperangan, jangan bersukutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, di ayat yang ke-10 itu. Dengan kata lain, jangan sampai kita ini memelihara musuh di dalam selimut, yang kemudian pada waktu ada musuh menyerang, justru mereka ini nanti akan berkompromi atau mereka akan memihak musuh kita dan kemudian menyerang bangsa Mesir. Yang menarik adalah kalimat selanjutnya, di mana raja ini mengatakan, setelah mereka memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebenarnya kalau bangsa Israel ini betul-betul merupakan suatu ancaman yang menakutkan bagi bangsa Mesir, bukankah lebih baik mereka pergi? Kalau kita melihat bagaimana pergumulan daripada Musa yang memohon kepada Raja Firaun untuk membiarkan bangsa ini pergi, Firaun tidak mengizinkan. Kenapa? Oleh karena di satu pihak memang bangsa ini, dia tidak mau bangsa ini menjadi ancaman, tapi di pihak lain dia ingin memanfaatkan bangsa ini. Bangsa asing yang bisa dimanfaatkan sebagai budak, yang bisa diperlakukan semau mereka untuk boleh menjadi keuntungan bagi bangsa ini. Tidak mau menjadi ancaman, tetapi mau digunakan untuk sebagai alat bagi kemakmuran mereka. Inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Lalu kemudian di dalam rangka dia untuk kemudian meredam atau jangan sampai bangsa Israel ini menjadi banyak, maka dia mulai melakukan tindakan-tindakan kebijaksanaannya itu. Saudara, kita sekarang akan melihat bagaimana kaitan antara Allah dengan perjanjiannya kepada bangsanya, kepada umatnya, bahwa umatnya ini akan menjadi suatu bangsa yang besar dan Tuhan akan memelihara dan mereka juga akan Tuhan selamatkan untuk sampai ke tanah perjanjian kembali. Di pihak lain ada seorang raja yang tidak kenal Allah, yang tidak takut kepada Allah, dan dia berusaha untuk kemudian bagaimana memusnahkan bangsa ini, atau paling tidak kemudian bagaimana meredam bangsa ini supaya tidak menjadi bertambah banyak dan supaya mereka tetap tinggal di Mesir. Di sini kita lihat bagaimana Musa melalui kitab Keluaran coba memperlihatkan kepada bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, siapakah Allah atau bagaimanakah sifat kepribadian daripada Allah yang mereka percaya, daripada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Di sini kita melihat tindakan yang pertama adalah Raja Mesir berusaha untuk menindas orang Israel. Dikatakan ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ayat 13 dikatakan, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya
segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja ini berpikir, kalau sampai kemudian orang Israel ini ditindas demikian rupa, akan mengakibatkan saking mereka susahnya, saking mereka capeknya, akan mengakibatkan kemudian akhirnya mereka tidak mempunyai waktu lagi untuk berhubungan dengan sesamanya atau untuk berhubungan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata dipikirnya bahwa taktiknya ini, strateginya ini akan meredam bertambah banyaknya bangsa Israel. Tetapi ayat yang ke-12, luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Di sini dikatakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel ini. Menyadari bahwa taktik pertamanya ini telah gagal, maka kemudian Raja Mesir mencoba untuk menjalankan taktik yang berikutnya. Dia mulai memakai para bidan. Dia pikir supaya para bidan ini coba untuk melihat kalau sampai kemudian perempuan dari Ibrani ini akan melahirkan anak, dilihat apakah anak yang akan keluar ini laki-laki atau perempuan. Kalau sampai bayi laki-laki yang akan keluar, maka bayi laki-laki itu harus dibunuh. Saudara, saya tidak tahu bagaimana canggihnya teknologi pada waktu itu di Mesir, tapi kalau kita sekarang ini, kita bisa melihat kemudian di dalam kandungan seorang ibu pada umur tertentu daripada janin yang ada di kandungan seorang ibu, apakah bayi ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kita bisa melihat pada waktu bayi itu masih di dalam perut. Tapi di sini sebenarnya kata yang dipakai itu menunjukkan sebelum dia lahir, supaya bidan ini kemudian melihat bayi jenis kelamin apa yang akan keluar. Nah, di ayat yang ke-16 dikatakan, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi rupanya, saudara-saudara, bidan-bidan ini lebih takut kepada Allah. Luar biasa campur tangan Allah di dalam hal ini. Bidan-bidan ini lebih takut kepada Allah daripada kepada rajanya sendiri. Sehingga yang terjadi, ia membiarkan bayi-bayi itu hidup. Dan pada waktu Raja Mesir mempertanyakan mengenai hal ini kepada bidan-bidan, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Bidan-bidan ini menjawab, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Jadi dengan kata lain, bidan ini menyatakan, kamu menyuruh saya untuk membunuh pada waktu sebelum bayi itu sungguh-sungguh lahir, dan kemudian saya lihat apakah dia laki atau perempuan. Kalau dia laki, saya bunuh. Tapi sekarang kenyataannya adalah sebelum saya datang, bayi itu sudah lahir. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk membunuh bayi-bayi ini. Firaun melihat bahwa strateginya yang kedua ini juga sudah gagal. Lalu kemudian dia memakai strategi yang ketiga, ayat yang ke-22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir, bagi laki yang lahir, bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkan.

Saudara bisa bayangkan betapa mencekamnya suasana dan betapa mengerikannya apa yang harus dialami oleh keluarga-keluarga dari bangsa Israel ini. Tetapi luar biasa, saudara-saudara, orang yang Tuhan akan pakai untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kita tahu bahwa Firaun tidak mau orang Israel ini keluar dari Mesir karena dia ingin memanfaatkan. Tetapi ikatan perjanjian Allah dengan bangsanya bahwa mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Dan sekarang luar biasa sekali, Firaun yang berusaha untuk mempertahankan orang Israel untuk dimanfaatkan menjadi budak mereka. Dan Firaun yang kemudian juga tidak mau orang Israel ini bertambah banyak. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada waktu Musa dilahirkan, lalu kemudian keluarga ini selama 3 bulan berusaha menyembunyikan, sampai akhirnya dia toh harus melemparkannya ke Sungai Nil, dimasukkan ke dalam peti yang kemudian dapat melindungi bayi ini, kemudian dilemparkan ke Sungai Nil. Dan pada saat yang tepat, pada waktu Musa sedang mengapung di sungai itu, putri Firaun datang untuk mandi. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Dan saudara, bagaimana kemudian putri Firaun ini mengizinkan Musa untuk disusui oleh ibunya sendiri, sampai kemudian akhirnya dia dibawa kembali ke putri Firaun. Dan dia dibesarkan, saudara, orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, dibesarkan di depan, di hadapan Firaun yang berusaha untuk menahan orang Israel ini, yang berusaha untuk kemudian meredam bertambah banyaknya orang Israel. Sehingga dikatakan Musa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, saya mengajak saudara-saudara membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Di situ dikatakan ayat yang ke-19 sampai 22, raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa sebagai putri Firaun, dia mendapatkan fasilitas di mana dia dididik dalam segala khidmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia mendapatkan fasilitas, dia dipersiapkan di depan mata Raja Firaun untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kembali firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Allah kita tidak perlu diragukan akan janji-Nya. Tetapi yang menjadi harus perhatian kita adalah kita harus belajar firman Tuhan baik-baik, sehingga kita sungguh dapat membedakan apa yang sungguh Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya dan apa yang Dia tidak janjikan, supaya kita tidak kecewa karena kita mungkin pikir bahwa itu dijanjikan oleh Tuhan padahal Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu. Misalnya, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang percaya akan selalu sehat. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa kemudian kita ini akan selalu bahagia tanpa tantangan. Tidak. Tapi kalau mengenai bahwa kita pasti mendapatkan jaminan keselamatan, kita tidak akan dipisahkan dari kasih Allah, itu ada dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Percayalah, Allah kita tidak perlu diragukan. Allah kita tidak perlu diragukan untuk menggenapi janjinya. Tapi saudara dan saya yang memang seringkali perlu diragukan. Oleh karena itu kita harus terus tekun untuk bersandar kepada Tuhan, supaya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu teguh di dalam ketaatan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada janji-janji kami kepada Engkau, ketaatan kami kepada Engkau. Tolong Tuhan, supaya kami tidak meragukan Engkau, dan kami belajar firman Tuhan supaya kami jelas apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan tidak janjikan bagi orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya Anda semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang menjaga dan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, atau biasa kita kenal Grammy. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang menarik, yang berjudul Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Tema ini menarik sekali karena sangat dekat dengan bagaimana gaya hidup kita belakangan ini di zaman yang modern. Tentu Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai topik ini, bukan? Mari kita dengarkan bersama-sama program kali ini. Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Alkitab memberikan kesaksian bahwa semua pemberian Allah di dunia adalah baik. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17. Teknologi merupakan salah satu karunia yang indah dari Dia. Kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya melalui media sosial, merupakan bukti keunikan manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Sebagai gambar Allah, manusia diciptakan untuk mengurusi bumi sebagai wakil Allah di bumi ini. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia dibekali dengan kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. Bahkan setelah kejatuhan ke dalam dosa, kemampuan ini tidak musnah. Terdapat dalam Kejadian 4 ayat 20-21. Ketertarikan manusia pada media sosial juga berkaitan dengan penciptaan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Tidak baik manusia seorang diri saja, seperti yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18. Berdua lebih baik daripada seorang diri saja. Pengkhotbah 4 ayat 9. Bersosialisasi merupakan kebutuhan intrinsik dalam diri setiap manusia. Persoalannya, semua manusia sudah tercemar oleh dosa. Kita dengan mudah terjebak pada penyembahan berhala. Alih-alih mensyukuri teknologi komunikasi dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah, manusia justru menjadikan ciptaan sebagai pencipta. Terdapat dalam Roma 1 ayat 21-23. Tidak dapat dipungkiri lagi, bagi sebagian orang, media sosial telah menjadi berhala. Bagaimana tanda-tanda Anda sudah menjadikan media sosial sebagai berhala? Pertama, jika Anda memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan, sudah bukan rahasia lagi jika sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk menampilkan diri mereka yang berbeda daripada yang sebenarnya. Pencitraan bukan hal yang asing di media sosial. Selain pencitraan, sebagian orang juga menampilkan kesombongan melalui unggahan-unggahan tentang keberhasilan dan kekayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari banyak orang. Sebagai imago Dei, manusia memang berharga. Kesadaran tentang keberhargaan ini sebenarnya pada dirinya tidak salah. Namun, natur berdosa membuat kita mencoba mengisinya dengan sesuatu yang salah. Gambar Allah yang rusak oleh dosa seharusnya dipulihkan melalui karya penebusan Kristus, sang gambar Allah yang sempurna. Terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3. Kita semua diubahkan terus-menerus menjadi serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29, Kolose 3 ayat 10. Restorasi dan transformasi di dalam Kristus inilah yang seharusnya mengisi kebutuhan kita terhadap penerimaan dan pengakuan. Dalam kenyataannya, sebagian orang malah mencoba mengisinya dengan pencitraan di depan manusia. Media sosial dijadikan alat untuk memberi makan berhala, penerimaan, dan pengakuan. Kedua, jika Anda mudah terbawa perasaan pada saat berselancar di media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial berperan lebih sebagai media komunikasi daripada informasi.
Informasi apapun merupakan sebuah bentuk komunikasi yang memantik reaksi dan interaksi. Bagi sebagian orang, proses ini telah menjadi sangat menantang. Perasaan mereka mudah diombang-ambingkan oleh unggahan maupun tanggapan orang. Apakah kebahagiaan dipengaruhi oleh penambahan jumlah followers atau friends atau netizen? Apakah jumlah jempol atau hati, like, serta komentar positif atau komen menentukan suasana hati Anda? Apakah Anda seringkali kesal dengan unggahan orang dan ingin memberikan tanggapan yang kasar? Apakah Anda mudah terganggu dengan komentar orang? Jika apa yang ada di media sosial telah mempengaruhi, apalagi menentukan suasana hati Anda, mungkin ini saat yang tepat untuk berpuasa media sosial. Ketiga, jika Anda sudah terlalu banyak menggunakan waktu untuk media sosial, seberapa banyak layak disebut banyak? Menjawab pertanyaan ini jelas tidak mudah, tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jika pekerjaan atau pelayanan seseorang sangat berkaitan dengan sosial media, dia pasti akan menggunakan waktu lebih banyak untuk berada di sana. Media sosial menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan dari pelayanan atau pekerjaan. Kuncinya di sini adalah pembedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan, kebutuhan di sini juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan untuk bersosialisasi secara personal di kehidupan real. Jika Anda lebih asik dengan media sosial sampai mengabaikan sosialisasi dengan orang-orang di sekitar, Anda mungkin perlu memikirkan ulang. Jika Anda berselancar di media sosial sampai melalaikan peranan, tanggung jawab, dan pekerjaan, Anda juga perlu mengurangi waktu berada di dunia maya. Jika hal pertama yang Anda lakukan setiap hari adalah mengecek media sosial, Anda perlu belajar mendisiplinkan diri untuk melawan godaan tersebut. Sebagai penutup, inti dari semuanya ini adalah sikap hati berkaitan dengan apa yang terpenting dalam hidup ini. Jika Anda memahami dan mengakui keberhargaan Kristus dan kecukupannya dalam hidup kita, tidak ada sesuatu apapun yang akan mendefinisikan siapa kita atau menentukan suasana hati kita. Penghiburan kita satu-satunya adalah fakta bahwa Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Katekismus Heidelberg nomor 1. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 08223334955. Saya, Omega Putranto, undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema Ingatlah siapa Allahmu. Pendengar, manusia berada di tengah-tengah dunia yang mudah berubah. Semua kondisi baik yang kita alami tidak pernah permanen. Semuanya bisa segera berubah. Nah, perubahan ini tentu membuat sebagian orang tidak siap menghadapinya. Mereka tenggelam dalam perubahan dunia yang bisa menghancurkan manusia. Tidak sedikit saya menemukan orang yang dipenjarakan mengalami depresi dan tekanan. Mereka sangat menyesal, mereka bahkan putus asa, mereka mengalami depresi berat tatkala mereka ada di penjara. Namun hal ini sangat-sangat berbeda ketika kita melihat tulisan-tulisan Paulus. Paulus tidak terlihat sebagai seorang yang merana, seorang yang sedih tatkala dia di penjara. Pikiran Paulus seolah-olah dipenuhi oleh Kristus, sehingga ia menggunakan setiap kesempatan untuk membicarakan tentang Kristus dengan penuh hormat. Sebagai contoh di dalam teks ini, Paulus menggambarkan Kristus sebagai yang sulung, yang lebih utama. Ini merupakan cara Alkitab menggambarkan kekekalan kepada kita. Tuhan Yesus sejak awal sama sekali bukan ciptaan, melainkan justru Dialah Sang Pencipta. Karena di dalam Dialah tercatat telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum permulaan waktu. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya mereka bukan hanya bertahan hidup dalam keberadaan mereka, melainkan juga ada karena perintah atas mereka dan ketergantungan mereka di dalam Kristus. Kristus bukan hanya menciptakan segala sesuatu pada awalnya, melainkan juga oleh firman kekuasaannya, semua terus ditopangnya. Seluruh ciptaan disatukan oleh kekuasaan Anak Allah dan dibuat bergantung pada kerangkanya yang tepat. Mengingat siapa Allah yang kita sembah sangat menentukan kondisi kerohanian kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sedang mengalami perubahan-perubahan itu? Keadaan kesehatan berubah, perekonomian berubah secara drastis, keadaan keluarga mungkin juga bisa berubah, dan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi ini, kita perlu mengisi pikiran kita tentang siapa Allah kita. Memahami kemahakuasaan Allah kita akan memberikan kekuatan menghadapi perubahan apapun. Kiranya Tuhan memberkati.

Saudara, ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara?

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara ini. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang mendisiplin, bukan menghancurkan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Ada orang tua yang beranggapan bahwa kasih itu tuh harus selalu bersifat lembut ya. Jadi mereka ini nih tidak percaya bahwa mereka harus mendisiplin anak. Mereka beranggapan tugas mereka sebagai orang tua adalah melimpahkan anak-anak dengan kasih. Nah, sudah tentu saya setuju dengan pendapat bahwa kita harus melimpahkan anak dengan kasih. Tapi kasih tidak hanya berbentuk kelembutan. Kasih juga kadangkala berbentuk ketegasan. Jadi sebabnya firman Tuhan berkata, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ini saya ambil dari Amsal 13 ayat 24. Jadi dengan kata lain, dari ayat ini bisa kita simpulkan satu prinsip umum, yaitu mendisiplin anak merupakan kewajiban. Mendisiplin anak bukanlah sekadar pilihan kesukaan orang tua. Kapan-kapan lagi mau, oh enggak. Mendisiplin adalah kewajiban orang tua. Nah, inilah yang akan kita angkat dan bahas pada kesempatan ini, Pak Gunawan.
0: Ya, di sini perintah Tuhan ini ditujukan pada ibu atau ayah, Pak?
1: Sudah tentu sebetulnya ya, kepada kedua orang tua. Tapi di Alkitab yang menarik adalah kalau kita baca di Perjanjian Baru seperti di Kolose atau di Efesus dan juga di Perjanjian Lama seperti di kitab Amsal ini, hampir dapat dipastikan setiap kali ada instruksi mendisiplin anak, yang diberikan tugas adalah orang tua yang berjenis kelamin pria, yaitu ayah.
0: Jadi tanggung jawabnya ayah gitu Pak Boleh?
1: Sesungguhnya iya. Memang,
0: atau karena ayah sebagai kepala keluarga itu?
1: Iya, dan juga saya kira karena ayah adalah figur otoritas di rumah. Ya, yang merawat, membesarkan, anak adalah ibu. Tapi tugas mendisiplin lebih sering diembankan kepada figur ayah.
0: Tapi sekarang itu justru yang apa? Seringkali disalahkan ayah itu ibunya kalau anaknya tidak karu-karuan itu.
2: Anakmu.
1: Betul. Betul, itu yang seringkali terjadi. Seolah-olah semua tugas domestik, tugas dalam rumah tangga adalah tugas ibu. Ayah sama sekali tidak mau tahu dan dia hanya mau tahu jadi. Yaitu anak-anaknya bertumbuh besar menjadi anak-anak yang sempurna.
2: Papa, tapi banyak orang tua yang memukul anak begitu ya, menggunakan ini istilah atas nama disiplin begitu. Tetapi sebenarnya nggak pada tempatnya gitu. Saya pernah pelayanan ke remaja, anak SMP beberapa cerita ke saya. Untuk hal-hal yang tidak salah pun dia bisa ini, kadang-kadang dijambak gitu, dipukul segala macam begitu. Itu waduh, mengerikan sekali gitu Bapak.
1: Dan dampaknya adalah jauh lebih personal dari yang dibayangkan, iya. Yaitu menghancurkan anak. Maka itulah yang kita akan coba bahas, yaitu mendisiplin anak, bukan menghancurkan anak. Ada kalanya orang tua kebablasan malah menghancurkan anak itu.
0: Iya, tetapi sebenarnya mengapa anak itu membutuhkan disiplin itu, Pak?
1: Ada beberapa alasannya, Pak Gunawan. Yang pertama adalah disiplin menolong anak berkata tidak kepada diri sendiri. Maksud saya begini, Pak Gunawan. Kita ini tidak selalu mempunyai hasrat yang baik. Ada kalanya hasrat kita hasrat yang kurang baik, misalnya malas belajar, maunya tidur aja, atau main aja, nanti lama-lama bertambah buruk lagi, nggak belajar kemarin, ada kesempatan nyontek, nyontek. Nah, hasrat kita ini gak selalu hasrat yang positif, yang baik. Karena kalau kita berhasrat yang buruk ya. Nah, anak-anak perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk berkata tidak kepada hasratnya, kepada keinginannya itu tuh. Nah, kalau dari kecil tidak ada disiplin, anak-anak gak belajar menolak keinginannya sendiri. Nah, dia perlu mempunyai kemampuan menolak keinginannya. Sebab ada kalanya keinginannya itu tidak baik.
0: Ya, tapi disiplin itu kan diberikan setelah anak itu melakukan kesalahan itu, bukan sebelumnya.
1: Nah, meskipun kesalahan sudah dilakukan dan disiplin baru diberikan, namun disiplin itu sendiri akan meninggalkan kerangka dalam pikiran si anak. Lain kali kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan hukuman ini nih. Nah, jadi walaupun hukuman belum diberikan pada kesempatan yang lain, si anak sudah membayangkan hukuman itu. Dan bayangan akan hukuman itulah yang menghentikan dia untuk berkata tidak kepada keinginannya yang kurang baik. Tapi bahkan keinginan anak yang baik sekalipun ya, nggak selalu kan bisa dilakukan atau direalisasikan seketika. Misalnya, dia ingin sekali misalnya ya mempunyai sepeda. Itu kan bukan hal yang buruk. Tapi kan tidak selalu keinginan itu bisa dipenuhi dengan seketika. Nah, anak juga perlu ya memiliki rem untuk bisa berkata kepada dirinya, saya tunda dulu keinginan ini nih. Nah, sekali lagi itu hanya bisa muncul dalam konteks disiplin. Tidak ada disiplin, tidak ada rem sama sekali.
0: Tetapi keinginan itu tetap harus dipelihara, itu Pak.
1: Keinginan yang positifnya, ya nggak apa-apa dipelihara. Kalau keinginan atau hasrat yang buruknya, karena dia berhasil berkata tidak, lama-lama keinginan yang buruk itu tuh bisa dia kuasai.
2: Pak Paul, tadi kalau nggak salah saya menangkap, Pak Paul jelaskan tujuan dari menghukum atau mendisiplin kan supaya anak itu tidak mengulangi kesalahan begitu. Tapi dalam beberapa kali pelayanan kok saya menemukan ada ya anak-anak yang sepertinya nggak berdampak apa-apa gitu loh. Kalau dia punya hukuman di sekolah begitu, seperti tanda kutip malah menikmati gitu. Misalnya terlambat kan ada sanksinya, nanti dia harus gini. Atau dia nggak bikin PR, ada sanksinya gini. Tapi ya berulang-ulang gitu. Jadi di sekolah tuh pasti guru-guru udah tahu yang selalu melanggar pasti orang-orang itu aja gitu. Kenapa ya Pak Paul?
1: Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah memang hukuman itu tuh nggak bersifat hukuman buat dia. Sebab hukuman seyogianya lah bersifat menghukum, menyakitkan, tidak enak. Kalau bersifat tidak menyakitkan, ya dia tidak akan mendapatkan efeknya. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, memang dia tetap melakukan itu sebab itulah yang dia cari. Ya, dia mencari perhatian dari orang-orang lain dan itulah yang membuat dia eksis sebagai seorang manusia. Jadi dia akan tetap lakukan meskipun dia harus bayar harga agak mahal, agak sakit. Atau yang misalnya kemungkinan yang ketiga adalah memang dia hanya mendapatkan disiplin itu di gereja. Di rumah sama sekali gak ada. Jadi ya dari gereja ya dapatkannya kan seminggu sekali, satu jam. Betul. Gak begitu meninggalkan dampak. Yang meninggalkan dampak seharusnya adalah yang dia terima di rumah itu.
0: Apakah ada fungsi lain dari disiplin itu?
1: Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan, disiplin menolong anak mencapai sasaran atau keinginannya. Dengan kata lain gini, disiplin membantu anak berkonsentrasi dan fokus pada target. Anak yang tidak mengenal disiplin sama sekali tidak akan bisa memfokuskan matanya pada target, apalagi mencapainya. Nah, disiplin itu tuh karena adanya unsur mengekang, itu menolong anak akhirnya untuk dengan sendirinya ya bisa memfokuskan matanya pada satu target dan berusaha mencapainya. Nah, makanya penting sekali disiplin itu juga diberikan di rumah.
2: Bisa tolong berikan contoh nggak, Pak Paul, maksudnya kaitan dengan target itu?
1: Misalnya kan gini ya, waktu saya kecil ya, saya ini memang diwajibkan oleh orang tua untuk main piano. Semuanya ya harus main piano, karena mama saya main piano. Nah, waduh, saya masih ingat sekali, hampir setiap kali main piano itu harus dipukul baru main piano. Karena gak mau main piano, males semuanya main. Nah, tapi apakah ada gunanya? Bukan saja sekarang saya ngerti musik, saya bisa baca note dan sebagainya. Tapi saya kira disiplin itu sendiri menolong saya pada akhirnya untuk fokus. Karena waktu saya dipukul, saya harus main piano, duduk. Akhirnya saya membawa kebiasaan ini kepada hal-hal yang lainnya. Waktu saya belajar, akhirnya saya lebih bisa duduk dan fokus. Waktu saya tahu besok saya ada ulangan, saya bisa duduk dan belajar. Karena besok saya mau bisa untuk ulangan itu. Jadi akhirnya memang disiplin menolong kita memasuki aspek-aspek lain dalam kehidupan kita dan memfokuskan diri supaya bisa mencapai target kita itu.
2: Jadi manfaatnya banyak ya Pak Paul ya?
1: Betul, bayangkan rumah tangga yang gak ada disiplin sama sekali. Mau belajar kapan, gak belajar gak diapa-apain. Anak-anak ini akhirnya gak punya sasaran, dan kalaupun punya sasaran, gak punya tenaga untuk mencapainya karena gak bisa memfokuskan diri itu.
0: Ada anak itu yang di dalam suatu rumah itu yang terhadap orang yang lebih tua dari dia itu kurang menaruh rasa hormat, itu apakah karena dampak disiplin ini atau gimana Pak?
1: Saya kira ada kaitannya Pak Gunawan. Jadi saya kira ya, disiplin itu tuh mendorong anak untuk menghormati orang lain. Tanpa disiplin, anak tidak mudah menghormati siapapun. Artinya gini, ia hanya akan menghormati orang yang menuruti kehendaknya belaka. Kalau orang ini memberikan yang dia minta, melakukan yang dia suruh, oh dia senang. Dia akan hormati atau dia akan baik-baik dengan orang itu. Tapi waktu orang itu tidak melakukan yang dia inginkan, wah dia tinggalkan. Nah disiplin menolong anak untuk tetap tunduk melakukan hal yang dia tidak suka. Artinya orang tua kan maunya anak ya, gak usah marahi anak waktu anak gak belajar. Tapi waktu orang tua memarahi anak karena dia gak belajar, kan orang tua melakukan sesuatu yang gak diharapkan oleh si anak. Tapi kalau ini terus terjadi dan memang dibantali dengan kasih sayang, si anak akan menumbuhkan respek. Maka kita akan lihat bahwa anak yang dibesarkan dengan disiplin menghormati orang tuanya. Anak yang dibiarkan semaunya, enggak diatur, enggak diberikan disiplin, enggak menghormati orang tua. Memang dia akan berkata, wah enak papa saya kayak gini, enak mama saya kayak gini. Tapi kalau ditanya, apakah engkau menghormatinya? Tidak. Nah masalah biasanya muncul di kemudian hari, tatkala mereka misalnya remaja. Waktu orang tua meminta ini atau itu, atau menyuruh mereka, mereka enggak melakukannya dan mereka gak takut sama sekali dengan orang tuanya.
2: Ini benar sekali Pak Paul. Jadi saya punya teman waktu kuliah begitu ya. Kalau kuliah, zaman kuliah sama SMP, SMA, SD kan beda sekali. Selalu dikontrol orang tua ataupun guru. Kalau kuliah kan kita harus bertanggung jawab pada jadwal kita sendiri. Yang penting semua beres gitu. Nah teman saya ini sama sekali gak bisa mengatur jadwalnya. Pengennya main dan sebagainya. Nah tapi satu kali yang mengherankan, satu kali saya kebetulan pimpin acara, jadi bikin permainan. Terus saya kasih pertanyaan gini, apa yang kamu inginkan bisa dirubah pada orang tuamu? Satu aja, jadi dari semua pilihan, pilih satu yang paling ini. Mencengangkan sekali ketika dia mengatakan, saya kepengen sekali orang tua saya dulu mendisiplin saya, begitu. Jadi saya dan teman-teman, terutama saya ya, saya kaget sekali gitu. Selama ini saya sebel sekali begitu, karena ini anak aduh gak pernah belajar, gak bikin tugas, maunya main aja. Tapi pas dia ngomong gitu baru saya mengenal dia lebih baik. Ternyata iya ya, walaupun mungkin waktu masa kecil dia menikmati itu, tapi sebenarnya setelah dia dewasa dia menderita sekali begitu. Walaupun depan orang lihat dia, oh dia tukang main aja, padahal dia sebenarnya menderita, dia kepengen belajar tapi dia gak mampu mendisiplin diri dia sendiri, gak pernah terlatih untuk itu gitu.
1: Betul. Betul.
2: Dan menyesali sekali gitu.
1: Betul. Ini adalah hukum alam Bu Ulan. Bukankah kita ini nih menghormati guru yang berdisiplin diri, iya, yang berani mendisiplin kita. Tapi juga memang mengasihi kita ya, iya, itu bantalnya selalu. Dan kita memang senang punya guru yang luar biasa baiknya, tapi gak pernah bisa mendisiplin kita. Namun kita gak terlalu menghormati dia.
2: Betul.
1: Jadi anak-anak juga sama. Kalau orang tua ingin mendapatkan hormat dari anak, dia mesti mendisiplin anak-anak.
0: Ya, khawatirnya memang terjebak pada aspek anak bukan menghormati tapi takut kepada orang tuanya, Bapak. Karena disiplin yang mungkin salah diterapkan atau bagaimana.
1: Betul, ini yang terjadi kalau orang tua memang salah menerapkan disiplin. Akhirnya anak-anak ketakutan kepada anak, kepada orang tua. Nah, bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah anak-anak hormat kepada orang tuanya. Nah, melanjutkan dari bahan ini, Pak Gunawan, artinya gini nih. Yang terlebih penting, disiplin membantu anak hormat kepada orang dengan alasan yang benar. Yaitu apa alasan yang benar? Yaitu dia hormat kepada orang yang berhasil karena kerja keras. Gitu. Dengan kata lain, disiplin membentuk karakter anak. Ya, membentuk karakter anak. Karena apa? Disiplin mengajarnya, misalnya menggunakan waktu dengan lebih baik, mengembangkan etika hidup yang lebih sehat, yakni apa? Melalui bekerja keraslah orang mendapatkan yang ia dambakan. Ya, karena orang tuanya misalkan memarahi dia waktu dia malas-malasan gak belajar. Nah, dengan cara itu si anak akhirnya mengembangkan nilai hidup yang sehat. Yaitu orang yang kerja, orang yang bekerja keras dan mendapatkan hasilnya adalah orang yang dia akan hormati. Tapi misalkan kebalikannya, orang tuanya gak pernah nyuruh apa-apa, gak pernah ada disiplin di rumah, dia pun gak punya konsep bahwa yang baik adalah orang yang bekerja keras. Tidak ada konsep itu dalam diri dia.
0: Ya, jadi sebenarnya disiplin itu juga sangat bermanfaat bagi anak itu sendiri gitu, Bapak.
1: Tepat sekali, Pak Gunawan. Sebab pada akhirnya disiplin membuat anak dapat menghormati dirinya sendiri. Ia menyukai dirinya sebab ia melihat bahwa ia dapat menetapkan sasaran dan mencapainya. Ya, ia dapat mencatat keberhasilan dan ini akan membuahkan kebanggaan tersendiri. Kalau anak tidak punya sasaran atau punya sasaran gak bisa mencapainya, lama-lama dia pun tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyukai dirinya. Jadi anak yang bisa berdisiplin pada akhirnya akan memiliki penghargaan diri yang lebih positif.
0: Ya, Pak Paul, kita sudah dengan jelas Pak Paul menjelaskan kepada kita makna atau perlunya disiplin itu baik bagi orang tua maupun anak. Tetapi masalah orang tua sekarang adalah bagaimana bisa mendisiplin anak itu secara efektif.
1: Oke, ada beberapa yang bisa saya bagikan ya. Yang pertama adalah ini, disiplin yang efektif tidak selalu berbentuk pukulan. Nah, ini harus kita camkan baik-baik. Disiplin bisa berbentuk teguran atau pemberian sanksi ya. Jadi jangan langsung mengaitkan disiplin dengan memukul anak. Tidak harus begitu.
2: Nah, ini menarik nih Pak Paul. Waktu Pak Paul ngomong gini, saya ingat tadi di permulaan kan Pak Paul bilang waktu saya kasih contoh tentang anak-anak yang berulang-ulang melakukan kesalahan, Pak Paul kasih respon bahwa, oh berarti hukumannya kurang menyakitkan. Nah, kaitannya dengan prinsip yang ini gimana Pak Paul?
1: Oke, misalkan pada waktu anak-anak masih kecil sekali ya, misalnya dia nakal, kita beritahu jangan, tetap dia main juga, dia ambil juga barang. Nah, kita bisa misalnya memukul tangannya. Nah, untuk anak kecil yang masih berumur 3-4 tahun dipukul tangannya itu cukup menyakitkan. Atau kita pukul pantatnya ya dengan tangan kita. Nah, itu pun cukup menyakitkan. Sehingga dia lama-kelamaan belajar takut kepada kita. Dan tanpa kita pukul pun lain kali, dengan suara kita saja yang tegas, dia sudah melakukannya. Nah, itu aspek menyakitkan atau menakutkan buat anak. Atau yang lainnya, dia suka sekali misalnya main video games. Nah, kita katakan kalau kamu gak belajar, satu hari besok kamu gak boleh main video games. Dan kita terapkan itu. Nah, itu hal yang cukup menyakitkan buat dia. Jadi kita masih tahu hal apa yang dia gak suka. Nah, itu yang akan menyakitkan kalau kita lakukan kepadanya.
2: Dan sesuai usianya juga ya, Pak.
1: Dan harus sesuai dengan usianya, betul.
0: Ya, bahasa tubuh itu kadang-kadang digunakan orang tua juga untuk memberitahukan bahwa dia tidak senang dengan tindakan anaknya itu, Bapak.
1: Betul, betul, bahasa tubuh bisa juga dan nada suara.
0: Nada suara. Ya,
1: maka nada suara waktu berbicara dengan anak, waktu mendisiplin perlu tegas. Tidak usah berteriak sebetulnya, tidak usah melengking, tapi yang penting tegas gitu. Nah, itu yang lebih menggetarkan hati anak.
0: Ya, justru yang melengking itu kadang-kadang orang tua yang tidak bisa menggunakan disiplin dengan betul itu sebenarnya.
1: Betul. Dan anak-anak biasanya nggak terlalu takut juga.
0: Ya, hanya suara geledek-geledek gitu, iya, tapi anak tahu bahwa orang tuanya tidak mampu itu mendisiplin dia.
1: Betul.
0: Nah, apakah ada kiat yang lain?
1: disiplin yang efektif diberikan dengan segera, ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kenapa? Sebab penundaan menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan yang tidak perlu, ya. Dan juga kesalahan itu tuh perlu dengan segera dikaitkan dengan hukumannya. Jangan kesalahan ini dibuat hari ini, baru 2 hari kemudian dihukum. Nah, 2 hari anak menanti-nanti dihukum, itu menambahkan kecemasannya. Dan tidak ada kepastian kapan dia akan dihukum. Jadi ini suatu sistem yang kurang baik. Semakin cepat, semakin baik. Ya, jadi langsung terkait dengan kesalahannya.
2: Tapi Pak Paul, misalnya anak kita berbuat kesalahan atau melakukan hal-hal yang memalukan orang tua di depan orang-orang gitu. Nah, saya melihat banyak orang tua tuh menunda gitu, nggak marahin anaknya ini di depan orang lain. Ntar kamu di rumah ya. Nah, itu boleh nggak, Pak Paul?
1: Ada kalanya orang tua memang berkata demikian dan nggak selalu salah ya, nggak selalu itu kurang tepat. Tapi begini. Kalau kita sudah berikan peringatan, jangan. Dia tetap melakukannya di depan orang-orang. Nah, itu berarti apa? Si anak tahu orang tuanya nggak berani pukul dia. Karena ada banyak orang-orang, jadi malu. Anak-anak itu semakin-makinan. Nah, enggak. Kalau dalam kasus seperti itu, kita sudah berikan peringatan, dia tetap lakukan. Dan di depan orang-orang lah kita
2: harus
1: berikan
2: hukuman. Ya?
1: Langsung.
0: Itu enggak. Membuat anak itu jadi minder atau apa gitu, Pak Paul, dihukum di depan orang banyak.
1: Karena itulah yang dia tantang. Dia menantang kita sebab dia tahu kita itu tuh nggak berani hukum dia di depan orang-orang. Nah, dia gunakan kesempatan itu. Nah, justru kita harus katakan kepadanya, tidak, kami tidak takut malu menghukum kamu di depan orang-orang. Kami tidak takut malu kamu menangis menggerung-gerung di depan orang lain. Enggak, justru kamu yang akan malu. Kamu yang akan malu, karena kamu akan dilihat oleh orang-orang nangis menggerung-gerung. Nah, dengan cara inilah si anak

0: di telapak tangannya. Tapi jangan misalnya ada yang orang menggunakan cabe ke mulut di cabe. Aduh, saya pikir itu keterlaluan. Atau jambak-jambak anak, jangan. Itu hanya akan menimbulkan kepahitan dalam diri si anak, menghancurkan jiwa si anak.
1: Ya, di dalam hal berkelanjutan itu kadang-kadang juga memarahi anak itu tidak ada habis-habisnya gitu Pak Pol. Bisa 1 jam, 2 jam, nanti sore masih diulang lagi gitu. Itu kan berlebihan Pak Pol.
0: Saya kira ya itu juga akhirnya tuh, waduh, anak-anak akhirnya pusing kalau terlalu panjang begitu. Makanya kalau anak-anak salah, ya untuk kesalahan itulah kita tegur. Setelah itu udah, jangan orang tua itu seperti kebakaran hutan, menjalar kemana-mana.
2: Dan saya pikir perlu diberitahu kali ya Pak Pol untuk hal-hal ini yang kamu tidak boleh lakukan. Jadi anak mengerti gitu, jangan nggak pernah diberitahu, toto dia dihukum gitu. Karena saya pernah mengalaminya sendiri begitu. Tiba-tiba saya disambelin, tadi Pak Pol bilang nggak baik itu. Itu saya ingat sampai dewasa saya masih ingat. Jadi disambelin bukan oleh orang tua saya ya, oleh salah satu saudara begitu. Untuk hal yang saya nggak pernah tahu karena nggak diberitahu, jadi nggak boleh mengucapkan kalimat apa gitu ya. Saya ngomong, jadi diantar oleh teman-teman saya ngomong, lalu begitu pulang langsung disambelin. Saya nangis gerung-gerung itu sampai besar pun itu menyakitkan sekali begitu. Karena saya merasa, loh saya gak tahu bahwa itu salah gitu. Untuk berikutnya memang saya gak pernah lagi gitu.
0: Betul sekali ya, jadi orang tua hanya boleh menghukum sebetulnya ya. Kalau sudah memberikan peringatan.
2: Iya.
0: Kalau belum sebetulnya jangan. Ya, jadi selalu berikan peringatan. Dan yang tadi Ibu Wulan katakan, sesungguhnya yang terjadi adalah Ibu Wulan sakit hati karena merasa dipermalukan ya.
2: Bukan ibu saya.
0: Maksudnya Wulan sendiri ya.
2: Oh, iya.
0: Itu dipermalukan sekali. Jadi waktu kita menghukum anak, kita enggak menghina ya martabatnya. Kita harus tetap menghormati dirinya gitu. Ada orang tua yang misalkan sengaja gitu ya di depan anak-anaknya, apalagi usia remaja. Dia marah langsung, dia maki-maki si anak, atau dia gampar si anak di depan teman-temannya. Itu sangat mempermalukan.
2: Iya.
0: Ya, menjambak itu juga memang sangat mempermalukan atau menghina anak. Jadi kalau kita mau mendisiplin dan tidak menghancurkannya, ya gunakanlah disiplin yang tidak menghina si anak.
1: Juga ini Pak Pol, menyebutkan cacat tubuh atau kelainan dari anak itu yang menjadi kekurangan anak itu dengan membandingkan.
0: Betul.
1: Itu akan sangat menyakitkan sekali.
0: Akan sangat menyakitkan. Apalagi hal itulah yang dia tahu merupakan kelemahannya dan dia malu dengan kelemahan itu. Dan justru itulah yang diserang oleh orang tuanya dan digunakan untuk memaki-makinya. Itu kasihan sekali.
1: Ya, maksudnya orang tua memang tadinya untuk mendorong atau memotivasi anak supaya dia bisa lebih pandai atau lebih rajin seperti saudaranya, katakan itu. Tapi kemampuannya beda memang.
0: Betul. Sebetulnya prinsip ini nih bisa kita reduksikan menjadi satu prinsip saja Pak Gunawan. Firman Tuhan kan berkata begini ya, berlakulah apa yang kita inginkan orang berlaku kepada kita, perbuat kepada kita, kita lakukan hal yang sama. Ya. Jadi kalau kita mau orang menghormati kita, ya tidak menghancurkan kita, lakukan hal yang sama. Misalkan tadi yang Pak Gunawan katakan, apakah kita bisa dibangunkan dengan cara dimaki-maki kelemahan kita? Tidak. Kita akan justru tambah jatuh, tambah gak semangat, tambah gak percaya diri. Jadi kita selalu juga akan berkata, saya mau orang mendorong, bukannya memaki-maki kelemahan saya. Nah, berbuatlah yang sama kepada anak-anak kita. Kalau dia memang gak bisa, jangan kita maki-maki dia tolol dan sebagainya. Ya makin-makinan gak bisa.
1: Apal seringkali kadang apa terjadi itu orang tua di dalam kemarahannya dalam rangka mendisiplin anak itu mengusir anaknya itu Apal. Untuk meninggalkan rumah dan sebagainya. Itu bagaimana?
0: Itu salah satu hal yang menyakitkan anak Pak Gunawan. Saya sering mendengar ini dari anak-anak yang sudah besar sekarang ini ya. Mereka akhirnya ini sering saya dengar nih, hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka mulai detik itu berencana meninggalkan rumah, walaupun nggak melakukannya ya, ada yang melakukannya ada yang nggak, tapi intinya adalah pengusiran anak itu tuh membuat si anak menganggap bahwa orang tuanya memang tidak menginginkan dia di rumah ini, dia adalah oknum yang lebih diharapkan keluar dari rumah ini, dan ini merupakan penghina.

0: Pembinaan dan penantangan bagi si anak. Sehingga si anak akhirnya bertekad, saya akan keluar dari rumah ini. Dia tinggal tunggu waktu, dia akan angkat koper dan dia tinggalkan rumah ini. Nah, itu tindakan bagi saya yang sangat memutuskan hubungan antara orang tua dan anak. Jadi orang tua mesti menjaga ya, jangan sampai keluar ngomongan-ngomongan seperti itu.
1: Atau dengan dalih apa disekolahkan di tempat anak-anak nakal atau apa gitu, Pak. Walaupun ya, adanya kita yang dewasa tahu itu ancaman, tapi buat anak itu ditanggapi serius itu, Pak.
0: Seringkali demikian. Dan dia menganggap bahwa sekali lagi ya, dia itu adalah anak yang tidak diinginkan di sini. Maka orang tuanya begitu siapnya dan sedianya untuk mengirim dia ke tempat yang lain. Nah, itu sangat menyakitkan. Ya, ini seringkali muncul dikala anak-anak itu sudah menjadi besar ya. Dia menyimpan kepahitan-kepahitan seperti ini.
2: Kalau udah ngeluarin kalimat seperti itu, tapi terus besoknya orang tuanya misalnya meminta maaf, terus bahkan memeluk gitu ya. Terus nanti suatu hari lagi keluarin kalimat seperti itu lagi, Pak Pol. Terus memeluk lagi, minta maaf lagi. Itu bagaimana dampaknya, Pak Pol, kepada anak itu?
0: Memang akan ada anak yang bisa memaklumi ya. Sebab kan ada tindakan mengasihi setelahnya ya. Jadi anak memaklumi bahwa yalah orang tua lagi emosi, makanya ya ngomong begitu. Dia maafkan orang tuanya. Tapi buat anak-anak yang lain, tetap dia akan ingat itu sebagai tantangan. Bahwa satu hari saya akan keluar dari rumah ini. Dan saya nggak perlu lagi untuk menerima bantuan atau dukungan dari orang tua saya.
1: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi orang tua yang mendengarkan acara ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mendisiplin bukan menghancurkan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: just spend ourselves in praise. Because you've been good to us. You have delivered us from the pain.
1: Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara ini. Pada kesempatan ini kita akan mulai untuk mempelajari kitab Keluaran pasal per pasal. Namun saya sungguh anjurkan saudara-saudara untuk membaca kitab Keluaran ini secara keseluruhan terlebih dahulu seorang diri, lalu kemudian nanti dalam perjumpaan kita dari minggu ke minggu kita akan bersama-sama mempelajarinya. Oleh karena ada saat-saat tertentu di mana saya hanya akan mencuplik ayat-ayat tidak secara keseluruhan. Oleh karena itu saya sungguh anjurkan saudara membaca kitab Keluaran ini terlebih dahulu, sesuai dengan, kalau saudara masih ingat, firman Tuhan yang pertama kali saya sampaikan kepada saudara melalui radio ini adalah saudara jangan mempercayai manusia dalam arti otoritas atau ketidakbersalahannya, karena manusia, siapapun dia termasuk saya, bisa salah, tetapi Allah tidak bisa salah. Jadi saudara bisa mempercayai Allah secara mutlak, tetapi saudara tidak bisa mempercayai saya secara mutlak. Oleh karena itu pengajaran saya pun harus saudara terus uji sendiri dengan firman Tuhan sebagai standar kita. Oleh karena itu saya kembali mengajurkan saudara, jangan cepat percaya siapapun juga dia, tapi saudara coba belajar firman Tuhan ini baik-baik, saudara sendiri membacanya sendiri. Jangan mempercayakan orang lain untuk membacanya bagi saudara. Nah, saudara-saudara, kita sebelum bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, kita akan bersama-sama menaikkan doa terhadap Tuhan untuk kiranya dia berkenan menolong, memimpin kita di dalam perenungan kita pada hari ini. Dan doa kita akan kita naikkan seiring dengan lagu yang kita akan dengarkan berikut ini. Mari kita dengarkan.

Saudara-saudara sekalian, di dalam Keluaran pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dijelaskan mengenai nama-nama daripada anak-anak Yakub yang turun ke Mesir, dan dikatakan bahwa pada waktu mereka turun, Yusuf telah ada di Mesir. Kita sudah mendengar atau kita sudah membaca mengenai peristiwa ini selama kita belajar di kitab Kejadian. Saudara, Yusuf, peranan Yusuf cukup penting bagi keberadaan bangsa Israel di Mesir, karena Yusuf sebagai penguasa yang membebaskan mereka juga dari kelaparan, bukan hanya orang Mesir tetapi orang Israel juga. Dan pada ayat yang ke-6 dikatakan, kemudian matilah Yusuf. Bukan hanya Yusuf tetapi semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dia. Kalau kita coba mengingat mengenai sejarah dari kehidupan mereka di kitab Kejadian, dengan ulah mereka satu persatu, dengan status mereka masing-masing, ayat yang ke-6 menjelaskan, siapapun mereka, apapun kedudukan mereka, akhirnya mereka toh ada batasnya di dalam kematian. Tentu saja bukan berarti bahwa kehidupan mereka yang telah lalu kemudian berlalu demikian saja, tidak ada konsekuensi logis yang mengikutinya. Setelah kematian kita perlu ingat bahwa siapapun dia, bahwa kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kita sebagai manusia ingat akan hal ini, dan kita tidak asal hidup. Kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa siapapun saudara, kaya atau miskin, saudara terpelajar atau sederhana, kita semuanya harus mempertanggungjawabkan seluruh sejarah kehidupan kita di hadapan Hakim yang agung, yaitu Tuhan kita. Kita lihat bahwa Yusuf ini mati. Ini juga menjadikan satu pelajaran bagi bangsa Israel sebagai pembaca pertama, bahwa bukan manusia yang harus menjadi andalan kita. Bukankah seringkali kita berpikir bahwa ada orang-orang tertentu di dalam hidup kita yang menjadi tulang punggung, menjadi orang yang begitu penting sehingga kita bisa mengatakan tanpa orang ini yang menjadi tulang punggung dari keluarga kami, kalau orang ini meninggal, maka hancurlah keluarga kami. Atau di dalam pekerjaan kita, kita ada orang-orang tertentu yang kita menganggap sangat berperan di dalam meniti karir, dan kemudian kita akan mengatakan tanpa orang ini, maka hancurlah karir saya, atau tanpa orang ini, maka hancurlah usaha saya. Saudara-saudara, kita diingatkan melalui bagian firman Tuhan ini, bukan hanya bangsa Israel, mereka harus ingat, bukan tanpa Abraham, bukan tanpa Ishak, tanpa Yakub, tanpa Yusuf, bahkan tanpa Musa, maka mereka akan hancur. Tetapi tanpa Allah, mereka akan hancur. Allah lah yang harus menjadi tumpuan kita secara seutuhnya, bukan manusia. Karena kita harus menyadari, manusia, siapapun dia, ada batasnya. Karena dia adalah manusia dengan segala keterbatasannya. Kalau kita mau mengandalkan, andalkanlah Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau kita sungguh mengerti dia dan kehendaknya, saudara dan saya seharusnya tidak akan pernah kecewa. Kemudian dikatakan, saudara-saudara, sesuai dengan ikatan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub, salah satu janjinya adalah mereka akan menjadi bangsa yang besar. Di ayat yang ke-7 dikatakan, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Bukankah itu perjanjian Allah kepada Abraham yang dikatakan supaya Abraham melihat bintang di langit dan bahwa keturunannya seperti bintang di langit yang tidak terhitung. Itu merupakan suatu gaya bahasa yang menunjukkan bahwa keturunannya akan menjadi sangat banyak, akan menjadi bangsa yang besar. Lalu dikatakan bahwa mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlimpah ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja ini tidak mau tahu mengenai Yusuf. Dialah seorang raja yang ingin supaya rakyatnya hanya mengenal dia, jasa dia, otoritas dia, dan kehebatan dia, bukan yang lain. Dan sebagai akibat logis daripada ini, dia tidak melihat peranan Yusuf sebagai sesuatu yang patut dihargai, sehingga akibatnya dia pun harus menghargai kehadiran orang-orang Israel di sana. Maka pada waktu raja ini melihat akan
jumlah daripada bangsa Israel yang sangat banyak itu. Maka di ayat yang ke-9 raja ini berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Saudara, kalimat ini dinyatakan oleh Raja Mesir dengan maksud supaya rakyatnya ini menyetujui kebijaksanaan politik yang akan dia lakukan berikutnya, supaya dia mempunyai suatu alasan yang cukup untuk kemudian bisa diterima oleh rakyatnya. Mengapa dia memaparkan hal ini kepada bangsa Mesir? Oleh karena tanah Mesir 96% terdiri dari padang gurun. Jadi mereka hanya hidup dari 4% tanah yang bisa untuk menghasilkan, bisa dijadikan istilahnya tempat untuk mereka bercocok tanam dan menghasilkan hasil yang dapat mempercanjang atau menghidupi mereka. Maka kalau kemudian bangsa Mesir ini diperhadapkan pada suatu realita bahwa ada bangsa yang besarnya lebih banyak daripada mereka, maka tentu pemikiran mereka dari tanah yang sedikit ini sekarang mereka harus berebut mata pencaharian dengan orang-orang asing ini. Tentu ini merupakan suatu ancaman yang luar biasa bagi bangsa Mesir. Maka pada waktu rajanya ini mengatakan, kita harus bertindak, kita harus melakukan suatu kebijaksanaan politik, tentu ini akan diterima dengan baik oleh bangsa Mesir. Ketakutan lain yang dihadapi oleh raja adalah, dikatakan jika terjadi peperangan, jangan bersukutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, di ayat yang ke-10 itu. Dengan kata lain, jangan sampai kita ini memelihara musuh di dalam selimut, yang kemudian pada waktu ada musuh menyerang, justru mereka ini nanti akan berkompromi atau mereka akan memihak musuh kita dan kemudian menyerang bangsa Mesir. Yang menarik adalah kalimat selanjutnya, di mana raja ini mengatakan, setelah mereka memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebenarnya kalau bangsa Israel ini betul-betul merupakan suatu ancaman yang menakutkan bagi bangsa Mesir, bukankah lebih baik mereka pergi? Kalau kita melihat bagaimana pergumulan daripada Musa yang memohon kepada Raja Firaun untuk membiarkan bangsa ini pergi, Firaun tidak mengizinkan. Kenapa? Oleh karena di satu pihak memang bangsa ini, dia tidak mau bangsa ini menjadi ancaman, tapi di pihak lain dia ingin memanfaatkan bangsa ini. Bangsa asing yang bisa dimanfaatkan sebagai budak, yang bisa diperlakukan semau mereka untuk boleh menjadi keuntungan bagi bangsa ini. Tidak mau menjadi ancaman, tetapi mau digunakan untuk sebagai alat bagi kemakmuran mereka. Inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Lalu kemudian di dalam rangka dia untuk kemudian meredam atau jangan sampai bangsa Israel ini menjadi banyak, maka dia mulai melakukan tindakan-tindakan kebijaksanaannya itu. Saudara, kita sekarang akan melihat bagaimana kaitan antara Allah dengan perjanjiannya kepada bangsanya, kepada umatnya, bahwa umatnya ini akan menjadi suatu bangsa yang besar dan Tuhan akan memelihara dan mereka juga akan Tuhan selamatkan untuk sampai ke tanah perjanjian kembali. Di pihak lain ada seorang raja yang tidak kenal Allah, yang tidak takut kepada Allah, dan dia berusaha untuk kemudian bagaimana memusnahkan bangsa ini, atau paling tidak kemudian bagaimana meredam bangsa ini supaya tidak menjadi bertambah banyak dan supaya mereka tetap tinggal di Mesir. Di sini kita lihat bagaimana Musa melalui kitab Keluaran coba memperlihatkan kepada bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, siapakah Allah atau bagaimanakah sifat kepribadian daripada Allah yang mereka percaya, daripada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Di sini kita melihat tindakan yang pertama adalah Raja Mesir berusaha untuk menindas orang Israel. Dikatakan ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ayat 13 dikatakan, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya
segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja ini berpikir, kalau sampai kemudian orang Israel ini ditindas sedemikian rupa, akan mengakibatkan saking mereka susahnya, saking mereka capeknya, akan mengakibatkan kemudian akhirnya mereka tidak mempunyai waktu lagi untuk berhubungan dengan sesamanya atau untuk berhubungan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata dipikirnya bahwa taktiknya ini, strateginya ini akan meredam bertambah banyaknya bangsa Israel. Tetapi ayat yang ke-12, luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Di sini dikatakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel ini. Menyadari bahwa taktik pertamanya ini telah gagal, maka kemudian Raja Mesir mencoba untuk menjalankan taktik yang berikutnya. Dia mulai memakai para bidan. Dia pikir supaya para bidan ini coba untuk melihat kalau sampai kemudian perempuan dari Ibrani ini akan melahirkan anak, dilihat apakah anak yang akan keluar ini laki-laki atau perempuan. Kalau sampai bayi laki-laki yang akan keluar, maka bayi laki-laki itu harus dibunuh. Saudara, saya tidak tahu bagaimana canggihnya teknologi pada waktu itu di Mesir, tapi kalau kita sekarang ini, kita bisa melihat kemudian di dalam kandungan seorang ibu pada umur tertentu daripada janin yang ada di kandungan seorang ibu, apakah bayi ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kita bisa melihat pada waktu bayi itu masih di dalam perut. Tapi di sini sebenarnya kata yang dipakai itu menunjukkan sebelum dia lahir, supaya bidan ini kemudian melihat bayi jenis kelamin apa yang akan keluar. Nah, di ayat yang ke-16 dikatakan, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi rupanya, saudara-saudara, bidan-bidan ini lebih takut kepada Allah. Luar biasa campur tangan Allah di dalam hal ini. Bidan-bidan ini lebih takut kepada Allah daripada kepada rajanya sendiri. Sehingga yang terjadi, ia membiarkan bayi-bayi itu hidup. Dan pada waktu Raja Mesir mempertanyakan mengenai hal ini kepada bidan-bidan, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Bidan-bidan ini menjawab, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Jadi dengan kata lain, bidan ini menyatakan, kamu menyuruh saya untuk membunuh pada waktu sebelum bayi itu sungguh-sungguh lahir, dan kemudian saya lihat apakah dia laki atau perempuan. Kalau dia laki, saya bunuh. Tapi sekarang kenyataannya adalah sebelum saya datang, bayi itu sudah lahir. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk membunuh bayi-bayi ini. Firaun melihat bahwa strateginya yang kedua ini juga sudah gagal. Lalu kemudian dia memakai strategi yang ketiga, ayat yang ke-22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Tentu Firaun punya strategi di sini, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan biarkan hidup, karena toh melalui perkawinan campuran, ataupun kalau tidak ada laki-laki yang mau menikah, laki-laki Mesir yang tidak mau menikah dengan perempuan Ibrani, intinya adalah identitas daripada orang-orang Israel ini akan dimusnahkan. Nah, saudara, kita lihat di sini sekarang, bayangkan dikerahkan seluruh rakyat Mesir, dan sekarang semua rakyat Mesir dengan waspada mereka memperhatikan keluarga-keluarga orang Israel ini, sehingga kalau mereka mempunyai anak laki-laki, bayi laki-laki akan dibuang ke sungai Nil. Saudara bisa bayangkan betapa mencekamnya suasana dan betapa mengerikannya apa yang harus dialami oleh keluarga-keluarga dari bangsa Israel ini. Tetapi luar biasa, saudara-saudara, orang yang Tuhan akan pakai untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kita tahu bahwa Firaun tidak mau orang Israel ini keluar dari Mesir karena dia ingin memanfaatkan. Tetapi ikatan perjanjian Allah dengan bangsanya bahwa mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Dan sekarang luar biasa sekali, Firaun yang berusaha untuk mempertahankan orang Israel untuk dimanfaatkan menjadi budak mereka. Dan Firaun yang kemudian juga tidak mau orang Israel ini bertambah banyak. Apa yang terjadi, saudara-saudara?
pada waktu Musa dilahirkan. Lalu kemudian keluarga ini selama 3 bulan berusaha menyembunyikan, sampai akhirnya dia toh harus melemparkannya ke Sungai Nil, dimasukkan ke dalam peti yang kemudian dapat melindungi bayi ini, kemudian dilemparkan ke Sungai Nil. Dan pada saat yang tepat, pada waktu Musa sedang mengapung di sungai itu, putri Firaun datang untuk mandi. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Dan saudara, bagaimana kemudian putri Firaun ini mengizinkan Musa untuk disusui oleh ibunya sendiri, sampai kemudian akhirnya dia dibawa kembali ke putri Firaun. Dan dia dibesarkan, saudara, orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, dibesarkan di depan, di hadapan Firaun yang berusaha untuk menahan orang Israel ini, yang berusaha untuk kemudian meredam bertambah banyaknya orang Israel. Sehingga dikatakan Musa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, saya mengajak saudara-saudara membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Di situ dikatakan ayat yang ke-19 sampai 22, raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa sebagai putri Firaun, dia mendapatkan fasilitas di mana dia dididik dalam segala khidmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia mendapatkan fasilitas, dia dipersiapkan di depan mata Raja Firaun untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kembali firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Allah kita tidak perlu diragukan akan janji-Nya. Tetapi yang menjadi harus perhatian kita adalah kita harus belajar firman Tuhan baik-baik, sehingga kita sungguh dapat membedakan apa yang sungguh Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya dan apa yang Dia tidak janjikan, supaya kita tidak kecewa.

di saudara dan saya yang memang seringkali perlu diragukan. Oleh karena itu kita harus terus tekun untuk bersandar kepada Tuhan, supaya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu teguh di dalam ketaatan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada janji-janji kami kepada Engkau, ketaatan kami kepada Engkau. Tolong Tuhan, supaya kami tidak meragukan Engkau, dan kami belajar firman Tuhan supaya kami jelas apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan tidak janjikan bagi orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekian perjumpaan kita, saudara. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar apa itu wahyu umum dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu umum. Kali ini kita akan belajar tentang wahyu khusus dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu khusus. Wahyu khusus berarti pernyataan diri Allah pada zaman tertentu untuk orang-orang tertentu dengan cara yang tertentu. Berarti ini berbeda dengan wahyu umum yang ditujukan kepada semua manusia di segala tempat dan segala abad. Nah, apa yang termasuk pada wahyu khusus? Wahyu khusus terdiri dari tiga. Yang pertama adalah berita para nabi dan para rasul. Berita para nabi dan berita para rasul. Para rabi sering mengatakan bahwa firman Tuhan datang kepadaku. Atau di dalam tulisan-tulisan para rabi, para nabi disebutkan bahwa Tuhan berfirman kepada mereka. Misalnya saudara bisa lihat di dalam Yeremia 1 ayat yang keempat dan seterusnya. Saudara akan berkali-kali menemukan firman Tuhan datang kepadaku atau firman Tuhan datang kepada nabi X atau nabi Y. Berarti apa yang disampaikan oleh nabi itu merupakan firman dari Allah. Allah menyatakan dirinya. Juga para rasul seringkali menyebut bahwa apa yang mereka sampaikan, yaitu Injil, merupakan firman kebenaran. Ketika mereka mengatakan itu, misalnya di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, para rasul dengan jelas menyebut berita Injil yang mereka beritakan adalah firman Kristus, firman kebenaran. Berarti apa yang diberitakan mereka secara lisan itu merupakan firman Tuhan, merupakan wahyu khusus dari Allah. Yang kedua, wahyu khusus merupakan wahyu yang diberikan secara khusus untuk orang tertentu di zaman tertentu, dan bentuknya yang kedua adalah melalui inkarnasi Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian seluruh hidup Yesus ketika dia berada di dalam dunia merupakan pernyataan diri Allah. Allah yang tidak terlihat, Allah yang bersifat roh, Allah yang tinggal di dalam kemuliaan yang tidak terhampiri oleh manusia, sekarang menyatakan diri melalui Yesus Kristus menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa melihat sifat-sifat Allah, kita bisa melihat tindakan-tindakan Allah melalui inkarnasi Tuhan Yesus. Manusia Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati menyatakan dengan sempurna siapa Allah itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apapun yang kita bisa tangkap dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia, selama inkarnasinya dia menjadi manusia, maka itu adalah pernyataan Allah yang khusus bagi kita. Wahyu Allah yang khusus yang dinyatakan kepada orang-orang tertentu di zaman yang tertentu juga mengambil bentuk yang ketiga, yaitu melalui kitab suci. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, mengoreksi kesalahan, dan sebagainya. Terjemahan yang lebih tepat adalah segala tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat. Segala tulisan di sana merujuk kepada kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama itu merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, atau dalam bahasa Yunani-nya disebut dinafaskan oleh Allah. Berarti apa yang tertulis melalui pengilhaman Roh Kudus, Allah menafaskan itu di dalam tulisan kitab suci, sama berotoritasnya dengan firman Allah secara langsung di dalam sejarah. Segala tulisan, segala kitab-kitab Perjanjian Lama adalah firman Allah karena dinafaskan oleh Allah. Dan segala kitab Perjanjian Baru, terutama secara khusus disebutkan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-16, dia menyebut tentang tulisan-tulisan Paulus. Dia menyatakan menyetarakan tulisan-tulisan Paulus
dengan kitab suci yang lain. Ketika Petrus mengatakan banyak orang salah mengerti tulisan-tulisan Paulus dan menyalahgunakannya seperti yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab suci yang lain. Berarti tulisan-tulisan Paulus pun dianggap sebagai kitab suci, sebagai firman Allah. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita. Allah bukan hanya berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya menyatakan diri secara sempurna melalui inkarnasi anaknya Yesus Kristus. Tetapi juga Allah telah memberikan firman Allah kepada kita. Allah telah memberikan firman-Nya secara khusus di dalam hidup kita. Kita memiliki firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu merupakan cara Allah menyatakan diri-Nya. Karena itu, saudara-saudara, kita perlu benar-benar mengerti tentang hal ini. Dan sekaligus kita perlu berhati-hati terhadap fenomena yang sekarang ini banyak beredar. Ada penglihatan, ada mimpi, ada nubuat, ada mendengar suara Tuhan yang khusus yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita menghargai apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita secara khusus, yaitu berita lisan yang disampaikan para nabi dan para rasul melalui inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia dan melalui kitab suci yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang seharusnya jadi respon kita adalah bersyukur dan membaca firman Tuhan dengan teliti. Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya Anda semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang menjaga dan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, atau biasa kita kenal Grammy. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang menarik, yang berjudul Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Tema ini menarik sekali, karena sangat dekat dengan bagaimana gaya hidup kita belakangan ini di zaman yang modern. Tentu Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai topik ini, bukan? Mari kita dengarkan bersama-sama program kali ini. Bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala? Alkitab memberikan kesaksian bahwa semua pemberian Allah di dunia adalah baik. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17. Teknologi merupakan salah satu karunia yang indah dari Dia. Kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya melalui media sosial, merupakan bukti keunikan manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Sebagai gambar Allah, manusia diciptakan untuk mengurusi bumi sebagai wakil Allah di bumi ini. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia dibekali dengan kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. Bahkan setelah kejatuhan ke dalam dosa, kemampuan ini tidak musnah. Terdapat dalam Kejadian 4 ayat 20-21. Ketertarikan manusia pada media sosial juga berkaitan dengan penciptaan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Tidak baik manusia seorang diri saja, seperti yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18. Berdua lebih baik daripada seorang diri saja, Pengkhotbah 4 ayat 9. Bersosialisasi merupakan kebutuhan intrinsik dalam diri setiap manusia. Persoalannya, semua manusia sudah tercemar oleh dosa. Kita dengan mudah terjebak pada penyembahan berhala. Alih-alih mensyukuri teknologi komunikasi dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah, manusia justru menjadikan ciptaan sebagai pencipta. Terdapat dalam Roma 1 ayat 21-23. Tidak dapat dipungkiri lagi, bagi sebagian orang, media sosial telah menjadi berhala. Bagaimana tanda-tanda Anda sudah menjadikan media sosial sebagai berhala? Pertama, jika Anda memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan, sudah bukan rahasia lagi jika sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk menampilkan diri mereka yang berbeda daripada yang sebenarnya. Pencitraan bukan hal yang asing di media sosial. Selain pencitraan, sebagian orang juga menampilkan kesombongan melalui unggahan-unggahan tentang keberhasilan dan kekayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari banyak orang. Sebagai imago Dei, manusia memang berharga. Kesadaran tentang keberhargaan ini sebenarnya pada dirinya tidak salah. Namun, natur berdosa membuat kita mencoba mengisinya dengan sesuatu yang salah. Gambar Allah yang rusak oleh dosa seharusnya dipulihkan melalui karya penebusan Kristus, sang gambar Allah yang sempurna. Terdapat dalam Kolose 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3. Kita semua diubahkan terus-menerus menjadi serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29, Kolose 3 ayat 10. Restorasi dan transformasi di dalam Kristus inilah yang seharusnya mengisi kebutuhan kita terhadap penerimaan dan pengakuan. Dalam kenyataannya, sebagian orang malah mencoba mengisinya dengan pencitraan di depan manusia. Media sosial dijadikan alat untuk memberi makan berhala, penerimaan, dan pengakuan. Kedua, jika Anda mudah terbawa perasaan pada saat berselancar di media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial berperan lebih sebagai media komunikasi daripada informasi.
Informasi apapun merupakan sebuah bentuk komunikasi yang memantik reaksi dan interaksi. Bagi sebagian orang, proses ini telah menjadi sangat menantang. Perasaan mereka mudah diombang-ambingkan oleh unggahan maupun tanggapan orang. Apakah kebahagiaan dipengaruhi oleh penambahan jumlah followers atau friends atau netizen? Apakah jumlah jempol atau hati, like, serta komentar positif atau komen menentukan suasana hati Anda? Apakah Anda seringkali kesal dengan unggahan orang dan ingin memberikan tanggapan yang kasar? Apakah Anda mudah terganggu dengan komentar orang? Jika apa yang ada di media sosial telah mempengaruhi, apalagi menentukan suasana hati Anda, mungkin ini saat yang tepat untuk berpuasa media sosial. Ketiga, jika Anda sudah terlalu banyak menggunakan waktu untuk media sosial, seberapa banyak layak disebut banyak? Menjawab pertanyaan ini jelas tidak mudah, tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jika pekerjaan atau pelayanan seseorang sangat berkaitan dengan sosial media, dia pasti akan menggunakan waktu lebih banyak untuk berada di sana. Media sosial menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan dari pelayanan atau pekerjaan. Kuncinya di sini adalah pembedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan, kebutuhan di sini juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan untuk bersosialisasi secara personal di kehidupan real. Jika Anda lebih asik dengan media sosial sampai mengabaikan sosialisasi dengan orang-orang di sekitar, Anda mungkin perlu memikirkan ulang. Jika Anda berselancar di media sosial sampai melalaikan peranan, tanggung jawab, dan pekerjaan, Anda juga perlu mengurangi waktu berada di dunia maya. Jika hal pertama yang Anda lakukan setiap hari adalah mengecek media sosial, Anda perlu belajar mendisiplinkan diri untuk melawan godaan tersebut. Sebagai penutup, inti dari semuanya ini adalah sikap hati berkaitan dengan apa yang terpenting dalam hidup ini. Jika Anda memahami dan mengakui keberhargaan Kristus dan kecukupannya dalam hidup kita, tidak ada sesuatu apapun yang akan mendefinisikan siapa kita atau menentukan suasana hati kita. Penghiburan kita satu-satunya adalah fakta bahwa Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Katekismus Heidelberg nomor 1, Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai bagaimana mengukur bahwa media sosial sudah menjadi berhala. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 08223334955. Saya Omega Putranto undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Hari ini saya diminta untuk memberikan satu perenungan, mengajak kita merenungkan bersama-sama satu tema. God with us in every season of life. Tuhan beserta dengan kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, saya ingin mendasarkan perenungan kita berdasarkan satu bagian kitab Injil. Mari kita memperhatikan Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Saya mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing, baik Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik, manapun yang kita pegang saat ini. Demikian juga untuk rekan-rekan yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Matius 1:18 sampai yang ke-23 saja saya akan bacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya mengundang kita membaca bersama-sama ayat yang ke-23. Oke, ayat 23 kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu, izinkan saya meminta respon langsung dari Bapak Ibu dengan cara mengangkat tangan, tentu saja yang ada di onsite saja, yang ada di online, angkatlah tangan dalam hatimu, karena bukan saya yang bisa melihat, ya. Saya mau tanya, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang merasa ya, kalau merasa itu bisa jadi benar, bisa jadi juga belum tentu benar, yang merasa hidupnya sepanjang tahun 2021, hari ini hari minggu terakhir kita di tahun 2021 ini, yang sepanjang tahun ini merasa disertai Tuhan. Bolehkah angkat tangan? Wow, puji Tuhan. Ada yang cukup pede langsung gitu ya, berarti dugaan saya merasa sekali, wah benar tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Tapi mungkin juga ada yang sambil mikir-mikir, disertai, rasanya kok iya ya. Rasanya ini pertanyaan wajib yang harus dijawab amin deh, gak boleh ada jawaban yang lain. Tetapi kalau setiap kita mengangkat tangan, saya ingin tanya sih, coba ambil waktu beberapa saat, coba pikirkan sebenarnya penyertaan Tuhan apa yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Yang ini setiap orang bisa berbeda-beda. Coba bayangkan, coba pikirkan di dalam benak kita, kira-kira penyertaan Tuhan yang sedang atau yang pernah terjadi sepanjang tahun ini dalam kehidupan kita, itu penyertaan yang modelnya seperti apa?

kalau kita sudah membayangkan dan memikirkan. Izinkan saya mewakili mungkin sebagian orang. Saya tidak mengatakan semua ya, sebagian orang. Mungkin akan memikirkan bahwa, oh Tuhan itu menyertai saya. Buktinya adalah karena Tuhan itu sudah menolong saya. Ketika saya mengalami A, saya punya jalan keluar. Ketika saya mengalami B, Tuhan kemudian memimpin sehingga kemudian saya bisa mendapatkan akan solusi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau itu yang terjadi, saya mau katakan, praise the Lord, puji Tuhan. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Sebagian mungkin berpikir bahwa, oh kalau saya bukan cuma ada masalah, lalu ada solusi. Kalau yang terjadi dalam hidup saya sudah mempunyai pergumulan sampai di dalam titik kritis. Dan menurut manusia, saya sudah tidak punya solusi apapun. Tetapi Tuhan menyertai dengan cara Dia membukakan jalan ketika tidak ada jalan yang bisa manusia lihat. Ketika saya tidak lagi punya pengharapan, Dia berikan pengharapan itu. Dan kalau itu yang juga mewakili pergumulan dan pengalaman kita, saya mau katakan, puji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Dan mungkin sebagian, saya tidak tahu, dugaan saya tetap adalah orang-orang yang berkata, Pak, kalau mau dibagi dan dipilah secara teknis, saya bukan cuma mengalami providensia Allah. Apa itu providensia Allah? Penyertaan Allah yang sangat khusus di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetapi bahkan saya mengalami mujizat yang datang dari Tuhan. Apakah itu bentuk dari penyertaan Tuhan? Jawaban saya adalah ya. Dan kalau ada di antara kita yang menerima mujizat di tahun 2021 ini, saya katakan kembalikanlah hormat dan kemuliaan untuk Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan demikian. Semua jawaban-jawaban itu merupakan bentuk-bentuk luaran dari penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bisa enggak lebih dari itu? Bisa. Maka itu bukan definisi penyertaan Tuhan. Itu hanyalah hasil akhir ketika Tuhan menyertai, hasilnya apa? Nah itu tadi yang kita sebutkan satu demi satu. Maka kalau ditanya apa sih penyertaan Tuhan itu? Atau apa sih hidup yang disertai Tuhan itu? Maka izinkan saya memberikan satu definisi ini. Hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang siap diintervensi oleh Allah. Saya ulangi ya. Hidup yang disertai Tuhan itu adalah hidup yang siap diintervensi. Apa sih intervensi itu? Intervensi itu adalah karya Allah yang masuk. Karya Allah yang bekerja di dalam hidup setiap kita. Karya Allah yang kemudian menghentikan rencana-rencana. Dan kemudian Dia bekerja melakukan sesuatu yang berbeda untuk tujuan dan kemuliaannya. Itu intervensi. Hidup yang disertai adalah hidup yang siap diintervensi. Dan mungkin ketika saya menjelaskan definisi intervensi ini, rekan-rekan kemudian akan berpikir, ah saya tahu nih. Kenapa? Karena teks Natal kan juga membicarakan soal intervensi Allah. Buktinya apa? Itu Yusuf, itu Maria. Dua orang yang kemudian akan menikah. Dan di dalam level pernikahan orang Yahudi, sebenarnya mereka sudah masuk ke dalam level yang kedua. Sudah sah dinyatakan suami istri, tetapi mereka belum sampai ke titik puncak perayaannya. Karena mereka belum tinggal serumah. Tapi mereka sudah suami istri. Maka kita berpikir, itu loh buktinya. Apa buktinya diintervensi? Yusuf dan Maria mau mengadakan pesta. Mau mengadakan perayaan yang selama ini dinanti-nantikan banyak orang. Apalagi kaum-kaum jombloers. Setiap kali ada orang yang memberikan undangan pernikahan, selalu kemudian berkata, kapan Tuhan giliranku? Gak heran sampai kemudian ada doa khusus bagi para jombloers. Tuhan, aku suka dia. Kalau dia tidak suka aku, buatlah dia jadi suka. Undanglah dia dalam KKR supaya dia bertobat dan dia boleh mencintai aku. Kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah. Kalau dia sudah jadi jodohnya orang lain,
putuskanlah dan jodohkanlah dengan aku. Desperate banget kan ya? Nah ini orang Yusuf dan Maria sudah siap-siap mau married, sudah siap-siap betul-betul mengalami puncak apa yang dinanti-nantikan. Tetapi justru yang terjadi adalah Tuhan mengintervensi. Mungkin bayangan kita ini loh, bentuknya intervensi Tuhan tersebut. Mereka enggak jadi nikah baik-baik dalam arti seperti konsep atau bayangan mereka. Tetapi mereka melakukan pernikahan sederhana karena mengandung bayi Yesus. Tapi saya mau katakan ini perspektif intervensi yang terlalu kecil. Dan saya ingin mengajak kita melihat bukan di dalam skop ini, tetapi dalam skop yang lebih besar dulu. Tidak salah, nanti kita akan menuju ke sana. Tapi itu bukan kacamata kita untuk melihat apa itu intervensi Allah. Kalau memang bukan itu intervensi Allah, atau belum itu intervensi Allah, maka apa sih intervensi Allah itu? Natal itu merupakan intervensi Allah di dalam dua hal. Yang pertama, Natal itu adalah intervensi Allah di dalam keberdosaan manusia. Natal itu bukti Allah berintervensi di tengah-tengah manusia yang hidupnya terus-menerus berbuat dosa. Maka kalau kita membaca 21, dengan jelas malaikat Tuhan berkata bahwa anak itu akan lahir dan melaluinya ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini Natal. Natal itu bukan cuma sekedar Allah itu mau merusak rencana dari dua orang atau dari satu pasang. Bukan. Natal itu adalah ketika Allah bekerja melihat keberdosaan manusia yang terus menerus menjadi-jadi. Dan tidak ada solusi. Dan disitulah Allah berintervensi. Dia tidak membiarkan, tetapi dia bekerja untuk menyelesaikan akan hal tersebut. Natal itu intervensi Allah bagi keberdosaan manusia. Kalau kita membaca secara runut Alkitab, dan ini sebuah proses disiplin rohani yang baik, saya mengajar kita untuk, ayo mungkin nanti di tahun baru, semangat yang baru, mulai membaca Alkitab secara runut. Saya yakin dan percaya kalau kita melakukan pembacaan Alkitab secara runut, mulai dari kitab Kejadian, terus. Satu hal, kesan yang pasti kita dapatkan. Manusia itu semakin hari, semakin berani menyatakan pemberontakannya kepada Allah. Itu kesimpulannya. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, hal itu diwujudkan dengan terus kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian. Maka kita akan mendapati manusia yang semakin jahat dihukum oleh Allah. Bukannya bertobat, bukannya berkata, aduh kapok aku deh, lain kali tidak melakukannya. Tetapi apa yang manusia lakukan setelah air bah terjadi? Manusia berpikir, wah kalau Tuhan bisa datangkan air bah, kita bikin aja bangunan yang menjulang ke langit. Dan ini bukan dalam arti cuma sekedar menyelamatkan mereka dari air bah, tetapi sebenarnya ini merupakan perwujudan hati yang berkata, kami mau datang menghampiri engkau. Kami mau menjumpai engkau. Kami bisa menghampiri akan hadiratmu. Itu manusia. Kalau kita masuk cepat di dalam kitab Hakim-Hakim. Satu frasa yang kita akan selalu jumpai. Kitab Hakim-Hakim itu kitab yang kalau kita baca isinya itu penuh dengan apa namanya pergumulan-pergumulan penderitaan dosa. Satu kata, yaitu semua orang melakukan apa yang ia pandang baik, semua orang. Termasuk nabinya enggak? Iya. Maka kalau kita baca kitab nabi-nabi, kita akan mendapati nabi-nabi pun juga jatuh. Mereka juga gagal. Salah satu yang paling terkenal kisah kegagalannya. Bahkan open ending, enggak dibuka. Cerita akhirnya seperti apa? Yunus, nabi yang memberontak kepada Allah. Maka berbicara tentang keberdosaan manusia, Alkitab dengan jelas memberitahu, ya, ini merupakan masalah yang tidak ada solusinya. Manusia semakin hari punya berbagai macam cara untuk menunjukkan jahatnya hati melawan Allah.
Dan hari ini kita pun tetap hidup di dalam dunia yang seperti ini. Kita bisa memikirkan banyak hal. Kita bisa merancangkan banyak hal. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah mengkungkung kita, membuat kita sulit untuk kemudian kita bisa lepas dari dosa. Dan yang menarik rekan-rekanku, kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam Matius 21 menuliskan demikian. Allah itu menyelamatkan dari dosa. Bukan dari hukuman. Allah menyelamatkan manusia, Yesus, itu menyelamatkan dari dosa. Dan ini sebuah konsep yang kita perlu cermati. Ini perlu kita bedakan. Antara karya penebusan Allah yang membebaskan manusia dari hukuman dosa, ketika Kristus datang menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, Yesus sedang menyelesaikan hukuman kita atas dosa. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma, bahwa karena karya Kristus tidak ada lagi hukuman bagi manusia. Hukuman kan? Tetapi malaikat memberitahu menyelamatkan dari dosa. Maka maksudnya apa? Bukan hukuman, tapi dosanya. Maka dalam bagian ini bukan cuma berbicara tentang hasil akhirnya. Tetapi karya Kristus adalah karya yang mengintervensi ketika seseorang sedang bergumul dengan dosanya. Menyelamatkan dari dosa, membicarakan, membebaskan seseorang dari ikatan kuasa dosa. Kristus bukan cuman menyelesaikan akhir, tetapi di dalam proses, di dalam perjalanan hidup, di tengah-tengah kita bergumul, jatuh, bangun, ada cobaan, ada tekanan, ada bahkan hasrat dan keinginan dari dalam diri untuk berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, Yesus datang mengintervensi waktu-waktu itu. Maka itu kenapa tema kita hari ini, God with us in every season. Setiap masa, ketika ada pergumulan, ketika ada sebuah dorongan untuk berbuat dosa, God with us untuk mengintervensi, untuk bekerja, untuk menolong, untuk memberikan kita kekuatan. Supaya kita bisa menang dari pergumulan tersebut. Supaya kita bisa menang dan lepas dari pergumulan dosa-dosa tersebut. Dan kalau kita membaca versi Injil Matius, dia memberikan satu contoh. Contohnya apa? Kesaksian dirinya. Ini ibarat kalau khotbah selesai dia paparkan teorinya. Sekarang dia kasih tahu, mau tahu contohnya? Orang yang dilepaskan, itu adalah saya. Matius, Lewi, sang pemungut cukai. Seorang yang bergumul dengan kehidupan keputusan yang dia ambil, meskipun dia adalah orang Lewi, yang artinya adalah dia punya tugas dan jabatan khusus di Bait Allah. Tapi kita tahu, sekarang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Yang sangat berbeda jauh, yang satu menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Yang satu, boleh disimpulkan, melayani diri sendiri. Betul-betul kontras. Betul-betul bertentangan. Dan dia sulit-sulit untuk lepas dari hal tersebut. Sampai kapan? Sampai kapan? Di tengah-tengah dia sedang duduk di rumah cukai. Perhatikan itu baik-baik. Dia ada di pekerjaannya. Dia ada dalam situasi pergumulannya. Dia ada di dalam dosanya. Apa yang terjadi? Yesus datang. Dan dia memanggil. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Ini intervensi. Ini intervensi. Dan saya yakin dan percaya. Yang juga dia mau kerjakan. Di dalam kehidupan setiap kita. Mengintervensi. Ketika kita sedang bergumul. Ketika kita akan jatuh. Dia intervensi. Seseorang pernah cerita pada saya, dia berasal dari luar kota, dan dia kecanduan dengan pornografi.
sangat kecanduan. Sampai dia berkata, tidak ada lagi tayangan yang dia bisa temukan, yang bisa merangsang hasrat seksualnya dengan sangat. Karena sekarang dia menginginkan yang asli. Dan ketika dia pindah ke kota yang lain, dia pindah di sana, dan dia tahu tidak banyak orang-orang kenal dia di sana. Satu hal yang dia kerjakan waktu dia pindah, dia cari orang yang bisa diajak tidur. Gak tahu caranya bagaimana. Dia cari dan dia temukan. Lalu kemudian dia bayar uang mukanya. Janjian di hotel tertentu, hari tertentu, jam tertentu. Dia datang lebih awal karena dia pingin apa ya, sudah hasratnya sudah menggebu-gebu. Dia datang, dia tunggu di jamnya belum datang. Lewat setengah jam dia masih tunggu, lewat satu jam, lewat dua jam, lewat tiga jam, lewat enam jam. Gak ada yang datang. Dan dia tahu, dia sudah ditipu. Uang sudah dibayar, wanita tidak dikirimkan. Dia keluar dari hotel dengan perasaan emosi. Kenapa? Kehilangan uang. Dia setir, dia kembali ke tempat dia tinggal. Dan di dalam perjalanan itulah, dia menangis. Kenapa dia menangis? Bayangan saya ketika dia cerita, ya dia menyesalilah uangnya. Yang ditransfer bukan juga dalam hitungan yang murah untuk seorang yang baru bekerja. Bukan hitungan yang murah. Bayangan saya, mungkin dia menangis karena dia menyesali. Tapi dia bilang, enggak sih. Kalau nangis, uang hilang sudah di hotel. Itu sudah saya nangis tadi. Aduh, uangku hilang. Aku ditipu orang, jengkel. Rasanya mau lapor polisi. Tapi kalau lapor polisi kok malu sendiri gitu ya. Pak, saya mau lapor penipuan. Penipuan apa? Saya mau sewa wanita. Untuk saya ajak tidur, Pak. Tapi dia gak datang. Kan juga rasanya konyol kan ya. Mau cerita sama siapa kok rasanya juga gak ada yang bisa diceritakan. Maka dia jengkel di hotel. Sampai akhirnya ketika dia sudah check out, dia pulang. Di mobil dia menangis. Dia berkata, karena ada satu suara berbicara dalam hatinya. Tahukah engkau? Allah intervensi dalam hidupmu. Engkau sudah seolah-olah tidak ada remnya lagi. Engkau seolah-olah menyerahkan dirimu ke dalam si jahat itu. Tapi apa yang Allah lakukan? Dia intervensi. Dia intervensi. Supaya engkau tidak perlu jatuh semakin dalam. Maka ini pertanyaan untuk setiap kita. Apakah kita merasakan intervensi Allah seperti itu terjadi dalam hidup kita? Apakah kita merasakan ketika kita itu sudah bergumul, kita hampir mengambil sebuah keputusan yang keliru karena kedagingan, karena dosa kita. Tetapi kemudian kita bisa berhenti dan kita tidak melakukannya. Kalau iya, saya mau katakan, itu penyertaan Tuhan. Itu intervensi yang Allah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi yang kedua, intervensi Allah itu juga merupakan intervensi atas kesendirian manusia. Maka ayat terkenal tadi yang kita baca bersama-sama ayat 23. Anak itu disebut Immanuel, yang artinya ia beserta kita. Kenapa kata-kata ini penting? Kata-kata ini sekarang terlalu populer, sehingga kemudian kita sulit menghayati apa artinya penyertaan, apa artinya Allah itu berjalan bersama dengan kita. Tetapi bagi orang Yahudi, di zaman itu, mereka sangat memahami apa itu dibiarkan sendiri. Mereka memahami. Karena apa? Kalau kita perhatikan konteks dekat, kisah kelahiran Yesus, kisah kedatangan Juru Selamat, itu dihadirkan. Setelah kira-kira 400 tahun lamanya Allah itu berhenti berbicara. Dia tidak lagi mengirim nabi. Dia tidak lagi mengirim utusan untuk menyampaikan beritanya. Dia hanya menopang secara umum, anugerah umumnya saja. Orang mencari nabi, enggak ada satupun. Orang mencari firman yang kemudian Allah itu mau sampaikan dan bukti tanda dia menyertai, tidak ada. Sehingga ketika dikatakan, malaikat itu berkata kepada Yusuf, anakmu nanti disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Seolah-olah malaikat Tuhan ingin berkata, mulai sejak anak itu datang,
sampai selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah satu kali pun meninggalkan engkau lagi. Tuhan selalu beserta dengan engkau. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang bisa menghalangi Allah untuk menyatakan kasih dan kebaikannya bagi setiap kita. Orang Israel juga terbiasa karena pernah dibuang, dijauhkan daripada hadirat Tuhan. Allah memalingkan wajahnya. Maka bukankah kita doa berkat, kita mohon supaya Allah tidak memalingkan, tetapi Allah menghadapkan wajahnya, yang artinya Allah memberkati kita. Israel pernah dipalingkan. Musa pernah berkata, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan, aku dan bangsa ini juga tidak akan berjalan, karena kami tidak mau berjalan sendiri. Yakub juga pernah berkata, aku mohon penyertaan-Mu, karena aku akan menghadapi Esau, yang kemungkinan dia akan membunuh aku. Aku mohon penyertaan-Mu. Orang Israel paham benar apa artinya ditinggalkan. Dan itu rasa yang tidak nyaman, bukan? Bapak Ibu, satu hal yang saya coba pelajari di masa pandemi ini. Ketidaknyamanan sendiri. Ketidaknyamanan berada sendiri. Bapak Ibu, penyakit COVID-19 ini menyebabkan kita terpisah satu dengan yang lain. Ketika kita sudah sakit, bahkan orang terdekat pun juga gak bisa semudah itu datang dan menghampiri kita. Ada orangnya, tapi cuma bisa di luar. Jangankan yang sakit, yang merawat saja. Ada pengalaman-pengalaman menyaksikan bagaimana tenaga medis yang harus cuma berjumpa dengan keluarganya dengan jarak yang jauh. Seorang ibu yang gak bisa memeluk anaknya karena takut untuk menginfeksi. Seorang ayah yang kemudian hanya harus mengirimkan ciuman virtual, anakku, istriku baik-baik.

semua itu tidak pernah betul-betul bisa mengisi kekosongan kita. Semua itu tidak pernah sungguh-sungguh membuat kita merasa puas dan tenang. Tetapi kehadiran Yesus itu adalah kehadiran yang menyelesaikan kesendirian. Allah menyertai. Allah hadir. Allah masuk. Allah berjalan bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan kembali gambaran Matius di bagian agak akhir, Matius 27:50. Buktinya apa? Bahwa sungguh-sungguh tidak ada yang memisahkan kita. Ketika Yesus mati, Matius yang mencatat bagian ini. Karena dia ingin menekankan bahwa dia sungguh Allah Immanuel. Tirai bait Allah. Di mana selama ini bangsa Israel ketika mau datang menghadap Allah, mereka hanya bisa berhenti di depan. Imam khususlah yang kemudian bisa masuk. Hanya di waktu-waktu tertentu untuk melakukan sebuah ritual tertentu. Dan ketika mereka berdosa, mereka pun bisa mati di dalam. Hanya orang-orang khusus tidak bisa semua orang datang. Saya harus nitip, tolong ya, sampaikan ya kepada Tuhan ya. Aku butuh dia, tolong ya, beritahu Allah ya. Aku sangat menantikan dia. Melalui kematiannya. Apa yang selama ini memisahkan bangsa Israel itu? Diputuskan oleh Allah. Tirai itu terbelah dua dari atas ke bawah. Yang artinya Allah lah yang memutuskan penghalang itu. Karena dia yang datang. Dan dia mau berkata, mulai sejak saat ini, siapapun yang mau menghampiri dia, siapapun yang mau datang pada Allah, silakan dia bisa masuk. Oh, berarti manusia yang aktif? Bukan. Karena Allah yang sudah terlebih dahulu datang, menyapa, berjalan berada di dalam sejarah manusia, membuktikan dia ada bersama dengan kita. Dan itu intervensi Allah. Itu intervensi Allah. Tetapi rekan-rekanku, di bagian paling akhir ini saya mengajak setiap kita melihat dua intervensi inilah yang Allah mau kerjakan di dalam dunia. Maka itu Allah mengintervensi hidup Yusuf dan Maria. Saya ulangi ya. Tadi di awal dikatakan bahwa benar enggak Allah mengintervensi hidup Yusuf dan Maria? Betul. Tapi kita enggak boleh melihat itu hanya di bagian itu saja. Kita perlu melihat bagian yang besar dulu. Allah mengintervensi dunia di dalam keberdosaan. Allah mengintervensi dunia di dalam kesendiriannya. Bagaimana Allah bisa bekerja melakukan semua hal tersebut? Dengan cara dia mau memakai orang-orang. Memakai umatnya. Dia mengintervensi hidup umatnya dengan satu tujuan. Intervensinya atas dosa. Dan intervensinya atas kesendirian. Dirasakan oleh semua orang. Maka itu kenapa Natal menjadi sukacita bagi dunia. Hari ini banyak orang bersukacita, orang Kristen bersukacita, betul-betul merasakan sukacita Natal, tetapi hanya di dalam gereja saja. Karena apa? Karena tidak menyediakan dirinya, membiarkan dirinya untuk boleh diintervensi hidupnya oleh Allah. Supaya ketika Allah mengintervensi hidup kita, bisa jadi Allah merusak rencana kita. Ketika lain mengintervensi kehidupan kita, bisa jadi semua rencana kita akan dibalikkan. Dan kita itu hidup di dalam ketidakpastian. Tetapi kalau Allah mengerjakan semua itu, kalau Allah mengizinkan dia bekerja dan mengintervensi kehidupan kita, rekan-rekanku, jemaat Tuhan, sadarilah. Itu tandanya Allah mau memakai hidup kita untuk menyatakan intervensinya. Untuk menyatakan bahwa dia akan memenangkan pergumulan terhadap dosa. Dan untuk menunjukkan bahwa dia peduli terhadap kesendirian manusia. Dan dia ingin kita masuk, kita berrelasi, kita memberi kasih, kita memberi diri. Supaya betul-betul Allah Immanuel itu hadir di dalam diri.

0: setiap kita. Dan kalau kita perhatikan Maria di dalam versi Lukas, ketika Allah berintervensi, dan Allah beritahu, intervensiku bukan cuma sekedar mau ngacaukan hidupmu ya, bukan, tetapi aku mau menghadirkan intervensi yang lebih besar. Maria meresponi dengan sebuah sikap, ini aku, jadilah seperti yang kau kehendaki, karena aku cumanlah hamba Allah. Yusuf gak banyak bicara. Kita hari ini membaca dari versi Matius. Yusuf tidak banyak bicara. Tetapi apa yang dia lakukan? Setelah dia tahu Allah mau bekerja, Allah mau berkarya melalui hidupnya, dia take action. Dia ambil sikap. Dia lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Meskipun itu menyakiti. Meskipun itu membuat hidupnya tidak mudah. Meskipun itu membuat dia penuh dengan pergumulan dan perkolakan. Tetapi dia mau berkata, yes, kalau Tuhan mau intervensi supaya betul-betul keselamatan bisa diberikan, supaya kesendirian manusia bisa diatasi, inilah hidupku ya Tuhan, ini hidupku. Dan dia juga Matius juga menuliskan, dia tidak bersetubuh, dia menahan nafsu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa sungguh-sungguh intervensi Allah itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Bukan cuma dia, tapi seluruh manusia. Aksi yang jelas, bukan cuma sekedar komitmen, ya Tuhan saya mau. Tapi ada aksi penyerahan diri. Ada aksi betul-betul berkata, Tuhan silakan. Kalau memang dengan cara engkau mengintervensi hidupku, mengintervensi rencanaku, mengintervensi planningku, apapun itu, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Bekerjalah, bekerjalah. Supaya intervensimu bisa berjalan dalam dunia ini. Bapak Ibu, saya pernah membaca satu buku, buku tentang misi. Buku yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan para misionaris, orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Di belahan dunia yang lain, yang berbeda dengan budaya lokalnya. Jadi kalau spektrum misi ini misi yang jauh, betul-betul lintas budaya, lintas bangsa. Dan ketika saya membaca salah satu cerita yang menarik, adalah cerita yang dituliskan oleh seorang ibu, seorang istri dan seorang mama dari misionaris. Kesaksiannya kira-kira demikian. Suami istri dan tiga orang anak hidup baik-baik. Suaminya seorang pekerja yang luar biasa. Seorang yang cinta Tuhan, seorang yang melayani Tuhan. Tetapi sampai kemudian di titik tertentu setelah mereka menikah dan punya tiga orang anak, suaminya itu berkata bahwa aku merasa ada sebuah panggilan khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Aku merasa Tuhan panggil aku untuk menjadi misionaris. Pergi memberitakan Injil. Suami, istri, dan tiga anak ini berdoa bersama-sama. Memohon apakah memang benar ini pimpinan Tuhan. Dan sampai setelah satu keluarga ini yakin, sang suami meninggalkan pekerjaannya. Dia masuk ke dalam ke sekolah Alkitab, dia belajar di sana pendidikan teologi. Selesai lulus, suaminya tetap bahkan semakin menggebu-gebu berkata, saya pasti akan masuk ke dalam ladang misi. Maka itu mereka mengambil kesempatan lagi studi misi, pembekalan misi, persiapan khusus. Sampai sekian waktu lamanya sudah panjang, si suami akhirnya berkata, saya siap berangkat. Tapi kalian jangan ikut dulu. Saya masuk dulu, saya pastikan dulu di sana oke, baru nanti kalian akan berangkat. Tunggu kabar dari saya ya. Setelah persiapan dilakukan, suaminya berangkat. Satu minggu atau berapa lama setelah suaminya berangkat, berita datang dari tempat tersebut kepada keluarga ini. Berita yang mengatakan bahwa suaminya meninggal. Kenapa? Karena memang suku yang sedang mau diinjili, suku yang masih barbar, pemakan manusia. Sehingga ketika suaminya baru saja sampai, tidak berapa lama belum share gospel, sudah ditangkap, dibunuh, dimakan. istri dan anak-anaknya begitu sedih. Mereka kehilangan seorang yang mereka kasihi. Tapi gak berapa lama, waktu tahun demi tahun berjalan, anak yang paling besar kemudian berkata kepada mamanya, "Ma, aku juga dapat panggilan seperti papa. Ngapain? Aku mau jadi misionaris." "Kemana?" "Ke tempat papa pergi." Bapak ibu, ibunya bergumul dalam hati. Dia masuk ke kamar, dia berdoa. "Tuhan, betulkan pimpinanmu." Sekeluarga berlutut berdoa. Mereka diteguhkan dan diyakinkan. Anak pertama studi Alkitab, studi misi, persiapan. Dia pergi. Terima kabar anak ini mati dengan cara yang sama. Mamanya hancur, sudah kehilangan suami, sudah kehilangan anak sulung. Tetapi kehancuran hati itu ditambah. Karena si anak kedua berkata, "Ma, aku pun dapat panggilan seperti papa dan seperti kakak. Aku mau memberitakan Injil ke daerah sana." Si mama berkata, "Nak, mama sudah kehilangan suami, sudah kehilangan kakakmu. Masakah kau masih mau pergi?" Mereka bergumul, mereka berdoa, mereka dikuatkan. Si anak mengambil keputusan sekolah Alkitab. Berangkat misi. Terima kabar. Anak kedua juga meninggal. Tinggal ibu dengan anak terakhir. Si ibu berharap, "Sudah cukup Tuhan. Aku sudah serahkan banyak. Cukuplah, tinggal anakku yang terakhir." Tapi si anak itu kemudian berkata, "Ma, aku mau meneruskan pekerjaan papa dan pekerjaan kakak-kakakku. Izinkan aku pergi." Hati mamanya hancur. Betul-betul habis. Si mama cuma bisa berkata kepada anaknya, "Nah, yakinkah? Yakin." Singkat cerita, si anak yakin, dia studi, dia berangkat. Terima kabar. Tapi kali ini kabarnya adalah, "Ma, datanglah kemari." Oh, mamanya senang sekali. Anaknya tetap hidup. "Ma, datanglah kemari." Dan ketika si ibu itu datang dengan sebuah perjalanan yang tidak mudah, sesampainya di daerah tersebut, dia disambut bak dewa yang turun ke dalam dunia. Dia dipestakan, dia disambut dengan begitu meriah. Sampai singkat cerita, dia dipertemukan dengan kepala suku yang sudah lanjut usia. Dan kepala suku dengan bahasa yang terbatas diterjemahkan oleh anaknya dengan orang lain. Memberitahu, "Terima kasih, terima kasih." Kenapa? Karena satu kali ketika ada pria datang, pria asing yang gak dikenal datang, mereka memakan dagingnya. Mereka mengambil barang-barangnya. Dan mereka menemukan sebuah foto. Pria ini dengan seorang ibu, dengan tiga anak kecil. Bertahun-tahun kemudian, datang pria yang gak dikenal. Mereka bodoh, mereka makan dagingnya. Ditemukan di dalam barangnya. Ada foto sejenis. Cuma tinggal ibu dan tiga orang anak. Bertahun-tahun kemudian, datang lagi pria tidak dikenal. Mereka bunuh, mereka makan dagingnya dan berkata, "Akhirnya ya kita bisa makan daging terus-menerus." Dan mereka menemukan di dalam fotonya itu, tinggal ibu dan dua orang anak. Orang ini melihat, walaupun tidak jelas tentang teknologi, tapi dia bisa melihat, ini orang yang sama. Maka orang itu bernasar di dalam hatinya. Kalau sampai yang terakhir ini datang, aku mau tanya, kenapa dia tetap mau datang? Dan betul, bertahun-tahun kemudian, yang terakhir datang. Bukan dibunuh, dia ditangkap, dia didudukkan dengan segala keterbatasan, dia bertanya, tunjukkan foto-fotonya, dan berkata, "Betul, ini papa, ini aku, ini kakak-kakakku, betul." Dan orang yang bertanya, "Kenapa kamu mau?" Dan Injil sangat terbuka untuk diceritakan. "Aku mau, karena sudah pernah ada Allah mengaruniakan putra tunggal. Allah mengirimkan anaknya supaya dosamu, dosaku, dan dosa seluruh dunia bisa diselesaikan. Ada Allah yang mengasihi. Dia mau datang ke dalam dunia. Dia mau bekerja. Dan ketika Injil diberitakan, satu suku ini mengenal Tuhan. Satu suku ini percaya Tuhan. Sehingga si kepala suku berkata, terima kasih. Karena engkau masih mau mengirimkan anakmu yang terakhir. Karena melalui anakmu itulah berita Injil tersampaikan. Bapak Ibu, ketika si ibu itu mendengar kesaksian itu, dia nangis. Dan satu hal Bapak Ibu, satu hal yang mungkin menjadi kalimat kesimpulannya. Penyertaan Tuhan itu bukan jaminan bahwa hidup ini tanpa masalah. Rekan-rekanku, kalau kita selama ini berpikir hidup disertai Tuhan adalah hidup kita percaya bahwa kita akan hidup nyaman, forget it. Itu bukan Injil. Itu kepalsuan. Hidup disertai Tuhan adalah sebuah jaminan kemanapun Tuhan mengarahkan kita. Kemanapun Tuhan memimpin kita. Pimpinannya tidak bersalah. Pimpinannya tidak bersalah. Pimpinannya akan memakai kita menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Maka ini pertanyaannya, sudahkah hidup kita disertai Tuhan? Atau pertanyaan yang lebih tepat adalah, maukah hidup kita disertai Tuhan? Yang artinya, maukah kita berkata kepada Tuhan hari ini, sebagai komitmen akhir tahun, Tuhan, di tahun yang baru, inilah hidupku. Bekerjalah. Kalau engkau mau mengintervensi rencanaku, jadilah kehendakku. Kalau semua planning yang aku pikirkan 2022 yang sudah aku susun dengan sebaik mungkin ini engkau mau obrak-abrik, supaya engkau bisa bekerja melalui hidupku dan di dalam hidupku. Ini aku Tuhan. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan. Saya mengundang setiap kita tundukkan kepala.
1: Ayo guys, weh!

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin.
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jesus at the center of it all.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar apa itu wahyu umum dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu umum. Kali ini kita akan belajar tentang wahyu khusus dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu khusus. Wahyu khusus berarti pernyataan diri Allah pada zaman tertentu untuk orang-orang tertentu dengan cara yang tertentu. Berarti ini berbeda dengan wahyu umum yang ditujukan kepada semua manusia di segala tempat dan segala abad. Nah, apa yang termasuk pada wahyu khusus? Wahyu khusus terdiri dari tiga. Yang pertama adalah berita para nabi dan para rasul. Berita para nabi dan berita para rasul. Para rabi sering mengatakan bahwa firman Tuhan datang kepadaku. Atau di dalam tulisan-tulisan para rabi, para nabi disebutkan bahwa Tuhan berfirman kepada mereka. Misalnya saudara bisa lihat di dalam Yeremia 1 ayat yang keempat dan seterusnya. Saudara akan berkali-kali menemukan firman Tuhan datang kepadaku atau firman Tuhan datang kepada Nabi X atau Nabi Y. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi itu merupakan firman dari Allah. Allah menyatakan dirinya. Juga para rasul seringkali menyebut bahwa apa yang mereka sampaikan, yaitu Injil, merupakan firman kebenaran. Ketika mereka mengatakan itu, misalnya di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, para rasul dengan jelas menyebut berita Injil yang mereka beritakan adalah firman Kristus, firman kebenaran. Berarti apa yang diberitakan mereka secara lisan itu merupakan firman Tuhan, merupakan wahyu khusus dari Allah. Yang kedua, wahyu khusus merupakan wahyu yang diberikan secara khusus untuk orang tertentu di zaman tertentu, dan bentuknya yang kedua adalah melalui inkarnasi Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian seluruh hidup Yesus ketika dia berada di dalam dunia merupakan pernyataan diri Allah. Allah yang tidak terlihat, Allah yang bersifat roh, Allah yang tinggal di dalam kemuliaan yang tidak terhampiri oleh manusia, sekarang menyatakan diri melalui Yesus Kristus, menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa melihat sifat-sifat Allah, kita bisa melihat tindakan-tindakan Allah melalui inkarnasi Tuhan Yesus. Manusia Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati menyatakan dengan sempurna siapa Allah itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apapun yang kita bisa tangkap dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia, selama inkarnasinya dia menjadi manusia, maka itu adalah pernyataan Allah yang khusus bagi kita. Wahyu Allah yang khusus yang dinyatakan kepada orang-orang tertentu di zaman yang tertentu juga mengambil bentuk yang ketiga, yaitu melalui kitab suci. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, mengoreksi kesalahan, dan sebagainya. Terjemahan yang lebih tepat adalah segala tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat. Segala tulisan di sana merujuk kepada kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama itu merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, atau dalam bahasa Yunani-nya disebut dinafaskan oleh Allah. Berarti apa yang tertulis melalui pengilhaman Roh Kudus, Allah menafaskan itu di dalam tulisan kitab suci, sama berotoritasnya dengan firman Allah secara langsung di dalam sejarah. Segala tulisan, segala kitab-kitab Perjanjian Lama adalah firman Allah karena dinafaskan oleh Allah. Dan segala kitab Perjanjian Baru, terutama secara khusus disebutkan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-16, dia menyebut tentang tulisan-tulisan Paulus. Dia menyatakan menyetarakan tulisan-tulisan Paulus
dengan kitab suci yang lain. Ketika Petrus mengatakan banyak orang salah mengerti tulisan-tulisan Paulus dan menyalahgunakannya seperti yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab suci yang lain. Berarti tulisan-tulisan Paulus pun dianggap sebagai kitab suci, sebagai firman Allah. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita. Allah bukan hanya berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya menyatakan diri secara sempurna melalui inkarnasi anaknya Yesus Kristus. Tetapi juga Allah telah memberikan firman Allah kepada kita. Allah telah memberikan firman-Nya secara khusus di dalam hidup kita. Kita memiliki firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu merupakan cara Allah menyatakan diri-Nya. Karena itu saudara-saudara, kita perlu benar-benar mengerti tentang hal ini. Dan sekaligus kita perlu berhati-hati terhadap fenomena yang sekarang ini banyak beredar. Ada penglihatan, ada mimpi, ada nubuat, ada mendengar suara Tuhan yang khusus yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita menghargai apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita secara khusus, yaitu berita lisan yang disampaikan para nabi dan para rasul melalui inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia dan melalui kitab suci yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang seharusnya jadi respon kita adalah bersyukur dan membaca firman Tuhan dengan teliti. Tuhan memberkati kita.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45, saudara. Mencium kakiku. Ayat 46, baca sama-sama. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dia memberikan sebuah tiga action yang dilihat dari perempuan itu. Dan dia bandingkan dan dia kontraskan dengan apa yang Simon lakukan. Kalau saudara lihat, ada sebuah kontras antara Simon Farisi dan perempuan yang berdosa. Kalau saya kasih warna, aku masuk ke rumahmu di ayat 44, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Saudara, zaman dulu semua orang itu pakai sandal. Jadi kalau jalan itu kotor, saudara. Jadi kalau mau masuk itu biasanya selalu ada air dan selalu ada hamba atau pelayan yang membasuh kaki orang tersebut. Nah, tapi waktu itu dia masuk gak ada itu. Gak disediain, airnya juga gak ada. Disediain untuk kakinya juga gak ada. Tetapi apa yang terjadi waktu dia duduk, justru perempuan ini ngelihat kakinya kotor. I think the first time, pertama kali perempuan itu mau datang kepada Yesus, pertama kali yang dilihat, mungkin pertama kali yang dilihat, loh kok kakinya masih kotor? Artinya belum ada yang gak nyuci. Maka pertama kali yang dilakukan oleh perempuan itu dengan segenap hati, dia mau melayani, tak cuci kakinya dengan air mataku. Karena dari tadi dia mungkin nangis terus, dia ingat mungkin khotbah-khotbah Yesus mengenai pengampunan dosa, mengenai hatinya yang mungkin begitu membutuhkan seorang penyelamat. Dan dia katanya adalah sang Mesias penyelamat itu. Dan dia datang ke sana. Dan dikatakan ayat 45, engkau tidak mencium aku, engkau gak meluk aku. Biasanya saudara kalau tahu, itu kalau zaman Yahudi kuno, selalu dipeluk dan dicium, tapi Simon cuman ngundang, tapi casual. Ya Yesus, lumayan lah. Ya, pokoknya kelihatan semua orang tahu dia masuk rumahku, di rumahnya dicuekin. Engkau gak nyium aku, tapi sejak aku masuk, perempuan ini gak henti-hentinya bukan nyium aku, tapi kakiku yang dicium. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Di sini dikatakan sepertinya seakan-akan kontrasnya adalah Simon gak ngerasa berdosa. Tapi perempuan itu, wah itu orang berdosa itu. Tapi perempuan itu sadar dia adalah perempuan yang banyak dosanya. Wow, aku ini orang berdosa. Aku gak layak. Kalau dikatakan ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini. Simon itu sebenarnya sama dengan sang perempuan itu. Tapi Simon ini gak merasa berdosa. Dia gak butuh. Seakan-akan aku gak butuh penyelamat. Tetapi perempuan itu banyak dosanya. Dia sadar dia orang berdosa. Itulah sebabnya dia sangat menghargai kalau ada orang yang bisa mengampuni dosanya. Karena dia tahu kalau dia mau kumpulkan kambing domba sebanyak apapun untuk datang ke bait Allah, untuk minta pengampunan dosa, kambing domba itu gak cukup untuk bisa mengampuni dosanya. Dan itulah sebabnya dia pada waktu itu dia sadar dia hancur. Tuhan, aku ini gak bisa diampuni dosanya dengan perbuatanku. Tapi aku dengar tentang kamu. Aku dengar tentang khotbahmu. Itulah sebabnya dia datang pada waktu itu. Saudara, saya gak tahu saudara yang mana. Ada beberapa dari saudara merasa, ya lumayanlah, aku ini lumayan loh. Aku lumayanlah orang baik. Saya sering ketemu sama orang seperti itu. Saya sering ngomong sama orang, loh aku ini gak pernah loh ya selingkuh sama istriku. Aku gak pernah loh ngecek duitnya orang, nipu, orang gereja itu loh. Dibilang gitu kan. Aku ini baik. Pokoknya aku gak nyakiti orang. Aku ini orang lumayan. Itulah sebabnya mungkin saudara gak pernah bisa menghargai apa yang Yesus lakukan. Karena saudara gak merasa berdosa. Tapi kalau saya mau jujur sama saudara, we are sinners. We are all broken. Roma 3 ayat 10. Tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang cari Tuhan di dunia ini. Dosa kecil, dosa besar, tetap aja dosa. Pelanggaran di hadapan Tuhan. Bahkan dosa yang tidak dilakukan. Tadi Simon kan bilang, Yesus bilang, Simon aku masuk ke rumah.

ngelakuin ini, kamu gak ngelakuin itu. Kamu gak dosa yang tidak melakukan sesuatu yang semestinya kamu tahu kamu harus lakukan. Itu juga dosa. Banyak orang yang ngerasa aku gak ngelakuin ini, tapi saudara gak nolong orang yang membutuhkan. Dosa. Saudara bilang saudara setia sama istrimu, gak pernah nyeleweng, tapi saudara gak mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaat. Dosa. Jangan berpikir bahwa kita ini gak merasa berdosa. We are all sinners, we are all broken. Dosa kecil, dosa besar itu sama saja. Pendosa, kita semua ini pendosa bukan karena berbuat dosa, tetapi kita ini seorang pendosa karena dari awal kita ada di bawah kutuk Adam. Mazmur 51 ayat 5 dikatakan bahwa di dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Itulah sebabnya saudara-saudara membutuhkan sang penyelamat. Itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. For God so loved you, He gave Himself. Dia berikan dirinya sendiri untuk mati bagi dosa-dosamu. Supaya kamu yang berdosa, kamu yang gak bisa bayar hutang dosamu. Kita ini utang dosanya, wah parah saudara. Kita semua berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan buat kita, Dia yang bayar hutang dosa saudara. Jangan berpikir hutang dosa itu kepada iblis, bukan. Hutang dosa itu kepada Allah sendiri, kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang maha adil. Dia gak bisa, gak menghukum dosa, karena Dia adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus, Allah yang adil. Jadi kalau ada dosa harus dihukum. Tapi Dia juga Allah yang kasih. Dia melihat saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dan Dia gak mau menghukum saudara dan saya. Itulah sebabnya Dia yang menghukum dirinya sendiri. Dia yang harus naik. Tahtanya bukan tahta emas, tapi tahtanya ada di atas kayu salib. Mahkotanya bukan mahkota berlian, mahkota batu permata. Mahkotanya adalah mahkota berduri. Supaya saudara dan saya yang semestinya di sana, diganti oleh Yesus. Dia yang tidak bersalah, Dia yang tidak berdosa, jadi dosa. Supaya saudara dan saya jadi benar di hadapan Allah. Itulah keselamatan dari Tuhan. Amin, saudara. Hari ini, saudara yang mana? Saudara mungkin bilang, aku gak ngerasa berdosa. Biarlah hari ini saudara sadar, dosa sekecil apapun di hadapan Tuhan tetap dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ayat 47 dikatakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Banyak orang salah tafsir di sini saudara. Karena dikirain kesimpulannya adalah dia diampuni karena perbuatannya yang menunjukkan kasih. Pengorbanannya itu loh. Pakai air mata, membasuh dengan rambutnya. Apakah hati Yesus tergerak untuk mengampuni dosa karena perbuatan perempuan itu? No. Jelas bahwa arti sebenarnya tidaklah demikian. Di sini kita melihat anugerah penyelamat yang penuh dengan belas kasihan. Karena sebenarnya kita lihat ya terjemahan lain dari ayat tadi. Jadi dia itu diampuni bukan karena perbuatannya. No. Bahasa BIMK yang sangat dekat dengan bahasa Yunani-nya. Sungguh kasihnya yang besar perempuan tadi menunjukkan bahwa dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Jadi kasih perempuan itu menunjukkan bagaimana dia itu sudah diampuni. Kasih perempuan itu adalah bukti bahwa dia sudah diampuni. Tuhan, tanpa Engkau aku gak bisa hidup. Itulah sebabnya semua yang aku miliki, semua yang aku punya, yang paling berharga dari keluargaku, yang diwarisi dari mamaku, dari omaku, aku pecahkan, aku taruh bukan untuk mengurapi kepalamu, kakimu aja udah cukup. Aku berikan segala sesuatu, kehormatanku aku berikan kepadamu. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, tetapi dia diampuni. Itulah sebabnya hari ini saudara perlu sadar bahwa saudara di dalam Yesus Kristus saudara diampuni. Dan kemudian dikatakan, bagaimana saya bisa tahu bahwa itu tafsiran yang benar? Karena ayat 42 dikatakan, mereka tidak sanggup membayar hutangnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup bayar hutang. Perempuan itu juga gak bisa sanggup bayar hutang. Simon juga gak sanggup bayar hutang. Itulah sebabnya kalau dua-duanya diampuni, artinya kita semua juga bisa diampuni.
artinya saudara dan saya yang diampuni. Kalau saudara sadar bahwa saudara diampuni, saudara perlu tahu bahwa salib itu begitu berharga. John Piper bilang begini, Christ cancels sins in order to awaken love in our hearts. Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa kita supaya saudara itu tidak mengasihi dunia, tetapi mengasihi Yesus. Karena hanya di dalam Yesuslah saudara menemukan pengharapan. Hanya di dalam Yesuslah saudara menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Dan akhirnya saudara dikatakan di ayat 48-50. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosa-dosamu sudah diampuni. Ayat 50. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, karena engkau, ayo baca sama-sama ayat 50 yang kuning, 1, 2, 3. Karena engkau percaya kepadaku, engkau diselamatkan. Pergilah dengan damai. Karena apa? Engkau percaya kepadaku. Bukan karena tangisannya, bukan karena bersihin kakinya Yesus pakai rambutnya, bukan karena minyak wangi yang dipecahkan. No. Karena engkau percaya, engkau diselamatkan. Pergilah dengan damai. Damai di situ shalom. Katakan sama-sama shalom, shalom. Sudah tahu apa artinya shalom? Complete. Nothing is broken and missing. Wow. Awalnya perempuan itu adalah perempuan yang broken. Tapi waktu datang kepada Yesus, dia menerima anugerah kasih karunia. Apa yang broken dan missing dikembalikan. Bahkan jadi mahal. Dan Yesus berkata, go in shalom. Saudara bisa rest di dalam Yesus. Dosamu sudah diampuni. Kalau engkau melayani, bukan kamu mempertahankan keselamatanmu. Kalau engkau memberi, bukan supaya kamu diberkati. Kalau engkau melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, itu semua karena mengucap syukur. Karena saudara terima shalom. Lord, you are good. That's why. Itulah sebabnya aku berikan yang terbaik buat engkau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Saudara, I don't know where you are right now. Mungkin ada beberapa dari saudara merasa hidupku itu hancur. Mungkin saudara baru sadar waktu dengerin firman ini, kamu itu orang berdosa. Mungkin saudara putus asa. Itulah sebabnya mungkin saudara duduk di pojok, hoping, berharap gak ada yang lihat. Begitu pulang mungkin sebelum doa berkat saudara mau keluar. Tapi hari ini, saya mau kasih tahu saudara, tahukah saudara? God can use your brokenness. Tuhan bisa pakai kehancuranmu. Mungkin saudara merasa hidupku penuh dengan kehancuran, hidupku penuh dengan keputusasaan. Tetapi Tuhan bisa pakai keputusasaanmu. Supaya kamu sadar, kamu gak bisa ngandalin apapun dalam dunia ini. So you could come to the end of yourself. Supaya saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan uang kita, tidak mengandalkan koneksi kita, tidak mengandalkan ibadah kita, tidak ada yang bisa kita banggakan. Jadi saudara hanya datang, Tuhan, aku gak punya apa-apa. And God is welcoming you supaya saudara bisa kembali pulang, kembali datang kepada Dia. Dan hari ini, whatever brokenness that you have, saudara diingatkan bahwa Allah sanggup untuk memulihkan saudara. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Toy Story 4. Saudara pernah nonton Toy Story yang keempat? Siapa yang udah nonton? Boleh lihat tangan-tangannya? Oh, lumayan, lumayan banyak ya. Saudara, ada sebuah karakter baru di Toy Story 4. Itu, ini di Indonesia jarang lihat saya. Tapi kalau di Amerika banyak. Ini namanya Spork. Spork itu adalah spoon sama fork jadi satu. Namanya Spork. Nah, di Toy Story 4, saya kebetulan 2-3 minggu yang lalu baca sebuah artikel, The Gospel According to Toy Story 4. Dan saya lihat, wow, ini luar biasa sekali. Ada sebuah karakter yang namanya Forky. Saudara tahu? Forky. Dan saudara tahu, Spork itu adalah sebuah sendok dan garpu yang pasti sekali pakai buang. Destininya jelas bahwa destininya Spork, nasibnya Spork itu kadang-kadang belum dipakai,
kebuang, jatuh, dibuang. Itulah nasibnya Spork. Tapi karakter dari Toy Story 4 ini namanya Bonnie. Dia ngambil Spork. Dia kasih googly eyes. Mata, dikasih alis, dikasih bibir, dikasih pembersih botol, diplungker-plungkerin, dikasih batangnya popsicle, es lilin, dikasih buat kaki, diplester sama dia, dan dia bilang ini, "This is my Forky." Dipilih dari semua itu, diambil, dikasih ini semua, dan dikatakan, "Forky is my favorite." Favoritnya si Bonnie itu Forky, yaitu si Spork itu. Tetapi ada sebuah kejanggalan karena Spork itu tidak bisa menerima identitas barunya. Karena tiap kali dia pertama kali kalau sudah nonton filmnya, dia memperkenalkan dirinya apa? "Hi, I am trash. Hi, aku sampah." Dia lupa bahwa dia bukan lagi sampah, tetapi dia adalah favorit dari owner-ownernya mainan ini semua. Karena mainan yang lain ditinggalkan, malah Forky ini yang menjadi favoritnya si Bonnie. Saudara, bukankah cerita ini mirip sama kita? Kita selalu berpikir bahwa kita ini gak berharga, kita ini gagal, kita ini orang yang gak bisa apa-apa, orang yang mau berusaha jadi baik, tiap kali gagal, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, udah berdoa-berdoa, "Tuhan, aku mau ke gereja." Gerejanya bolong-bolong, cuma sebulan sekali. "Oh, Miracle of the Bible." "Oh, aku mau baca Alkitab." Tiap hari sudah beli Alkitabnya, sekarang Alkitabnya geletak, berdebu. Saudara mungkin sudah download semua aplikasinya, tapi aplikasinya tidak pernah dibuka. Saudara merasa, "Aduh, tiap kali aku ke gereja, aku merasa berdosa. Aku ini orang gagal. Aku ini orang yang hancur. I am trash." Just like Forky. Tapi dia lupa bahwa Forky ini dipilih. Forky ini dikasih identitas baru. Dulu Spork, sekarang jadi Forky. Dulu tidak ada yang memperhatikan, sekarang jadi favoritnya Bonnie. Tahukah saudara, aku sudah mengenal engkau sebelum engkau dilahirkan. Mazmur 139 berkata, "Kejadianmu dahsyat dan ajaib." Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, kita semua ini buatan Allah. Bahkan Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia, si Spork tidak melakukan apa-apa untuk dipilih. Hanya semata-mata karena Bonnie pilih dia. Kita tidak melakukan apa-apa untuk dipilih oleh Tuhan. Hanya semata-mata karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman." Kasih karunia dan iman, dua-duanya, itu bukan hasil usahamu. Ayo kita baca sama-sama. "Tetapi pemberian Allah." Ayo ayat 9 sama-sama. 1, 2, 3. "Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ayat 10 kita baca sama-sama. "Karena kita ini buatan Allah." Stop dulu. Buatan Allah bahasa aslinya poema, masterpiece. Koma, kita baca. "Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam." Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amen. You are masterpiece. Dia yang paling berharga rela bayar harga untuk kita yang tidak berharga, supaya saudara yang tidak berharga jadi sangat berharga. Amen.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa ayah?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

meneruskan khotbah berseri kita yang berjudul Anugerah yang Mengubah. Ini adalah minggu yang ketiga. Minggu lalu sudah dilayani oleh Pastor Elangga Dharma. Saudara masih ingat ini Kintsugi. Ini merupakan mangkok yang mestinya awalnya pecah. Kintsugi adalah golden joinery. Ini adalah inspirasinya dari Anda pergi ke Jepang di sebuah seni adalah seni Jepang kuno yang namanya Kintsugi, di mana kalau ada mangkok berharga yang pecah itu mereka memakai yang namanya golden lacquer atau vernis khusus dicampur dengan emas, perak atau platinum yang berfungsi seperti lem, seperti perkat begitu saudara ya. Dan akhirnya waktu itu kembali dijadikan satu, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan kita melihat bahwa hidup kita yang mestinya hancur berantakan, kita semua yang hancur karena dosa, hancur karena kegagalan, hancur karena keputusan-keputusan kita yang salah di masa lalu. Tetapi puji Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan yang mengubah dan memulihkan, kita bahkan saat ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. Kita ini gak berharga sebenarnya. Tetapi dia yang paling berharga, rela bayar harga. Supaya saudara dan saya yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Yang setuju katakan amin. Ya. Minggu pertama kita belajar mengenai hopeless to hopeful. Kita melihat bagaimana janda Nain itu mempunyai anak yang mati, kemudian dipulihkan dan anaknya dibangkitkan. Minggu lalu anugerah dalam kekecewaan mengenai cerita Petrus. Dan hari ini kita akan meneruskan Injil Lukas, The Gospel of Luke. Masih di Lukas 7, kita akan membaca mengenai perempuan yang berdosa. Dan judulnya adalah Sinful Much, Forgiven Much, and Love Much. Dan kita akan melihat Lukas 7, ayat 36 sampai 50. Dan kalau saudara lihat, Lukas 7, ayat 36 sampai 50 ini mengenai cerita bagaimana seorang wanita yang berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, dan kemudian memecahkan minyak wangi untuk mengurapi bukan kepala Yesus tetapi kaki Yesus. Dan cerita ini juga paralel ada di Markus 14 ayat 3-9 dan juga Yohanes 12 ayat 1-8. Tetapi di dalam kisah yang dicatat oleh Markus, pengurapan itu disebutkan oleh Yesus sebagai persiapan penguburannya. Karena Yesus habis itu akan ditangkap dan disalib dan akan dikuburkan. Jadi cerita yang di Markus itu seperti nubuatan. Karena minyak wangi yang dipakai itu biasanya minyak wangi yang untuk mewangikan mayat. Gitu ya, saudara ya. Dan sedangkan yang dicatat di Lukas yang akan kita baca, ini merupakan ungkapan kasih dan pertobatan. Nah judulnya adalah, kalau saudara buka di Alkitab, itu judul bahasa Indonesianya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Tetapi kalau saudara baca di dalam bahasa Inggrisnya, judulnya adalah A Sinful Woman Forgiven. Ini lebih tepat, saudara ya. Karena ini berbicara tentang woman-nya, ya. Dan kemudian kita akan lihat tiga hal hari ini. Saya kalau khotbah agak lebih sistematik, jadi kita akan lihat tiga hal, yaitu iman wanita yang berdosa, dan kemudian kita akan melihat kesombongan Farisi yang merasa benar, dan kemudian kita akan melihat bagaimana anugerah penyelamat yang penuh dengan belas kasihan itu memulihkan perempuan tersebut, dan kita akan belajar aplikasinya dalam hidup kita ini bagaimana. Oke? Sudah siap? Amin. Kita akan buka sama-sama di Lukas 7 ayat 36. Kita baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Nah ini jarang-jarang saudara. Kenapa dikatakan seorang Farisi? Orang Farisi biasanya itu gak pernah ngundang Yesus makan. Biasanya mereka mempunyai agenda-agenda khusus untuk menjebak Yesus. Tetapi kali ini ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Namanya Simon, nanti kita akan lihat tadi. Nah kemungkinan Simon adalah seorang pengagum atau seorang simpatisan terhadap ajaran Yesus. Karena tidak semua orang Farisi adalah musuh Yesus ya saudara. Tetapi yang kedua, Simon bisa saja sengaja mengundang Yesus untuk cari-cari kesalahan Yesus. Lalu kemudian berusaha untuk cari bahan untuk mendakwa Yesus. Nah ini kemungkinan bisa terjadi sih saudara ya. Soalnya kalau saudara lihat Lukas 6, itu kan tadi Lukas 7. Lukas 6, ahli-ahli Taurat mungkin juga termasuk Simon dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Hari Sabat enggak boleh ada begitu-begitu. Supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Di kitab Yohanes 8 di awal-awal juga mereka mengatakan hal itu. Mereka itu siapa? Orang Farisi. Untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi ini spekulasi-spekulasi motivasinya Simon, si orang Farisi ini ngundang Yesus itu apa? Kemungkinan selanjutnya bahwa Simon hanya ingin menaikkan pamor dirinya karena pada waktu itu Yesus lagi populer. Orang kalau deket-deket sama orang populer kan, nanti dia jadi ikutan populer. Makanya saudara kalau suka selfie sama orang-orang yang terkenal kan lumayan kan like-nya naik gitu saudara ya. Atau follower-nya naik gitu ya. Siapa itu? Kok foto sama orang populer gitu saudara ya. Nah ini mungkin bisa seperti itu karena Yesus lagi terkenal-terkenalnya di daerah Galilea. Nah tapi despite whatever it is, yang pasti Yesus menyetujui untuk masuk ke rumahnya Simon. Dan dia tahu, ini yang membuat saya tenang ya, sebagai seorang yang percaya Tuhan. Dia itu berdaulat. Katakan sama-sama, Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat. Amin saudara. Di dalam hidup saudara, Tuhan berdaulat. Di dalam hidup saudara, tidak ada yang kebetulan. Yang setuju katakan amin. Artinya kalau saudara hari ini ada di sini, Tuhan sedang berbicara sama saudara. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Terus kemudian kita terus ya. Terus dikatakan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Nah kata-kata duduk makan itu kurang tepat karena kalau duduk itu seperti ada meja terus saudara duduk. Ya. Nah kalau saudara tahu bahasa aslinya itu bukan duduk makan tapi reclining. Reclining. Kalau bahasa sekarang itu lesehan. Oke saudara ya, lesehan. Jadi bukan duduk makan tetapi lesehannya model orang Yahudi. Lain sama lesehannya model orang Jawa, lain saudara ya, beda banget. Nah ini modelnya, nah begitu saudara ya. Saudara lihat ya, ini modelnya seperti ini saudara ya. Nah saudara lihat kakinya itu semua ada di luar ya. Lihat ini semua ya, kakinya ada di luar semua. Nah ini di luar ya, di sebelah sana juga. Nah ini yang terjadi, ini modelnya seperti ini. Nah kemudian ada suatu kejutan, sekali lagi. Ini tidak ada yang kebetulan, tetapi ini merupakan suatu kedaulatan Tuhan. Dan dia ingin memberikan message-nya kepada saudara dan saya hari ini bagi mereka yang membacanya. Dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Wah, ini terkenal. Ya. Dikatakan, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara, kalau saudara perhatikan, ada ini cerita ini tentang perempuan ini diceritakan di Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Tetapi mereka perempuan yang berbeda ya. Jadi dalam Lukas perempuan yang mengurapi ditekankan sebagai perempuan berdosa. Dalam Matius, Markus, dan Yohanes tidak. Di dalam Lukas perempuan ini datang tanpa diundang. Sedangkan di dalam kitab Yohanes, kelihatannya dia diundang. Di Yohanes 12 ayat 2, Marta melayani, Lazarus ikut makan, Maria mengurapi kaki Yesus. Dalam Lukas ada tangisan, air mata, dan ciuman dari perempuan itu. Sedangkan di dalam Matius, Markus, dan Yohanes tidak. Di dalam Lukas ada dialog antara Yesus dan Simon. Tetapi di dalam kitab Matius, Markus, dan Yohanes tidak ada. Nah, saudara melihat ini semua, dan kita tidak tahu siapa perempuan itu. Tetapi yang kita tahu dia adalah seorang berdosa. Dan kalau saudara perhatikan di dalam bahasa aslinya dikatakan dia adalah seorang yang berdosa karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang berdosa. She is a sinner by trade. Jadi dia adalah seorang yang mendapatkan uang dengan berdosa. Jadi AKA ya, nama lainnya adalah pelacur. Ini ceritanya saudara. Dia adalah orang yang najis. Orang yang berdosa, orang yang dianggap rendah, najis, kotor, dan dibuang. Ini ceritanya. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Dia datang bawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Bahasa aslinya alabaster flask, alabastros. Yaitu sebuah batu pualam dari Mesir yang memang khusus untuk dapat bisa menyimpan parfum, minyak wangi. Dan ini modelnya seperti ini. Nah ini ada tulisannya 1621, ini mungkin ditemukan tahun 1600 begitu saudara ya.
Tetapi modelnya seperti ini, dan itu tutupnya, bukan tutup sudah, kalau ada tutup nanti bisa menguap, itu tutupnya paten. Dan ini mahal sekali. Dan ini seperti sebuah warisan dari keluarga, sesuatu yang sangat berharga dan biasanya disimpan terus oleh seorang wanita, karena itu mungkin turun-temurun, kalau enggak perlu sekali enggak mungkin dibuka, karena begitu dibuka itu harus dipecahkan atasnya, dan harus dituangkan seluruhnya dan habis. Dan harganya itu gaji 1 tahun. Seseorang yang punya itu dia harus nabung 1 tahun untuk dapetin itu semua. Jadi ini ceritanya, saudara. Stone dari alabastros mengawetkan minyak atau minyak wangi. Dan ini merupakan warisan keluarga yang sangat mahal. Dan harganya gaji 1 tahun, saudara. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan di ayat 38, sambil menangis. Dia pergi berdiri di belakang Yesus. Saudara lihat tadi ya, recliningnya itu kayak begitu ya, lesehannya itu kayak gitu ya, saudara. Sambil begitu, kakinya di belakang. Makanya sekarang make sense ya, saudara. Oh, di belakang Yesus, gimana di belakang? Kan kalau duduk kan harus di depan. Ini kok di belakang? Nah, ini di belakang. Di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu apa? Membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Wow, ini salah satu lagi yang menjadi indikasi bahwa wanita ini adalah wanita yang tidak terhormat dan berdosa. Kenapa? Kalau zaman itu, saudara, wanita itu tidak pernah mengurai rambutnya. Wanita itu selalu menyasak rambutnya dan ditutupi oleh cadar. Tetapi wanita itu mengurai rambutnya dan tidak mengenakan tudung kepalanya layaknya seperti perempuan timur pada saat itu. Dan bagi orang Yahudi, seorang wanita yang mengurai rambutnya di depan umum adalah hal yang sangat tidak sopan dan hanya biasanya dilakukan oleh wanita sundal. Itu, saudara. Bahkan pada saat itu tudung kepala bagi wanita adalah lambang kehormatan. Rambut itu lambang kehormatan. Tetapi pada waktu itu dia datang ketemu Yesus, dia basahi kaki Yesus bukan dengan minyaknya loh, tetapi dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi itu. Wow. Ini such a fascinating story. Suatu cerita yang sangat-sangat menakjubkan menurut saya. Ya, saya pernah cerita sama saudara ya. Kalau saudara lihat saya lagi lesehan di mana, tiba-tiba kaki saya dielus-elus sama perempuan pakai air mata, terus rambutnya di kaki saya, kira-kira istri saya akan datang dan menampar perempuan itu dan saya ditinggalkan sama dia. Begitu, saudara ya. Ya. Atau mungkin saudara sudah tidak mau datang ke Gibeon lagi karena gembalanya skandal ini, saudara ya. Tetapi ini luar biasa sekali dan ini sesuatu. Nah, di sinilah kita akan melihat yang pertama, iman wanita yang berdosa. Iman wanita yang berdosa ini luar biasa sekali, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan ya, men, kita bicarakan air mata. Air mata menangis ya, air mata. Saudara tahu air mata itu biasanya punya fungsi 3. Yang pertama adalah melubrikasikan mata ya, saudara. Yang kedua adalah kalau misalnya kelilipan ya, saudara pasti akan keluar air mata. Betul ya, saudara? Saudara kalau angop itu saudara menguap, air matanya bisa keluar. Saudara kalau nahan sakit bisa air matanya keluar. Tetapi yang ketiga itu air mata itu somehow dibuat Tuhan merupakan reaksi dari sebuah emosi. Betul ya, saudara? Sebuah emosi. Saudara kalau sedih keluar air mata. Saudara kalau senang bisa juga keluar air mata. Nah, biasanya cowok dibilang jangan nangis ya. Enggak boleh nangis. Kamu tuh cowok. Wah, gitu. Tapi sebenarnya sama saja, wanita atau pria, sebenarnya sama saja. Tetapi ngomongin tentang air mata, ini ada sesuatu yang menggugah hatinya dan menghancurkan hatinya. Gejala emosi yang dihadapi seseorang, entah itu senang atau sedih. Maka wanita tersebut menangis karena merasakan gejolak perasaan yang luar biasa. Karena dia tahu tentang Yesus. Nah, saudara, tidak diceritakan bagaimana wanita ini kenal Yesus di mana. I'm pretty sure dia mendengar khotbah Yesus beberapa kali. Ini ada di dalam beberapa komentari-komentari secara spekulasi dikatakan. Karena waktu itu dia dengar Yesus itu ada di kotanya dan tinggal di tempat orang Farisi. Bukan tinggal, mampir di rumah orang Farisi dan makan di sana. Dan dia memberanikan diri. Dan air mata sang wanita itu membasahi kaki Yesus. Kemungkinan besar bahwa kedua kaki Yesus ini menjadi basah. Basah kuyup. Bayangkan, akibat air mata wanita ini. Dan wanita ini menangis sangat banyak.
dapat dibayangkan sebanyak apa air mata yang dikeluarkan oleh sang wanita ini. Harus sampai dibuatnya menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Berarti nangisnya banyak banget, saudara. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang brokenness, hancur hatinya. Dan yang satu lagi adalah sesuatu yang perlu saudara perhatikan adalah seorang wanita berdosa sampai berani mampir ke rumahnya orang Farisi, itu tidak pernah didengar sepanjang masa. Kalau dia berani, orang berdosa sampai berani, nekat masuk ke rumahnya orang Farisi, itu benar-benar artinya dia desperate. Dia pasti berpikir begini, Tuhan kalau aku gak bisa ketemu sama Yesus, aku ini gak tahu deh, aku gak bisa, aku mungkin bunuh diri. Aku harus ketemu sama ini orang. Makanya dia mengusahakan sebanyak, sebisa mungkin. Ini berbicara tentang wanita yang berdosa berani datang ke rumah orang Farisi. Kalau dia gak benar-benar desperate, dia tidak mungkin ke sana. Artinya dia sudah gak tahu mau pergi kemana lagi. Perempuan ini bahkan tidak bisa berkata-kata apa-apa. She's ashamed, she's speechless. Saya masih ingat ya, ini cerita lucu sedikit sudah ya. Anak saya ini, yang perempuan ini sekarang umur 7 ya. Dia itu sekarang lagi exploring emosinya begitu sudah ya. Dulu saya punya dua anak cowok, enggak pernah seperti ini ya sudah ya. Tapi ini anak perempuan itu ya, dia kalau upset sesuatu, waktu itu saya pernah berdiri di sini, terus dia datengin saya mau ngerangkul saya. Wah, kangen banget. Biasa, anak perempuan kan sweet gitu ya, saudara. Dia bawa milk tea, kan gak boleh bawa milk tea ke sini. Kalau saudara bawa milk tea ke sini, pasti sama Asher gak boleh. Tapi gak tahu, kayaknya waktu itu bubaran, dia bawa milk tea, dia rangkul saya. Setelah ngerangkul saya, milk tea-nya tumplek, saudara. Tumplek kena sepatu saya. Saya gak marah, it's okay. Dia numplek, terus numplek di karpet. Wah, dipanggilkan OB untuk dibersihkan. Terus saya ambil tisu untuk bersihkan gitu. Saya enggak marah sama sekali, tapi dia duduk di tiba-tiba nangis. Wah, nangis enggak berhenti-berhenti, Saudara. Enggak berhenti-berhenti. Terus sudah gitu datang ke mamanya di depan sana nangis terus gitu. Terus ditanyain, "Kenapa kamu nangis?" "Enggak tahu, tanya Daddy, aku nangis gitu." "Oh, enggak tahu kenapa." Terus pulang ke rumah ditanyain sama orang-orang di rumah, "Kenapa kamu nangis?" "Enggak tahu, tanya Daddy gitu ya. Saya baru mulai ngerti kalau wanita lagi begitu emosi, speechless. Gak tahu mau ngomong apa, pokoknya nangis. Tanya sama orang yang bersangkutan, saya gak tahu gitu. Wis mbos gitu. Nangis gitu sudah ya. Saya sampai bicara sama dia, "Kamu tuh gak boleh seperti itu. Aku tahu emosimu tuh sekarang meledak-ledak gitu ya. Masih umur 7 loh ini sudah. Saya gak bisa bayangkan nanti kalau umur 12 atau 13 gitu ya. Gimana gitu sudah ya. Tapi saya melihat bahwa ada sebuah emosi yang tidak bisa diredam. Saya rasa wanita ini seperti itu. Dan dia gak bisa berhenti. Dan speechless benar-benar. Dan sebagai tandanya, dia cuma bisa melakukan sesuatu. Dan menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Saudara tahu, firman Tuhan berkata ini, "Broken and contrite hearts, God will not despise." Korban sembelihan kepada Allah itu bukan korban yang Tuhan cari sebenarnya. Kalau di hukum Taurat dikatakan bahwa di kitab imamat kita harus bawa korban. Tapi seringkali itu hanya menjadi ritual. Karena Tuhan bukan melihat korbanmu. Tuhan bukan melihat ibadahmu. Tuhan bukan melihat apa yang saudara lakukan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Dikatakan jiwa yang hancur itu adalah korban yang Allah mau. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Seringkali kita ini sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan itu kadang-kadang begitu casual sama Tuhan. Kita sudah gak sadar bahwa hidup kita ini terus perlu diingatkan tentang anugerah kasihnya atas salibnya. Ada orang yang bilang sama saya, "Pak, saya ini bosen loh kalau misalnya ngomongin tentang salib, terus ngomongin tentang kasih karunia, terus gitu ya." Gak bosen gak Pak, kasih karunia. Saudara tahu saya tiap kali ngomongin tentang salib Kristus dan bicara tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bukan seperti air mancur kecil yang seperti di Jepang itu loh, gocok kecil. Cute gitu, lucu ya. Waduh, kasih karunia Tuhan itu lucu, ciam ya gitu. Bukan gitu, saudara.
Tetapi saya melihat kasih karunia Tuhan itu, kalau saya tanpa kasih karunia Tuhan itu, saya tenggelam di dalam sebuah lautan dosa yang saya tidak bisa selamatkan diri saya. Karena hati saya begitu jahat, pikiran saya ini begitu memalukan. Kalau ada TV di sini, saudara, saya mungkin malu sebagai pendeta. Kok bisa saya mikir seperti itu? Mungkin saudara, kalau semua saudara mau jujur, saudara semua sampai sekarang masih bergumul dengan begitu banyak dosa. Dan kalau saudara gak sadar kamu itu orang berdosa, kita begitu meremehkan karya salib Kristus. Dan saudara bilang, aku udah bosan nih dengerin tentang karya salib Kristus dan anugerah Tuhan. Tahukah saudara betapa mahalnya anugerah Tuhan itu? Karena tidak ada seorang pun dari kita yang bisa membeli. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya Tuhan itu selalu tergerak melihat orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia adalah orang yang hancur, orang yang patah dan remuk. Dibilang, dikatakan bahasa Inggrisnya, broken spirit, broken and contrite heart, God will not despise. Banyak orang yang tahu doktrin, banyak orang yang tahu Injil, tapi sombongnya setengah mati. Banyak orang yang ngerti grace, tetapi tidak pernah bisa memberikan grace kepada orang lain. Punya percuma saudara tahu itu semua. Karena kita sendiri jadi orang-orang farisi doktrin. Farisi reform. Farisi grace. We need to come back. Kita harus kembali kepada hati yang selalu sadar. Tanpa Tuhan, aku gak bisa melakukan apa-apa. Setuju katakan amin. Saya berdoa supaya saudara sadar. Sebenarnya saudara gak beda sama perempuan ini. Mungkin perempuan ini kelihatan melalui tindakannya dia berdosa. Tetapi berapa banyak dari kita, kita ini sama dengan perempuan ini. We have to realize that we're all sinners. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengkontraskan, karena kita akan lihat kesombongan Farisi yang merasa benar. Apa yang terjadi selanjutnya? Lagi perempuan itu menangis, mengusap dan membelai dan menghapus air mata nya dari kakinya Yesus dengan rambutnya dan menuangkan minyak wangi yang mahal itu. Si Farisi ngomong begini. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus namanya Simon melihat hal itu, ia berkata, di mana saudara? Coba kita baca sama-sama. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ayo sama-sama kita berkata, ia berkata dalam hati loh. Ini dalam hati, gak ngomong. Dia gak ngomong. Tapi dia lihat, and you, what is this, gitu. Gendeng ya ini, kok iso kayak gini, eh? Loh, diusap-usap, loh, dibiarno. Lu mateng kan, ya ini Surabayaan, saudara ya. Oh, jeru, aduh, isin aku rek. Ya, misalnya gitu ya, saudara ya. Sudah pernah undang makan, terus ngelakuin, oh, tamu yang saudara undang makan ngelakuin sesuatu, oh my God, gitu saudara ya. Saudara, oh, itu, seperti itu, saudara. Lu, ini ngapain? Ini lho perempuan ini, usiran, woi, usiran gitu. Misalnya dia berkata begitu, dia gak ngomong apa-apa sama Yesus. Tetapi Yesus merasakan, tapi dalam hatinya dia ngomong apa? Apa sih? Ini kalau nabi, jika ia ini nabi, tentu dia tahu siapa orang, apakah perempuan yang menjamahnya. Saudara tahu menurut itu, kalau orang najis menjamah orang yang bersih jadi ikut najis. Kan saya pernah bilang itu ya, saudara. Loh ini apa sih? Dalam hati, grundel. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Sekali lagi, seorang pelacur. Kok mau dipegang-pegang kakinya dan dilus-lus dan dikasih minyak wangi dan air matanya membasahi kakinya? Ya apa? Orang Farisi tersebut mengharapkan agar Yesus sebagai seorang rabi yang bijaksana dan pemimpin agama menolak perhatian perempuan itu sebagai suatu penghinaan. Aku gak bisa terima, maksudnya begitu. Pertama saudara, karena dia ini perempuan. Masih ingat waktu Yesus ketemu di Yohanes 4 sama perempuan Samaria, murid-muridnya bingung. Loh, kok Yesus ngomong sama perempuan? Karena perempuan pada waktu itu tidak boleh berinteraksi secara langsung dengan laki-laki. Laki-laki yang stranger, yang tidak dikenal. Makanya Yesus dianggap, loh kok aneh? Itu kelihatan. Dan yang kedua, dia adalah perempuan berdosa, dipegang-pegang oleh seorang perempuan berdosa, apalagi diciumi kakinya dan dibasuh dengan air mata oleh perempuan sundal. Simon berkesimpulan bahwa Yesus ini
bodoh atau kurang bijaksana. Nah ini ceritanya, saudara. Nah ini luar biasa. Dan kemudian apa? Ini ngomong dalam hati. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Silakan. Silakan. Saud Simon, katakanlah guru. Nah saudara, ini loh ya. Saya waktu baca ini, saya jadi teringat sebuah quote dari Charles Spurgeon. Charles Spurgeon bilang gini, Christ often answer people who do not speak audibly. Ini saya terjemahkan langsung aja. Yesus sering menjawab orang yang tidak berbicara secara lisan. Mereka hanya bicara atau berdoa di dalam hati. Jadi, kalau saudara mungkin berdoa tentang sesuatu yang suamimu enggak tahu, istrimu enggak tahu, papa mamamu enggak tahu, care group leadermu enggak tahu, enggak ada orang yang tahu, cuma kamu aja yang tahu. Biarlah Anda dihiburkan. Kalau Yesus saja menjawab orang Farisi yang berbicara di dalam hatinya untuk mengkritisi dia. Apalagi kalau kamu berdoa kepada Yesus, dia pasti dengar. Dia pasti pedulikan. Orang yang mengkritisi dia aja dia dengar. Apalagi orang yang desperate. Tuhan, aku butuh engkau. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Doa saudara didengar Tuhan. Tuhan mengerti. Tuhan mendengar cerita saudara. Hari ini biarlah engkau dihiburkan, biarlah engkau di-comfort. Amin saudara. Dan lihat-lihat. Selanjutnya apa yang terjadi? Ayat 41. Yesus gak langsung menegur. Dia cuma hanya apa? Memberikan cerita. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yaitu pemberi hutang. Ya. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Itu ayat 42. 42b dikatakan, siapakah dia tanya sama Simon, siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Maka Simon bilang, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul sekali pendapatmu. Terus Yesus bilang begini, kita gantian yuk bacanya ya. Saya 44, saudara baca ayat 45, 45 di situ ya saudara, engkau. Kemudian kita baca sama-sama 46, biar kita berinteraksi. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45, saudara. Mencium kakiku. Ayat 46, baca sama-sama. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dia memberikan sebuah 3 action. Yang dilihat dari perempuan itu. Dan dia bandingkan dan dia kontraskan dengan apa yang Simon lakukan. Kalau saudara lihat ada sebuah kontras antara Simon Farisi dan perempuan yang berdosa. Kalau saya kasih warna, aku masuk ke rumahmu di ayat 44, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Saudara, zaman dulu semua orang itu pakai sandal. Jadi kalau jalan itu kotor, saudara. Jadi kalau mau masuk itu biasanya selalu ada air. Dan selalu ada hamba atau pelayan yang membasuh kaki orang tersebut. Nah tapi waktu itu dia masuk gak ada itu. Gak disediain, airnya juga gak ada. Disediain untuk kakinya juga gak ada. Tetapi apa yang terjadi waktu dia duduk, justru perempuan ini ngelihat kakinya kotor. I think the first time, pertama kali perempuan itu mau datang kepada Yesus, pertama kali yang dilihat, mungkin pertama kali yang dilihat, loh kok kakinya masih kotor? Artinya belum ada yang gak nyuci. Maka pertama kali yang dilakukan oleh perempuan itu dengan segenap hati. Dia mau melayani, tak cuci kakinya dengan air mataku. Karena dari tadi dia mungkin nangis terus. Dia ingat mungkin khotbah-khotbah Yesus mengenai pengampunan dosa. Mengenai hatinya yang mungkin begitu membutuhkan seorang penyelamat. Dan dia katanya adalah sang Mesias penyelamat itu. Dan dia datang ke sana. Dan dikatakan ayat 45, engkau tidak mencium aku. Engkau gak meluk aku, biasanya saudara kalau tahu, itu kalau zaman Yahudi kuno, selalu dipeluk dan dicium, tapi Simon cuma ngundang, tapi casual. Ya Yesus, lumayan lah.
Ya, pokoknya kelihatan semua orang tahu dia masuk rumahku, di rumahnya dicuekin. Engkau enggak nyium aku, tapi sejak aku masuk, perempuan ini enggak henti-hentinya bukan nyium aku, tapi kakiku yang dicium. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Di sini dikatakan sepertinya seakan-akan kontrasnya adalah Simon enggak ngerasa berdosa. Tapi perempuan itu, wah itu orang berdosa itu. Tapi perempuan itu sadar dia adalah perempuan yang banyak dosanya. Wow, aku ini orang berdosa. Aku enggak layak. Kalau dikatakan ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu

dosa. Kambing domba itu gak cukup untuk bisa mengampuni dosanya. Dan itulah sebabnya dia pada waktu itu dia sadar, dia hancur. Tuhan, aku ini gak bisa diampuni dosanya dengan perbuatanku. Tapi aku dengar tentang kamu. Aku dengar tentang khotbahmu. Itulah sebabnya dia datang pada waktu itu. Saudara, saya gak tahu saudara yang mana. Ada beberapa dari saudara merasa, ya lumayanlah, aku ini lumayan loh. Aku lumayanlah, orang baik. Saya sering ketemu sama orang seperti itu. Saya sering ngomong sama orang, loh aku ini gak pernah loh ya selingkuh sama istriku. Aku gak pernah loh ngecek duit orang, nipu. Orang gereja itu loh. Dia bilang gitu kan. Aku ini baik. Pokoknya aku gak nyakiti orang. Aku ini orang lumayan loh. Itulah sebabnya mungkin saudara gak pernah bisa menghargai apa yang Yesus lakukan karena saudara gak merasa berdosa. Tapi kalau saya mau jujur sama saudara, we are sinners. We are all broken. Roma 3 ayat 10. Tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang cari Tuhan di dunia ini. Dosa kecil, dosa besar, tetap aja dosa. Pelanggaran di hadapan Tuhan, bahkan dosa yang tidak dilakukan. Tadi Simon kan bilang, Yesus bilang, Simon, aku masuk ke rumahmu, kamu nggak ngelakuin ini, kamu nggak ngelakuin itu, kamu nggak dosa yang tidak melakukan sesuatu yang semestinya kamu tahu kamu harus lakukan, itu juga dosa. Banyak orang yang ngerasa aku nggak ngelakuin ini, tapi saudara nggak nolong orang yang membutuhkan, dosa. Saudara bilang saudara setia sama istrimu, nggak pernah nyeleweng, tapi saudara nggak mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaat. Dosa. Jangan berpikir bahwa kita ini gak merasa berdosa. We are all sinners, we are all broken. Dosa kecil, dosa besar itu sama saja. Pendosa, kita semua ini pendosa bukan karena berbuat dosa, tetapi kita ini seorang pendosa karena dari awal kita ada di bawah kutuk Adam. Mazmur 51 ayat 5 dikatakan bahwa di dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Itulah sebabnya saudara-saudara membutuhkan sang penyelamat. Itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. For God so loved you, he gave himself. Dia berikan dirinya sendiri untuk mati bagi dosa-dosamu. Supaya kamu yang berdosa, kamu yang tidak bisa bayar hutang dosamu. Kita ini utang dosanya, wah parah saudara. Kita semua berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan buat kita, dia yang bayar hutang dosa saudara. Jangan berpikir hutang dosa itu kepada iblis, bukan. Hutang dosa itu kepada Allah sendiri, kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang maha adil. Dia gak bisa gak menghukum dosa karena dia adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus, Allah yang adil. Jadi kalau ada dosa harus dihukum. Tapi dia juga Allah yang kasih. Dia melihat saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia gak mau menghukum saudara dan saya. Itulah sebabnya dia yang menghukum dirinya sendiri. Dia yang harus naik. Tahtanya bukan tahta emas, tapi tahtanya ada di atas kayu salib. Mahkotanya bukan mahkota berlian, mahkota batu permata. Mahkotanya adalah mahkota berduri. Supaya saudara dan saya yang semestinya di sana diganti oleh Yesus. Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa jadi dosa. Supaya saudara dan saya jadi benar di hadapan Allah. Itulah keselamatan dari Tuhan. Amin saudara. Hari ini saudara yang mana? Saudara mungkin bilang, aku gak ngerasa berdosa. Biarlah hari ini saudara sadar, dosa sekecil apapun di hadapan Tuhan tetap dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ayat 47 dikatakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Banyak orang salah tafsir di sini saudara, karena dikirain kesimpulannya adalah dia diampuni karena perbuatannya yang menunjukkan kasih, pengorbanannya itu loh, pakai air mata, membasuh dengan rambutnya. Apakah hati Yesus tergerak untuk mengampuni dosa karena perbuatan perempuan itu? No. Jelas bahwa arti sebenarnya tidaklah demikian. Di sini kita melihat anugerah penyelamat yang penuh dengan belas kasihan.

Karena sebenarnya kita lihat ya terjemahan lain dari ayat tadi. Jadi dia itu diampuni bukan karena perbuatannya. No. Bahasa BIMK yang sangat dekat dengan bahasa Yunani-nya. Sungguh kasihnya yang besar perempuan tadi menunjukkan bahwa dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Jadi kasih perempuan itu menunjukkan bagaimana dia itu sudah diampuni. Kasih perempuan itu adalah bukti bahwa dia sudah diampuni. Tuhan, tanpa engkau aku gak bisa hidup. Itulah sebabnya semua yang aku miliki, semua yang aku punya, yang paling berharga dari keluargaku, yang diwarisi dari mamaku, dari omaku, aku pecahkan, aku taruh bukan untuk mengurapi kepalamu, kakimu aja udah cukup. Aku berikan segala sesuatu, kehormatanku aku berikan kepadamu. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, tetapi dia diampuni. Itulah sebabnya hari ini saudara perlu sadar bahwa saudara di dalam Yesus Kristus saudara diampuni. Dan kemudian dikatakan, bagaimana saya bisa tahu bahwa itu tafsiran yang benar? Karena ayat 42 dikatakan, mereka tidak sanggup membayar hutangnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup bayar hutang. Perempuan itu juga gak bisa sanggup bayar hutang. Simon juga gak sanggup bayar hutang. Itulah sebabnya kalau dua-duanya diampuni, artinya kita semua juga bisa diampuni. Artinya saudara dan saya yang diampuni, kalau saudara sadar bahwa saudara diampuni, saudara perlu tahu bahwa salib itu begitu berharga. John Piper bilang begini, Christ cancels sins in order to awaken love in our hearts. Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa kita supaya saudara itu tidak mengasihi dunia, tetapi mengasihi Yesus. Karena hanya di dalam Yesuslah saudara menemukan pengharapan. Hanya di dalam Yesuslah saudara menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Dan akhirnya saudara dikatakan di ayat 48-50, lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosa-dosamu sudah diampuni. Ayat 50, tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, karena engkau, ayo baca sama-sama ayat 50 yang kuning, 1, 2, 3. Karena engkau percaya kepadaku, engkau diselamatkan. Pergilah dengan damai. Karena apa? Engkau percaya kepadaku. Bukan karena tangisannya, bukan karena membersihin kakinya Yesus pakai rambutnya, bukan karena minyak wangi yang dipecahkan. No. Karena engkau percaya, engkau diselamatkan. Pergilah dengan damai. Damai di situ shalom. Katakan sama-sama shalom. Shalom. Sudah tahu apa artinya shalom? Complete. Nothing is broken and missing. Wow. Awalnya perempuan itu adalah perempuan yang broken. Tapi waktu datang kepada Yesus, dia menerima anugerah kasih karunia. Apa yang broken dan missing dikembalikan. Bahkan jadi mahal. Dan Yesus berkata, go in shalom. Saudara bisa rest di dalam Yesus. Dosamu sudah diampuni. Kalau engkau melayani, bukan kamu mempertahankan keselamatanmu. Kalau engkau memberi, bukan supaya kamu diberkati. Kalau engkau melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, itu semua karena mengucap syukur. Karena saudara terima shalom. Lord, you are good. That's why. Itulah sebabnya aku berikan yang terbaik buat engkau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang memberikan yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Saudara, I don't know where you are right now. Mungkin ada beberapa dari saudara merasa hidupku itu hancur. Mungkin saudara baru sadar waktu dengerin firman ini. Kamu itu orang berdosa. Mungkin saudara putus asa. Itulah sebabnya mungkin saudara duduk di pojok. Hoping, berharap gak ada yang lihat. Begitu pulang mungkin sebelum doa berkat saudara mau keluar. Tapi hari ini, saya mau kasih tahu saudara. Tahukah saudara, God can use your brokenness. Tuhan bisa pakai kehancuranmu. Mungkin saudara merasa hidupku penuh dengan kehancuran, hidupku penuh dengan keputusasaan. Tetapi Tuhan bisa pakai keputusasaanmu. Supaya kamu sadar, kamu gak bisa ngandalin apapun dalam dunia ini. So you could come to the end of yourself.
supaya saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan uang kita, tidak mengandalkan koneksi kita, tidak mengandalkan ibadah kita, tidak ada yang bisa kita banggakan. Jadi saudara hanya datang, Tuhan, aku enggak punya apa-apa. And God is welcoming you supaya saudara bisa kembali pulang, kembali datang kepada Dia. Dan hari ini, whatever brokenness that you have, saudara diingatkan bahwa Allah sanggup untuk memulihkan saudara. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Toy Story 4. Saudara pernah nonton Toy Story yang keempat? Siapa yang sudah nonton? Boleh lihat tangan-tangannya? Oh, lumayan, lumayan banyak ya. Saudara, ada sebuah karakter baru di Toy Story 4. Itu ini di Indonesia jarang lihat saya. Tapi kalau di Amerika banyak. Ini namanya Spork. Spork itu adalah spoon sama fork jadi satu. Namanya Spork. Nah, di Toy Story 4, saya kebetulan 2-3 minggu yang lalu baca sebuah artikel The Gospel According to Toy Story 4. Dan saya lihat, wow, ini luar biasa sekali. Ada sebuah karakter yang namanya Forky. Saudara tahu? Forky. Dan saudara tahu, Spork itu adalah sebuah sendok dan garpu yang pasti sekali pakai buang. Destininya jelas, bahwa destininya Spork, nasibnya Spork, itu kadang-kadang belum dipakai, kebuang, jatuh, dibuang. Itulah nasibnya Spork. Tapi karakter dari Toy Story 4 ini namanya Bonnie. Dia ngambil Spork. Dia kasih googly eyes, mata, dikasih alis, dikasih bibir, dikasih pembersih botol, diplungker-plungkerin, dikasih batangnya popsicle, es lilin, dikasih buat kaki, diplester sama dia, dan dia bilang ini, this is my Forky. Dipilih dari semua itu, diambil, dikasih ini semua, dan dikatakan Forky is my favorite. Favoritnya si Bonnie itu Forky, yaitu si Spork itu. Tetapi ada sebuah kejanggalan karena Spork itu tidak bisa menerima identitas barunya. Karena tiap kali dia pertama kali, kalau sudah nonton filmnya, dia memperkenalkan dirinya apa? Hi, I am trash. Hi, aku sampah. Dia lupa bahwa dia bukan lagi sampah, tetapi dia adalah favorit dari owner-ownernya mainan ini semua. Karena mainan yang lain ditinggalkan, malah Forky ini yang menjadi favoritnya si Bonnie. Saudara, bukankah cerita ini mirip sama kita? Kita selalu berpikir bahwa kita ini gak berharga, kita ini gagal, kita ini orang yang gak bisa apa-apa, orang yang mau berusaha jadi baik, tiap kali gagal, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, udah berdoa-berdoa, Tuhan aku mau ke gereja, gerejanya bolong-bolong cuman sebulan sekali. Oh, miracle the Bible, oh, aku mau baca Alkitab, tiap hari sudah beli Alkitabnya, sekarang Alkitabnya geletak, berdebu. Saudara mungkin sudah download semua aplikasinya, tapi aplikasinya tidak pernah dibuka. Saudara merasa, aduh, tiap kali aku ke gereja, aku merasa berdosa, aku ini orang gagal, aku ini orang yang hancur, I am trash. Just like Forky. Tapi dia lupa bahwa Forky ini dipilih. Forky ini dikasih identitas baru. Dulu Spork, sekarang jadi Forky. Dulu tidak ada yang memperhatikan, sekarang jadi favoritnya Bonnie. Tahukah saudara, aku sudah mengenal engkau sebelum engkau dilahirkan. Mazmur 139 berkata, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, kita semua ini buatan Allah. Bahkan Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia, si Spork tidak melakukan apa-apa untuk dipilih. Hanya semata-mata karena Bonnie pilih dia. Kita tidak melakukan apa-apa untuk dipilih oleh Tuhan. Hanya semata-mata karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia dan iman, dua-duanya, itu bukan hasil usahamu. Ayo kita baca sama-sama. Tetapi pemberian Allah. Ayo ayat 9, sama-sama. 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah. Stop dulu. Buatan Allah bahasa aslinya poema, masterpiece, koma. Kita baca, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amen. You are masterpiece. Dia yang paling berharga rela bayar harga untuk kita yang tidak berharga, supaya saudara yang tidak berharga jadi sangat berharga. Amen.